0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, juga masih ada Intan Anggraini. Anda juga masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami, Suruh Cakra, untuk kondisi terkini ya, situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, Sedulur Cakra yang berada di kawasan Ngoro, Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Kalau di daerah Brangkal Mojokerto tadi informasinya sudah turun hujan ya, Setru Cakra. Nah, ini di kawasan Nganjuk per jam 7 lebih 9 menit ini belum ada laporan ada daerah yang turun hujan. Semuanya masih cerah gitu ya, walaupun sebagian tadi ada yang sedikit berawan. Termasuk di sekitaran studio Radio Cakra Krishna, cerah berawan di pagi hari ini, Setru Cakra. Untuk wilayah Anda atau jalur yang Anda lalui seperti apa, boleh disampaikan ya cuacanya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Kang Zen, pagi kali ini juga masih pantau 106,1 mengabarkan sepertinya masih di wilayah TPW ya, Taman Pandan Wilis ini. Untuk pagi kali ini cuaca masih mendung, lalu lintas juga sudah mulai padat, didominasi dengan kendaraan roda 2. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Widodo, memberikan informasi berada di jalur Kandangan Kediri arah Kepare. Arus lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Gilang tadi, bahwasannya untuk di kilometer 700 dari arah Surabaya, Tol Jombang Mojokerto, ada truk bermuatan yang terguling. Informasinya sudah kami sampaikan ke Panit PJR Jatim 3 di Ditlantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto, dan beliau juga mengabarkan bahwasannya anggota sudah merapat ke lokasi. Yeah. Informasi data lengkapnya masih kami tunggu dulu, Jamal. Nanti apabila sudah mendapatkan informasi lengkapnya, akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini juga sudah melintas di Simpang 3 Pasar Gringging ini. Dikabarkan juga aktivitas jual beli di pasar terlihat cukup ramai untuk pagi kali ini. Arus lalu lintas juga cukup dipadati oleh pengendara sepeda motor yang mengarah ke Kediri Kota. Cuaca pun untuk pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Santoso mengabarkan berada di jalur Gondang arah Rejoso, kondisi jalanan juga pagi kali ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu untuk stok darah hari ini update-nya di UTD PMI Kabupaten Kediri, golongan darah A ada 51 kantong, B 57 kantong, O 35 kantong, AB 15 kantong. Jumlah keseluruhan ada 158 kantong, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Ya, sementara itu terkait dengan pohon tumbang yang ada di Jalan Urip Sumarjo, Kota Kediri. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murfianto. Selamat pagi, Pak Murfianto.
1: Ya, selamat pagi kembali, Mas Jamal.
0: Baik, Pak Murfianto, untuk pohon tumbang yang di Jalan Urip Sumarjo, kondisinya sekarang seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari mohon izin dapat kami laporkan, saat ini telah terjadi pohon tumbang di Jalan Urip Sumarjo. Pohon tersebut adalah pohon waru, Mas. Karena dimensinya sangat besar, sehingga pohon tersebut akhirnya tidak roboh semuanya. Artinya hanya bahasa Jawanya sempal tuh, Mas. Tapi sempalnya itu diameternya kurang lebih sekitar 40 cm. Jadi pohon tersebut sempat menutup ruas jalan yang ada di Urip Sumarjo, sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas baik dari alun-alun mengarah ke Tulungagung maupun dari Tulungagung mengarah ke alun-alun Kota Kediri. Namun demikian, berkat kesigapan dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota termasuk dari rekan-rekan BPBD, alhamdulillah sedikit demi sedikit pohon tersebut bisa dipotong dan sampai saat ini juga tetap berlangsung untuk arus lalu lintas sudah normal kembali, Mas Jamal.
0: Oke. Pak Murfianto, untuk penyebab pohon tumbang, informasinya karena apa, Pak?
1: Ini gini, Mas. Jadi pohon itu seperti pelintengan itu, Mas. Ya. Okay. Jadi pohon itu menyengkeh gitu, ya. Akhirnya karena yang nyengkeh itu dimensinya kurang lebih sekitar 40 cm, dia enggak kuat, Mas. Akhirnya sempal. Okay. Nah, sempalannya ini menutup ruas jalan yang ada di yang sebetulnya pohonnya sendiri masih kuat, masih kokoh, namun enggak kuat menopang akhirnya sempal itu tadi, Mas Jamal.
0: Oke, okay. Tapi untuk saat ini sudah berhasil dibersihkan ya?
1: Ya, alhamdulillah dari rekan-rekan BPBD sedikit demi sedikit sudah kita dipotong-potong, tinggal sempalan yang besar ini, Mas, yang dipotong-potong.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Pak Murfianto. Semangat bertugas untuk hari ini, Pak.
1: Ye, terima kasih kembali, Mas Jamal. Selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Baik, terima kasih KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murfianto. Ini tadi menginformasikan ada pohon tumbang seluruh cakra di Jalan Urip Sumarjo, Kota Kediri. Sebetulnya bukan tumbang ya, tapi rompal begitu. Untuk pohon jenisnya jenis waru. Tadi sempat mengganggu arus lalu lintas, tapi karena kesigapan dari teman-teman kepolisian dan juga teman-teman BPBD, akhirnya untuk pohon tersebut bisa dibersihkan sesegera mungkin. Nah, untuk arus lalu lintas berangsur-angsur normal kembali.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kabar baik seluruh cakra, masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan? Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026. Bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan hanya itu, tersedia juga EduFire untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, dan keluarga ramaikan Job Fair dan EduFire May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

Ya, Seteru Cakra, masih kami tunggu ya untuk update informasi dari Anda yang mungkin sedang di perjalanan, sedang mobiling, boleh sambil dikabarkan untuk kondisi terkini arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur Anda seperti apa. Termasuk yang melintas di kawasan Kota Kediri ya, tadi diinformasikan oleh Ibtu Murnianto di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, ada pohon yang tumbang begitu ya, dan sempat menutup ataupun mengganggu arus lalu lintas. Nah, informasinya berangsur-angsur pohon tersebut sudah berhasil dievakuasi gitu ya, sudah berhasil dibersihkan. Dan untuk update-nya seperti apa, ada yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, boleh disampaikan informasinya di 0852 9001061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya untuk update informasi dari Anda seluruh Cakra yang melintas di jalur-jalur utama sepanjang Mengkreng sampai ke kawasan Bilangan. Boleh disampaikan untuk pagi hari ini seperti apa di 0852-9001061.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Imam yang saat ini juga sudah melintas di jalur Jong Biru Kota Kediri arah ke Pare. Arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah cukup ramai untuk keempat arahnya. Cuaca untuk di seputaran Jong Biru Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Mas Putra mengabarkan Kunjang arah Badas Pare Kediri. Kondisi arus lalu lintas di pagi kali ini juga cukup aman, masih lancar. Belum ada informasi penumpukan volume kendaraan. Untuk di jalur Kunjang Kediri, pagi kali ini juga masih cerah berawan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Winarti ya. Ini mengabarkan berada di wilayah Kandangan Kediri. Kondisi jalanan di sana juga pagi kali ini masih aman dan lancar saja. Tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri, aktivitas jual beli di pasar juga sudah cukup ramai untuk pagi kali ini. Cuaca dikabarkan jalur Kandangan Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Lina mengabarkan dari Sawahan Nganjuk arah ke Jombang, posisi saat ini masih melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Suruh Cakra, Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penggeledahan di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Nganjuk pada Kamis kemarin, 21 Mei 2026. Penggeledahan ini dilakukan sebagai upaya penanganan terhadap dugaan kasus korupsi review feasibility study atau FS Bendungan Margo Patut tahun anggaran 2024. Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robiahya, menjelaskan dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita barang bukti berupa 47 dokumen. Dari dokumen-dokumen tersebut, 40 dokumen diantaranya disita dari ruang kerja bidang Litbang, sementara 7 lainnya disita dari ruang kerja Rendalev. Sebagai informasi, proyek Bendungan Margo Patut merupakan salah satu rencana pembangunan strategis daerah dengan nilai investasi mencapai 1,5 triliun rupiah. Pekerjaan review FS proyek ini pertama kali dilakukan pada 2008 silam. Lalu dilanjutkan pada 2024 melalui perubahan APBD. Dalam prosesnya, pekerjaan review FS Bendungan Margo Patut dimenangkan oleh PT Weken KSO dan PT Gigs Konsultan dengan nilai kontrak 3 miliar rupiah. Koko mengatakan saat ini tim penyidik masih terus melakukan upaya pendalaman penanganan perkara dan meminta keterangan dari berbagai pihak. Selain itu, Kejari Nganjuk juga masih terus berupaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi tersebut.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Barusan saja kita dapati dokumentasi yang disampaikan oleh Ibtu Murnianto ya, Jamal selaku KBO Satlantas Polres Kediri Kota, bahwasanya untuk saat ini dilakukan proses evakuasi pemotongan pohon dan ranting di lokasi. Jadi dibantu oleh aparat kepolisian juga meminggirkan rantingnya, kemudian juga arus lalu lintas masih diatur bergantian oleh petugas kepolisian. Di lokasi lalu lintas juga masih padat ya Jamal untuk di pagi kali ini. Cuaca juga terlihat masih redup untuk di wilayah Kediri Kota. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Aris. Perjalanan kali ini dari Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Madiun Kota. Posisi saat ini melintas di wilayah Bagor Nganjuk. Kondisi jalanan untuk jalur utama di pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga sudah mulai cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Gunawan yang saat ini melintas di jalur Pera Jombang. Arus lalu lintas pagi kali ini juga jalur utama juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga sudah mulai terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Yuni yang saat ini melintas di wilayah Grogol Kediri yang akan mengarah ke Joho Pace. Arus lalu lintas pagi kali ini juga terpantau masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah Jamal.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

Ya Seru Cakra kalau di Kediri Kota ya, tepatnya di sekitaran Jalan Urip Sumoharjo. Jadi tadi ada pohon tumbang yang mengganggu arus lalu lintas di sana. Sekitar jam 7 kurang tadi diinformasikan oleh Kabeo Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto, pohon tumbang sudah diupayakan untuk dievakuasi dan saat ini sepertinya juga sudah berangsur-angsur pulih kembali ya, artinya untuk arus lalu lintas lancar kembali. Cuaca agak redup Seru Cakra kalau di wilayah Kediri Kota, dan pastinya untuk arus lalu lintas di jam segini ya, jam hampir jam setengah tujuh, jam 8 pagi ini pasti juga agak ramai. Untuk di wilayah lainnya, apakah juga mendung Seru Cakra? Ini kalau saya lihat dari jendela ruang siar di sekitaran studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk, cuaca cerah berawan. Untuk wilayah Anda seperti apa? Bisa disampaikan di 0852 9000 1061.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1 ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya, ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, dia belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Ya, tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang sedang mobiling, sedang di perjalanan ya. Di beberapa titik pasti juga cukup ramai menjelang jam 8 pagi hari ini. Tapi sejauh ini informasi yang masuk sih masih aman saja ya. Hanya di Kediri Kota, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo yang tadi ada pohon tumbang yang sempat menutup sebagian jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tapi teman-teman dari BPBD dan juga dari kepolisian ini sudah berada di lokasi begitu ya, untuk upaya pembersihan. Dan berangsur-angsur proses pembersihan juga sudah hampir selesai.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan kepercayaan.

perkasaan pada pria. Xprime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. Xprime, solusi stamina harian Anda.

Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi kali ini jam 8 lebih 8 menit ya. Sobat, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Perempatan Kerajek Tanjung Anom, sebelah baratnya sisi utara ada mobil box trouble. Sudah dikasih ranting buat tanda pas tikungan ini depan pabrik. Cuaca untuk saat ini ditambahkan oleh Pak Chandra Budi berawan gitu ya.
0: Okay.
1: Lalu masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Setianto, perjalanannya dari Ngawi menuju ke arah Kediri sudah masuk wilayah Madiun Kota, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga masih bersahabat saja. Bu Herlin dari teman-teman UDD PMI Kabupaten Nganjuk,
0: okay,
1: memberikan update stok darah per hari ini untuk golongan darah A 47 kantong, golongan darah B 66 kantong, golongan darah AB 20 kantong, dan juga golongan darah O berjumlah 67 kantong untuk hari ini. Untuk jadwal unit donor darah, untuk saat ini berada di Desa Mabung, Kecamatan Baron. Lanjut ke informasi lain, Mas Arya, tadi perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Nganjuk lewat jalur tol saat ini sampai di kawasan tol Mojokerto aman, tidak ada hambatan, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja. Pak Alex, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono masuk wilayah Jongbiru Kediri masih aman. Di simpang 4 Jongbiru antrean kendaraan tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu hal yang perlu Anda waspadai ketika Anda melintas di jalur dalam Kota Kediri ya, bahwasanya untuk di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri ada proses evakuasi pohon tumbang sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan kira-kira apakah proses evakuasi sudah selesai atau masih berlangsung, kabarnya seperti apa melalui 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ya Intan, ini menambahkan harga kurban tadi ya.
0: Iya,
1: jadi Pak Sujiwo katanya kalau di Patihan itu harga kambing itu 2,5 sampai 3,8 tergantung gemuk atau tidaknya, terus ukuran apa namanya tubuhnya gitu ya. Dan jenis kambingnya
0: juga.
1: Nah ini membedakan, yang membedakan itu adalah ukurannya. Kalau ukuran semakin besar,
0: semakin
1: gemuk, semakin mahal.
0: Oke, tapi ada juga loh Jamal yang ukurannya besar tapi dia tuh kayak kempes gitu loh.
1: Kayak kempot ini, gitu. Ini apa namanya? Bulunya yang terlalu tebal.
0: Oh, gitu iya.
1: Kata Pak Suprianto tadi kan,
0: iya,
1: kalau bulunya terlalu tebal kan harganya murah ya.
0: Harganya murah.
1: Nah,
0: tapi dia kok ukurannya besar ya Jamal? Kayak kelihatan
1: ngembang gitu. Ibaratnya kan kayak ngembang gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Padahal nanti kalau dipotong gitu kan, dagingnya cuman sedikit karena
0: cuma
1: kurus
0: dikit,
1: gitu ya.
0: Karena kurus itu ya.
1: Bahkan beberapa pedagang ini menawarkan fasilitas gitu ya. Jadi dikasih garansi itu. Misalnya
0: garansi,
1: kambingnya sakit pas waktu hari H, nanti diganti.
0: Diganti gitu.
1: Atau kalau kambingnya kena penyakit akhirnya mati gitu, diganti juga gitu. Ada yang menawarkan seperti itu. Dan gratis penitipan sampai dengan hari H.
0: Mantap
1: dikasih
0: ini.
1: Dikasih makan setiap hari juga.
0: Luar biasa sekali.
1: Jadi misalnya kita beli sekarang nih, harganya 2,5 juta nih. Dititipin dulu ke pedagang. Bisa.
0: Bisa.
1: Nanti
0: ya?
1: Setiap hari dikasih makan sama pedagangnya.
0: Gitu.
1: Jadi numpang ini ya, numpang makan ya.
0: Numpang makan ya, sama numpang tempat. Soalnya kan kadang orang kan beli mepet hari soalnya tidak ada tempat.
1: Nah, itu
0: kebanyakan
1: dia.
0: Kan itu ya permasalahannya.
1: Nah ini ada Pak Prastio juga. Oh ini juga ada ternak kambing nih.
0: Oke, di mana itu?
1: Di kawasan Nganjuk Kota.
0: Nganjuk Kota.
1: Kambingnya tinggal 3 katanya.
0: Tinggal 3, waduh, stoknya udah habis ini ternyata ya.
1: Sudah habis, sudah dibeli semua. Ini katanya juga harganya variatif, yang paling mahal 3,5 kemarin. Oh, 3,5 ya. Jadi cukup besar ini mungkin
0: besar
1: kambingnya
0: ini,
1: ya.
0: Besar ini biasanya ya.
1: Nah, ini menjelang Idul Adha memang banyak pedagang kambing ya Intan ya.
0: Betul.
1: Ini yang buka lapak di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Menjajakan kambing-kambing peliharaannya dengan tentunya berbagai ukuran juga. Berlanjut ke informasi lain, Bu Dwi, ini tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono sudah sampai di jalur Baron Nganjuk, masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 yang melintas dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Ada Pak Ilham, kawasan Jombang Kota aman untuk pagi hari ini didominasi kendaraan roda 4. Cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja. Pak Gunawan, kawasan Begadung Nganjuk aman, rata-rata yang melintas di kendaraan roda 2 dan cuacanya disampaikan masih cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8 pagi lebih 21 menit ya, kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa? Mengingat tadi untuk di wilayah Kediri Kota, untuk pagi kali ini masih mendung ya. Tadi dikabarkan oleh Ibtu Murnianto, karena juga mengabarkan bahwasannya untuk di jalur dalam Kota Kediri ya, ada kewaspadaan, itu ada pohon tumbang. Namun untuk perkembangannya untuk di pagi kali ini seperti apa? Apakah sudah selesai? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan 0852 9001061.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Itu kalau pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, untuk di jalur Mengkreng ini, baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Juga pagi kali ini masih aman, cukup lancar, juga belum ada penumpukan volume kendaraan dari berbagai arah. Cuaca pun juga sama untuk di pagi kali ini di jalur Mengkreng, sudah mulai terik dan panas. Jadi memang cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Bergeser di jalur Papar Kediri, Simpang 4 Papar, ini kalau saya amati di keempat arahnya juga cukup ramai, namun juga masih lancar. Namun ini antrian cukup panjang selalu yang dari arah utara. Arah utara itu dari arah Mengkreng ya, ini cukup padat, terlihat kendaraan roda 4, kemudian kendaraan truk muatan barang ya, dan kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di jalur Papar dan untuk di jalur Mengkreng Kediri. Dimanapun Anda berada, seluruh cakra tetap waspada dan berhati-hati karena beberapa titik jalur dikabarkan juga sudah mulai ramai.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di pagi kali ini, saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Selamat pagi, halo.
1: Halo, selamat pagi
0: Mbak. Halo, Intan. Pagi, gimana kabarnya hari Jumat? Sehat ya?
1: Sehat, astungkara katanya, sehat lalu.
0: Alhamdulillah.
1: Rahayu.
0: Sehat selalu pastinya. Oh, ya.
1: Sudah sarapan.
0: Waduh, mantep ini gedang gorengnya, anget po enggak?
1: Anget poli, wes.
0: Tak pikir kena anginnya pare jadi adem. Enggak ya, masih anget ternyata.
1: Iya dong.
0: Terus sama apa? Didampingi apa? Gedang gorengnya?
1: Ya dampingi air putih loh.
0: Oh, air putih. Enggak ngopi enggak ya? Kopi tem enggak?
1: Pagi udah ngopi pagi.
0: Oh, pagi udah.
1: Pagi ngopi.
0: Ngopi di mana? Di rumah.
1: Di rumah atau kopi-kopi jagung lah.
0: Kopi-kopi jagung. Oh iya, kopinya ada tambahannya jagungnya gitu ya, ya rasanya.
1: Kopinya 1 kilo, jagungnya 2 kilo.
0: Waduh. Nano-nano dong rasanya nanti.
1: Iya. Kalau enggak gitu kan enggak cocok, nanti perutnya bisa perih.
0: Oh gitu. Ya. Jadi nyelep sendiri, giling sendiri.
1: Iya dong. Sendiri mertua itu kan nyelep sendiri. Jadi jagungnya diselep, digodok, habis digodok dicemur, udah garing.
2: Ya enggak pun.
0: Pun lah. Oh gitu. Jadi enggak diselep ya. Barengan sama kopinya enggak toh? Beda.
1: Enggak, kan gini loh. Kan gimana? Kopinya digoreng.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gitu jagungnya digoreng. Nah, udah gitu campur, langsung diselep.
0: Oh, baru diselep gitu ya. Oke. Okay. Jadi memang perbandingannya 2:1 ya?
1: Iya, harus gitu tuh, enak.
0: Kalau jagungnya 1,5 gimana?
1: Ya malah lebih enak lagi.
0: Walah, iya. Tak pikir Pak Nyoman gak ngopi. Ternyata ya ngopi juga ta.
1: Ini sudah hampir 2 tahun saya ngopi terus.
0: Oh, sebelumnya enggak?
1: Karena ya kopinya waktu stroke tahun 2016 itu sampai 2024 enggak ngopi.
0: Enggak ngopi sama sekali ya? Stop total
1: sama
0: ya?
1: Sama sekali. Total.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena ini buatkan kopi sama jagung ya. Sudah. Kalau saya kopi murni itu siang itu kadang-kadang ngopi siang jam 12 itu nanti malam enggak bisa tidur.
0: Loh, meskipun minum kopinya siang itu malam enggak bisa tidur.
1: Iya, kalau kopi asli-asli itu, kalau kopi kopi saya di rumah jagung itu pulang jam 5 sampai rumah aja buat kopi sama mantan pacar saya, tidurnya nyenyak.
0: Tidurnya nyenyak, iya. Padahal itu kafein itu hilangnya setelah 8 jam.
1: Iya, tapi saya itu mesti gitu kok.
0: Mesti gitu.
1: Kedip
0: gitu. Tapi kalau yang bikinin nyonya kopi di rumah ya tetap bubuk angler ya.
1: Iya, kan jagung.
0: Walah gitu. Tak pikir bubuk angler ya karena dia nemenin toh.
1: Oh ya enggak, aku udah ada 4 bulan diri sendiri.
0: Oh gitu.
1: Anaknya yang kecil itu enggak mau tidur bareng-bareng karena sumuk jarene.
0: Oh, sumuk. Ungkep gitu ya, apalagi cuacanya kayak gini.
1: Aku ada ibu di ruang tamu,
0: oh,
1: ya wes sih.
0: Gitu.
1: Sambil apa? Kita sebagai pendeta ya sambil apa namanya prihatin.
0: Iya. Kemarin
1: sakit.
0: Kemarin pare hujan apa enggak ini?
1: Enggak lah.
0: Enggak toh.
1: Enggak, aman terkendali.
0: Kok aman? Kemarin nganju hujan nih sore.
1: Oh, gantian dong.
0: Oh, gantian.
1: Oh, gitu. Itu hujan deras sekali tuh. Katanya kandangan siang udah hujan. Saya pulang sampai di rumah, masukin sepeda langsung
0: beres.
1: Padahal terang tuh, deras pokoknya.
0: Aduh, ya gitu loh. Cuaca masih enggak menentu ya.
1: Ya, katanya apa ini El Nino. Kalau ini terus nanti bisa kekurangan pangan kita ini.
0: Waduh, jangan sampai dong ya. Harus tercukupi pokoknya. Semoga saja.
1: Semoga di di Indonesia aman terkendali lah.
0: Amin.
1: Pokoknya pokoknya yang di atas ngomongnya benar pasti Tuhan masih benar.
0: Iya betul.
1: Ngomongnya yang di atas ABCD ABCD ABCD.
0: Oke.
1: Tapi kayak aku nggak tahu duit dolar ya. Karena rakyat tak penting dolar ya, tapi penting mangan ya. Kabeh mahal kan ya bingung, gitu.
0: Iya, benar baik. Jalanan ramai nggak ini? Monggo disampaikan.
1: Cuaca di Pare, hari ini sih sapa dulu semua pencinta Cakra Krisna di mana berada, tetap semangat saya selalu dari Pak Nyoman Kartika Pare. Hari ini cuacanya ya tidak begitu panas nemen. Ya tidak begitu redup, lumayan lah, angin semilir. Situasi kedua arah jalan hari Jumat kok ruame banget, ini motor yang bagus-bagus sih kuat kedua arahnya ini. Apa sudah mau orang-orang long weekend apa ya?
0: Dari Jumat ya, terakhir ini hari ini nanti, ya, besok kan libur.
1: Ini loh, itu kayak di pinggir laut begini suara-suaranya kayak laut teriak ini.
0: Laut apa tuh?
1: Suaranya mobil.
0: Oh, suaranya mobil tuh, di pinggir itu tuh.
1: Nah, iya tuh, kan cek gitu.
0: Nah iya, ada suaranya prit-prit-prit itu tadi?
1: Ya itu anu.
0: Mana itu?
1: Tumben satpamnya Samsak itu perhatian sekarang. Ada orang masuk di prit. Sebenarnya gitulah, biar aman, tidak ada masalah. Karena itu kan mendatangkan duit gitu.
0: Iya.
1: Karena jalan rame kayak gitu kalau nyebrang. Dari timur ke kiri, dari barat ke kanan itu kan susah, dia lama mandek. Kalau itu di semprit aman.
0: Okay,
1: dari situasi baik. Kota Pare tetap aman terkendali. Pasar Pare rame beli sayur tadi pagi.
0: Rame ya.
1: Ya itu saya sampaikan
0: okay.
1: Kepada saudara-saudara di mana pun berada di Pare, sekitarnya Kediri dan Nganjuk. Semoga aman terkendali.
0: Amin.
1: Selamat pagi kita kembali. Salam Kotoni. Bersinergi terus sama karyawannya. Yang amin. Amel sudah sudah lahirkan sama belum Pak Noni?
0: Nah itu.
1: Semangat ya selalu.
0: Iya bisa diinfoin ya. Oke baik. Terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung ya. Oke, selamat pagi. Barusan saja bergabung Pak Nyoman ya, wilayah Pare Kediri. Cuaca sudah mulai cukup cerah bersahabat. Kondisi jalanan dikabarkan juga sudah mulai ramai.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya, itu masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Irfan, perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Madiun, okay, lewat jalur bawah saat ini sampai di kawasan Saradan. Masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu ada Pak Chandra Budi, okay, aktivitas di Pasar Brambang Sukomoro ramai. Nah, ini banyak apa namanya pedagang ya, pedagang besar maupun pedagang kecil yang jual maupun beli brambang atau bawang merah gitu ya, untuk di pagi hari ini di kawasan Sukomoro Nganjuk. Okay. Lalu ada Pak Widodo tadi mengabarkan untuk di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Dermojoyo kondisinya aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih cerah saja. Pak Heru kawasan Patihan Loceret, arus lalu lintas disampaikan masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda sedulur cakra untuk di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026, dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi di website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa hubungi WhatsApp di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

Cuaca cukup cerah ya untuk di beberapa daerah untuk di jam setengah 10 pagi kali ini. Kira-kira untuk jalur utama yang mengarah ke Tulungagung lewat jalur Ngrogoh Kediri, apakah kondisi jalan sudah mulai aman dan lancar? Karena pagi tadi ada pohon

tumbang, posisi berada di timur jalan. Kira-kira untuk proses evakuasi apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9:37 ya, pas di jam 9:30 pagi. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah untuk di Jumat pagi kali ini beberapa kondisi jalanan sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Kalau informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, beberapa titik juga dikabarkan masih cukup aman, lancar, jalur utama maupun jalur dalam kota. Cuaca pun juga sama, seluruh cakra, beberapa titik dikabarkan juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu, kalau kita masih berbicara mengenai menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ya, persiapan lokasi penyembelihan hewan kurban. Ini kira-kira juga menjadi perhatian penting agar kegiatan ibadah dapat berjalan dengan tertib, aman, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan. Area penyembelihan tentunya perlu dipersiapkan dengan baik, mulai dari memastikan lokasi yang digunakan harus memiliki ruang yang cukup atau yang luas, kemudian akses yang mudah, hingga ketersediaan sarana pendukung seperti tempat pembuangan limbah, kemudian sumber air bersih, dan perlengkapan kebersihan. Selain itu, tentunya juga panitia kurban juga perlu mengatur alur proses penyembelihan dan pembagian daging agar tidak menimbulkan penumpukan ataupun gangguan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Kebersihan area setelah proses penyembelihan selesai juga perlu menjadi perhatian bersama agar lingkungan tetap terjaga, sehat, dan nyaman. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan kurban dapat berlangsung lancar, sekaligus mencerminkan semangat kepedulian dan tanggung jawab bersama.

Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya, termasuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey, perjalanan dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk sudah masuk wilayah Kediri Kota, saat ini aman lancar saja, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Wildan, kawasan Bakor Nganjuk ke arah Madiun juga aman lancar, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 ya yang melintas untuk di pagi hari ini. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja. Ada Bu Wiwi, kawasan Kertosono mulai dari Simpang 4 Kertosono hingga ke kawasan RSD Kertosono aman, tidak ada hambatan. Di jalur utama saat ini ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara cuaca disampaikan cerah. Bu Wahyuni, melintas di jalur Pare Kediri yang ke arah Gura saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah. Satu lagi dari Pak Yoga, ini tadi perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican, sejauh ini juga aman lancar, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh termasuk hingga wilayah kepulauan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan sapi maupun kambing yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak konsumsi, dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual hewan kurban yang mulai bermunculan di berbagai titik di Kabupaten Sumenep. Kepala DKPP Sumenep, Koinur Roshid, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari dokter hewan dan para medis untuk melakukan pemantauan secara rutin. Tim tersebut diterjunkan tidak hanya di wilayah daratan, tetapi juga ke daerah kepulauan guna memastikan pengawasan berjalan maksimal. Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit lainnya. Pemeriksaan meliputi usia hewan, kondisi gigi, kesehatan tubuh hingga kelayakan hewan untuk disembelih saat Idul Adha. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya Pak Yitno, tadi menambahkan untuk wilayah Jombang Kota, cuaca cerah berawan pagi ini. Kemudian informasi lain tadi ditambahkan juga oleh Mbak Siska untuk di jalur Kertosono menuju ke arah Jatikalen. Ini sampai di Kecamatan Patihan Rowo cukup ramai, kendaraan roda 2 yang banyak mendominasi. Kemudian jalur arteri dari Kertosono sampai ke Nganjuk Kota tadi ditambahkan Pak Bastian masih lancar. Lepas jam 9 ini tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan juga. Dominasi truk muatan dan juga kendaraan roda 4 pribadi. Masih cukup cerah kondisi cuaca di jalur Kertosono sampai ke Nganjuk. Kemudian Pak Yuda juga turut menambahkan di jalur Kunjang menuju ke arah Kediri Kota. Ini masuk di wilayah Bogo menuju ke Pagu juga masih lancar, sudah mulai cerah juga cuacanya. Kemudian satu lagi tadi masuk disampaikan oleh Mbak Erlin untuk di kawasan Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Peloso Jombang. Melintas di jembatan Peloso Jombang yang baru juga masih lancar dengan truk muatan Intan yang mendominasi pagi ini.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0852-9001-1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa?

106,1 Radio Cakra Krisna untuk jalur di Branggahan Kota Kediri ya. Kondisi arus lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai. Terlihat ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Kalau saya amati dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini kendaraan sepeda motor yang cukup mendominasi untuk di pagi kali ini. Namun juga ada kalanya kendaraan roda 4 kemudian bus angkutan umum yang melintas, jadi hanya beberapa saja. Dan untuk cuaca pun untuk di wilayah Branggahan Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di Jumat pagi kali ini. Kira-kira Anda sudah sampai di mana, juga bisa menyampaikan untuk perjalanan Anda di Jumat pagi kali ini seperti apa. Apakah mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Untuk di pagi kali ini sudah hampir mendekati jam 10 ya. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Ya, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Alvana Mar dan juga Intan Anggra ini, seluruh Cakra, yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Monggo bisa Anda sampaikan untuk update situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Radio Cakra Krishna. Sejauh ini untuk arus lalu lintas di kawasan Nganjuk ya, mulai dari simpang Tiga Mengkreng ke barat hingga ke kawasan Wilangan masih aman, seluruh cakra tidak ada hambatan. Hanya saja tadi di beberapa titik seperti di Pasar Sukomoro, ini aktivitas warga masyarakat, penjual dan juga pembeli brambang atau bawang merah ini juga masih cukup ramai, sehingga arus lalu lintas yang ada di depan Pasar Sukomoro atau di jalur utama itu juga otomatis akan sedikit ramai gitu ya, imbas dari aktivitas Pasar Sukomoro. Untuk selebihnya masih aman, hanya keramaian biasa begitu. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852-9000-1061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, bulan 5 malah ini belum musim panen bawang merah sepertinya kalau sekarang. Karena kan di beberapa titik kalau setelah panen bawang merah kan nggak bisa langsung dijual, tapi harus apa?
0: Harus digantung. Iya, harus dikeringkan dulu.
1: Harus digantung, dikeringkan begitu. Dan kadang kalau warga di Nganjuk itu ngantungnya di depan rumah mal.
0: Iya, betul.
1: Jadi di teras rumah itu kan ada kayak usuk-usuk atau reng genteng itu, kemudian digantung di atas itu.
0: Dan itu kalau misalnya secara pengolahan pun di sawah itu biasanya setelah bawang merah itu kedelai.
1: Oh, langsung diganti kedelai?
0: Iya, tujuannya biar apa ya, istilahnya tanahnya biar istirahat dulu.
1: Iya, sama kalau padi pun setelah padi kan biasanya kalau nggak jagung ya si apa, bawang apa, cabai.
0: Cabai atau sayur mayur lah.
1: Nah, itu juga harus ditunggu beberapa waktu, agak lama malah nunggunya malah. Karena kata para petani, itu setelah di traktor begitu tanahnya, itu kalau langsung tanahnya masih panas.
0: Iya.
1: Karena kan ada bekas padi tadi.
0: Mungkin

0: di waktu hujan gitu.
1: Betul.
0: Karena kontur tanah nggak pas, nanti kalau tembakau ditanam saat cuaca nggak benar-benar panas itu daunnya nggak bisa lebar, Mal. Itu kalau di Nganjuk Utara, seperti Jatikalen, Lengkong, kemudian di Gondang, itu daun-daunnya kalau benar-benar panas bisa lebar sekali bahkan. Beda sama yang di Kediri, saya pernah lewat di sekitaran Ngamping Rejos itu, itu ada tembakau cuman daunnya nggak bisa selebar di Nganjuk.
1: Oh, nggak bisa gede-gede gitu ya?
0: Iya, nggak bisa gede, karena mungkin tanahnya kurang panas gitu. Yeah. Jadi perkembangan dari si tembakonya juga tidak bisa maksimal. Kemudian ke informasi lain, tadi kita terima dari Pak Joko, ini perjalanan juga melintas di jalur Nganjuk menuju ke arah Madiun masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian Pak Chandra Budi mengirimkan video di seputaran depan SDN Jatirejo, ini masih cukup lancar. Ada perabasan pohon, harap lebih hati-hati yang melintas. Kemudian ke informasi lain, Mbak Tias tadi di jalur Jombang ke arah Kediri Kota lewat Kunjang lancar. Ini ke arah Pasar Bogo dengan dominasi kendaraan pribadi pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sampaikan informasi Anda seluruh cakra di 0852 9000 1061.

0: Ya, Seluruh Cakra Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi penggelapan di salah satu bank plat merah di Kabupaten Nganjuk. Penetapan ini dilakukan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kedua tersangka, yakni WDP dan DAW, yang merupakan pasangan suami istri asal Waru Jaya Nganjuk. Kasipitsus Kejari Nganjuk Rizky Raditya Eka Putra menjelaskan bahwa penetapan ini dilakukan setelah pihak penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup. Pihak Kejari Nganjuk pun selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pak Sutri yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan jabatannya sebagai teller salah satu bank plat merah di Nganjuk untuk memperkaya diri sendiri. Rizky menjelaskan, WDP diduga melakukan tindakan transaksi setoran fiktif ke sejumlah rekening atas perintah dari suaminya, yakni DAW. Rizky menambahkan, kedua tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Nganjuk guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Cek informasi ke Gatekeeper Intan.
1: Nah, ini sudah sarapan apa belum, Mas Jamal?
0: Saya udah dua kali.
1: Nah, iya, dua kali ya. Kalau Pak Yitno baru aja ini mau sarapan.
0: Oh, baru aja ya?
1: Iya.
0: Waduh, telat nih Pak Yitno ini.
1: Nah, telat ini ternyata Pak Yitno ya. Mas Jamal saja sudah dua kali, Pak Yitno baru satu kali. Nah, ini menunya simpel-simpel saja ya. Sambal kacang sama terong dipenyet.
0: Wah, mantep itu malahan.
1: Mantep, ini menghabiskan nasi cukup banyak.
0: Apalagi
1: ya.
0: Apalagi kalau nasi hangat ya kan?
1: Nah, betul sekali. Dan apalagi makannya itu di cobeknya, Jamal.
0: Wah, iya. Serasa di warung ini penyetan Lamongan ya.
1: Iya betul, penyetan Lamongan versinya Pak Yitno ya. Dan ini juga dilengkapi ada gerih asin tahu ya.
0: Mantap itu.
1: Mantap sekali ya ini Pak Yitno sarapan paginya. Monggo dilanjut Pak. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini berada di wilayah Nganjuk ya. Saya lihat dulu, berada di simpang 4 Cacingan. Cacingan ini kok masuknya mana ya? Jatirejo ya, Jatirejo Nganjuk. Ini ada giat rabas pohon ya, Jamal. Posisinya kalau dari video berada di sisi timur jalan. Jadi Pak Chandra Budi itu dari arah utara mau ke selatan ya. Jadi harap waspada Seluruh Cakra untuk di pagi kali ini ada giat rabas pohon. Lokasi berada di wilayah Cacingan Jatirejo Nganjuk untuk pagi kali ini. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di jalur tersebut. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman melintas di jalur Kediri Kota arah Tulungagung. Disampaikan arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup terik dan panas. Pak Chandra Budi menambahkan, nah ini untuk di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk cukup ramai, cuaca juga cukup bersahabat. Untuk sarapan pagi kali ini Mas Jamal yang simpel-simpel saja.
0: Apa tuh?
1: Mampir nasi pecel tumpang.
0: Wow, sama mantap. Kayak sarapan saya tadi.
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Pertama.
1: Yang pertama ya. Nasi pecel tumpang. Ini pas di depannya Klenteng Sukomoro itu loh Jamal.
0: Oh itu ya kemarin di itu ya. Apa
1: datangi
0: namanya buat
1: para biksu ya.
0: Buat istirahat para biksu beserta tudong apa namanya Indonesia. Walk for Peace 2026 itu ya.
1: Iya betul, itu kan bermalam di Klenteng Sukomoro Nganjuk ya Jamal ya. Nah ini kira-kira perkembangannya seperti apa ya? Sudah sampai mana
0: ini
1: ya?
0: Madiun ini kayaknya ya.
1: Kayaknya sudah sampai Madiun ya. Karena kemarin sore itu kalau tidak salah sudah sampai di wilayah Saradan Madiun. Coba kita gali dulu informasinya kira-kira untuk para biksu saat ini sudah sampai di mana. Nanti akan kami sampaikan kembali Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kemudian telepon, ada yang sudah bergabung Kang Zen. Selamat pagi Kang Zen.
4: Halo pagi, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rute mana ini?
4: Aku rutenya lagi ke arah Berbek gak tahu ke mana nanti.
0: Waduh, ke arah Brebek buat ketemu Pak Muhammad tuh.
4: Lah Pak Muhammad gak tahu di Loseret apa di Brebek, gak tahu.
0: Oh iya ya, atau malah di Nganjuk Kota. Biasanya kan kalau jam segini di Nganjuk Kota beliaunya ya.
4: Ya, saya kan dari rumah sakit itu terus jalan Jermojoyo lurus kan gandu terus ke selatan. Ini selatan ke arah Brebek.
0: Oh iya ya.
4: Sekitaran SMA 1 Bagor.
0: Oke. Gimana nih arus lalu lintasnya? Aman ya?
4: Lalu lintas aman, Mas. Cuacanya agak gelap, agak mendung tapi mataharinya enggak, sinarnya enggak mau masuk.
0: Oh, cerah berawan gitu ya.
4: Cerah berawan lah. Iyalah, cerah berawan lah.
0: Iya. Udah sarapan tah, Kang Zen?
4: Ya sudah, Mas.
0: Waduh. Kali aja menunda sarapan. Saya tuh paling enggak bisa loh, Kang, kalau nunda sarapan tuh.
4: Iya, kalau aku dulu awal-awal tuh bisa, Mas. Kalau enggak tahu itu Pak, aku tadi bilang sama istriku jam segini kok perutku udah ngiriuk-ngiriuk tadi jam. Ya, jam berapa ya? Jam 6 gitu mau olahraga itu bilang sama istriku jam segini kok perutku udah kriuk-kriuk.
0: Waduh, jadi tadi sarapannya sebelum olahraga?
4: Setelah olahraga.
0: Oh, setelah olahraga.
4: Jam tujuan lah, jam tujuan.
0: Iya. Tadi olahraga di mana, Kang Zen? TPW.
4: TPW. Sarapannya nasi pecel.
0: Mantap. Jos-jis itu ya. Iya, saya tadi juga sarapan pakai itu apa namanya, tumpang pecel.
4: Wow, aku belum bisa merasakan tumpang itu, Mas.
0: Kenapa
4: selama
0: tuh?
4: Selama hidup ini belum. Ya, namanya selera ya. Kok aku beli pecel, nasi pecel itu ya harus ori, nasi pecel nggak boleh tambah-tambahin.
0: Oh gitu. Iya. Jadi selera Kang, seleranya Kang Zen ini yang ori-ori gitu ya?
4: Nah, selera jadul gitu loh, nggak tambah-tambah gitu.
0: Iya. Wah, mantep. Ini nanti rencana kalau sudah sampai Brebek mau ngapain, Kang Zen? Ngopi?
4: Belum tahu, Mas Jamal.
0: Oh, belum. Biasanya, tahu juga.
4: Ya di alun-alun itu biasanya di alun-alun itu terbeli degan yang depannya SMP 1 Brebek itu. Ya udah di situ ya pulang. Ini hari Jumat, Mas Jamal.
0: Oh, ini berarti ceritanya mengisi kegabutan ya?
4: Betul.
0: Ada-ada aja ini Kang Zen ya. Saya suka tapi modelnya Kang Zen. Kalau ngisi kegabutan pakai apa namanya, jalan-jalan.
4: Asal keluar di bensinnya aja.
0: Lah
4: asal
0: iya
4: keluar
0: itu
4: di bensin, Mas.
0: Waduh, tapi ngomong-ngomong soal bensin nih, apa itu namanya, ada bensin baru loh Kang Zen.
4: Apa
0: yang
4: tuh?
0: Pertama green itu?
4: Oh iya ada pertama green, belum pernah nyoba, Mas.
0: Nah, saya mau nyoba tapi takut nanti nggak cocok.
4: Lah iya itu. Harganya berapa, Mas?
0: Kayaknya nggak beda jauh dari yang pertama biasa kayaknya.
4: Oh gitu. Oktanya berapa?
0: Nah oktanya, itu itu yang saya belum paham.
4: Oh gitu.
0: Wah ini Pak Jajat nih katanya suruh mampir, Kang. SMP ke Barat katanya Pak Jajat.
4: Pak Jajat. Oke, ke Pak Jajat, insya Allah Pak Jajat.
0: Nah ini. Oke, siap, terima kasih banyak ya Kang Zen ya.
4: Terima kasih kembali, Mas Haja, Mas Jamal.
0: Siap.
4: Terima kasih Pak Jajat.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Kang Zen. Wah, tadi diajak mampir tuh ke rumahnya Pak Jajat ya. Jadi Kang Zen tadi ceritanya jalan-jalan mengisi kegabutan sambil melaporkan kondisi arus lalu lintas di sekitaran Nganjuk. Rata-rata masih aman ya, tidak ada hal yang menonjol. Tapi untuk cuaca ini yang perlu diantisipasi, agak mendung. Jadi dideskripsikan oleh Kang Zen tadi cerah berawan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga untuk update informasi dari Anda ya, Seteru Cakra. Yang melintas di jalur-jalur utama bisa dikabarkan untuk kondisi lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa di pagi hari ini. Moga sampaikan di 0852 9001061.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, sedulur cakra, kami juga terima informasi ada kebakaran yang melanda sebuah tempat usaha di Dusun Mojolegi, Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang pada Kamis 21 Mei 2026 sore kemarin. Peristiwa tersebut menghanguskan sejumlah bangunan usaha yang digunakan sebagai kantor administrasi travel haji, toko oleh-oleh makanan, serta ruko pakaian impor. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Haryanto, menjelaskan kejadian tersebut pertama kali diketahui sekitar jam 3 sore saat Kapolsek Mojoagung melakukan patroli dan melihat sekumpulan asap dari ruko milik warga yang bernama Wiwi 40 tahun tersebut. Laporan kemudian diteruskan ke pos damkar Mojoagung untuk dilakukan proses penanganan. Tim pemadam tiba di lokasi sekitar jam 3:30 sore dan langsung melakukan proses pemadaman serta pembasahan. Api berhasil padam sekitar jam 5:30 sore setelah petugas berjibaku selama lebih dari 2 jam di lokasi kejadian. Dalam proses penanganan, Damkar Jombang mengerahkan 3 unit fire pumper truck dan 2 unit supply truck. Sejumlah unsur juga terlibat dalam penanganan, diantaranya Polsek Mojoagung, Koramil Mojoagung, relawan, perangkat desa, hingga warga sekitar. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 250 juta rupiah. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penelusuran petugas terkait. Ya, saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat pagi, Mas Azril.
1: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Waduh, udah ngopi ta?
1: Ngetes dulu ini,
0: kalau saya kira ngopi.
1: Ya, ngopastinya di grup semalam itu rame gitu.
0: Lah iya, tapi waduh, pagi-pagi ini Pak Tri itu, waduh lah, kok udah bangun duluan itu Pak Tri itu. rute mana ini, Mas Azril?
1: Ini rute ke Surabaya.
0: Rute Surabaya, baru berangkat berarti ini ya?
1: Baru berangkat, nah ini juga sekalian menginfokan. Itu tadi melintas di sekitaran Keplak Sari, Jombang, atau di dekatnya Taman Kebun Ratu. Itu ada insiden kayaknya, Mas, barusan.
0: Apa itu?
1: Kayak yang di depan tadi kalau nggak salah itu ada wingbox tronton. Nah, yang belakangnya itu entah Xenia atau Avanza ya tadi.
0: Mobil
1: itu
0: pribadi ya? Hancur.
1: Ya.
0: Oke. Di mana, Mas, tadi, Mas?
1: Bemper depannya hancur itu. Sekitaran Keplak Sari.
0: Sekitaran Keplak Sari ya.
1: Di baratnya Kebon Ratu atau tepat di pertigaan arah ke kanan itu yang arah ke terminal.
0: Ada korban nggak, Mas, tadi sepengetahuan jenengan?
1: Kayaknya nggak ada, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Cuma mungkin kerugian material aja. Bemper depannya hancur tadi.
0: Okay, yang Xenia. Oke, baik. Sempat mengganggu arus lalu lintas enggak, Mas?
1: Aman, sudah di tepi, Mas.
0: Oh, sudah di tepi ya?
1: Sudah ditepikan semua. Cuma belum ada petugas kayaknya tadi.
0: Oke, kayaknya ini ya. Kalau hanya kerugian material kecil, diselesaikan secara kekeluargaan mungkin ya?
1: Mungkin. Tapi ya lumayan, Mas, depannya hancur tadi.
0: Oh gitu, di yang itu?
1: Itu entah kemana itu, yang Xenia.
0: Oh, yang Xenia itu ya? Itu. Oke. Waduh, berarti tabrak belakang, Mas, ceritanya?
1: Kemungkinan nyeruduk dari belakang kemungkinan.
0: Oke, baik. Tapi yang truknya ada kerusakan nggak, Mas?
1: Kalau truknya lah, apa? Misalkan di pribadinya itu kan pendek, Mas. Nah, ini musuhnya wingbox kan bawah kena bemper bawah.
0: Oh iya, aman ya. Aja. Aman ya, besi itu ya.
1: Iya, kena besinya aja.
0: Oh. Itu antara apa namanya pengemudi mobil pribadinya yang kurang tahu medan atau truknya yang rem mendadak gitu ya mungkin ya.
1: Kalau jalannya sih lurus sih Mas.
0: Oh
1: itu.
0: Gitu.
1: Itu kan jalan lurus yang dari arah timur itu lurus kan ke kota. Kalau ke kanan itu kan arah masuknya ke terminal bus Jombang itu.
0: Oh itu ya.
1: Jadi tepat di pertigaan tem-teman Jombang.
0: Oh, okay. Tem-teman
1: bus itu.
0: Oh, jalurnya juga lebar ya itu ya?
1: Gimana?
0: Jalurnya lebar juga ya?
1: Dua jalur itu Mas?
0: Lah iya.
1: Iya, dua jalur itu. Mungkin kemungkinan kalau nggak ngerem mendadak atau yang belakang kurang fokus ya.
0: Itu dia. Iya. Tapi yang pasti tabrak banyak belakang kan ya Mas ya?
1: Itu. Kayaknya iya, tabrak belakang. Di depannya soalnya kan ada wingbox berhenti. Tumben, saya kira kenapa mungkin trouble atau kenapa kok belakangnya ada pribadi yang dikerumunin sebagian orang cuma depannya itu udah hancur dan lihat-lihat kapnya itu
0: parah tuh Mas, hancurnya Mas,
1: grillnya hilang.
0: Grillnya
1: depan itu lepas Mas,
0: waduh,
1: copot plong jadi kayak trondel gitu,
0: waduh, pribadinya. Iya berarti keras itu benturannya ya.
1: Ya lu kerusakan mungkin lumayan parah Mas, lah, iya. Aja itu nggak radiatornya yang kena.
0: Nah iya itu pecah itu.
1: Lumayan juga kan radiator itu.
0: Nah itu dia. Ini rencana Mas Azril lewat jalur bawah ya Mas ya?
1: Lihat sikon sih Mas nanti, soalnya kan ini dua rute, dua tempat. Kalau misalkan lancar kita ya full arteri. Kalau misalkan ada kendala kreditan, ntar ada teman-teman yang di depan. Kalau misalkan ada kemacetan gimana kan pasti info.
0: Mas Kopeng kemana nih Mas? Jadi, Kopeng rutenya?
1: Mas Kopeng ini tadi saya loading masih di kantor. Kayaknya kota-kota terus ambil stapelan ke Cepu besok.
0: Oh gitu. Wah ini Mas Kopeng habis ini harus gabung nih.
1: Ini nanti jombang-jombangan kota aja. Leonya.
0: Oh.
1: Jadi habis kirim jombangan nanti mungkin balik ke gudang lagi untuk stapel. Udah pulang dulu istirahat, besok pagi berangkat.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak loh Mas Azril.
1: Siap, baik. Nanti insyaallah di upgrade ke depannya.
0: Siap, tak tunggu infonya nanti Mas. Hati-hati di jalan. Selamat pagi.
1: Siap. Jangan lupa ngopi ya Mas.
0: Oh siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Azril. Ini tadi perjalanan ya ke arah Surabaya, ada menemui insiden, ada truk wingbox gitu ya yang berhenti, belakangnya itu ada kendaraan pribadi entah Xenia atau Avanza begitu. Tadi kurang diamati oleh Mas Azril. Yang pasti untuk kendaraan pribadi tersebut kondisinya rusak cukup parah, grill depannya itu sampai copot gitu ya. Nah ini kemungkinan berbenturan dengan truk wingbox yang ada di depannya itu tadi. Nanti coba biar dikomunikasikan oleh teman-teman gatekeeper kepada teman-teman Polres Jombang, dalam hal ini unit Gakum Satlantas Polres Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Intan.
3: Ya, terkait informasi yang disampaikan oleh Mas Azril ya, ini juga saya komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto ya Jamal. Kira-kira untuk penanganannya seperti apa, kemudian untuk kondisinya juga bagaimana, nanti apabila untuk informasi data lengkapnya sudah kami dapati, akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ningsih, ini menanggapi terkait dengan para biksu tadi ya.
0: Oh iya,
3: Jamal.
0: Yang itu ya, yang jalan kaki.
3: Nah, yang menuju
0: lepas
3: Borobudur.
0: Dari Nganjuk kemarin.
3: Ya, betul. Ternyata saat ini sudah sampai di wilayah Muning.
0: Muning itu mana?
3: Pilang Kenceng.
0: Oh, Madiun.
3: Iya. Jadi masih di wilayah Madiun ya untuk saat ini. Jadi Mbak Ningsih menambahkan untuk para biksu saat ini masih berada di wilayah Pilang Kenceng.
0: Semalam
3: Madiun.
0: Tidur di mana ya kira-kira ya?
3: Nah, Tadi saya gali informasi itu bermalam di Saradan jam.
0: Oh, Saradan.
3: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Kemudian pagi tadi kalau tidak salah berada di serah terima di Saradan, begitu.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Dan saat ini sudah sampai di wilayah Pilang Kenceng. Iya, betul, Pilang Kenceng Madiun ya.
0: Hmm.
3: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Vena tadi untuk di wilayah Bajulan Loceret ya Jamal, itu dari jam 09.30 pagi ternyata sudah mulai diguyur hujan.
0: Oh,
3: untuk wilayah Bajulan,
0: Bajulan ya?
3: Iya, Bajulan Loceret, okay. Itu sudah mulai diguyur hujan. Namun untuk update-nya di jam 10 kurang 47 menit ya, 10 lebih 47 menit maksud saya, itu sudah mulai mereda untuk hujannya. Kemudian untuk pesan masuk disampaikan kembali Mbak Nisi. Oh, untuk wilayah para biksu tadi ya, ternyata bermalamnya di Caruban.
0: Oh, Caruban. Cepet banget ya.
3: Saya pikir Saradan, ternyata alun-alun Caruban.
0: Kemarin ya. Itu kan dilepas dari pendopo kayaknya jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah.
3: Iya, pagi ya.
0: Nah itu jalan kaki, makan siang dulu di Polsek Bagor ya kan?
3: Iya.
0: Setelah itu lanjut ke Caruban. Malam hari udah sampai Caruban, berarti cepet juga.
3: Cepet juga. Kalau tidak salah jam 5 atau setelah maghrib itu baru jalan kembali dari Saradan.
0: Oh begitu.
3: Nah sekarang bermalamnya kemarin ternyata di Caruban ya. Dan saat ini sudah sampai di wilayah Pilang Kenceng Madiun. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Bagus. Perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Baron. Arus lalu lintas jalur utama juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Butias berada di wilayah Pare Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.

Ya, sementara itu kecelakaan Sedru Cakra terjadi di kilometer 700 plus 800 jalur B ruas tol Jombang Mojokerto pada Jumat pagi sekitar jam 7 kurang 10 menit tadi. Insiden tabrak belakang antara bus pariwisata dan truk box tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka ringan. Pandit Jatim 3 Satpejer di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto mengatakan kecelakaan melibatkan bus pariwisata Isuzu nomor polisi B7579TK dan truk box Haino bernopol L9419 Cehi bermuatan keramik sekitar 4 ton. Korban meninggal dunia diketahui bernama Karso 57 tahun, pengemudi truk box asal Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Korban mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpang truk bernama Fahrul Rosi mengalami luka ringan. Selain itu, pengemudi bus pariwisata atas nama Asri Warman, warga Tangerang Selatan, serta salah satu penumpang bus bernama Mitra Permana, warga Cianjur, juga mengalami luka ringan. Akibat benturan keras yang terjadi antara truk box dengan bus tersebut, truk oleng ke kiri dan menabrak guardrail bahu jalan, lalu terguling hingga melintang di bahu jalan di lajur kiri tol. Polisi menduga kecelakaan dipicu karena pengemudi bus mengalami ngantuk saat sedang berkendara. Ya, Sedru Cakra sudah hampir masuk di jam 11 siang. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat siang.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk perjalanan Anda masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyakan, lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang Carly ini kira-kira untuk perjalanan Anda masih aman-aman saja ya? Tentunya Anda juga bisa sampaikan pada saat tadi perjalanan mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Salah satunya pagi tadi kita terima informasi adanya pohon tumbang, lokasi berada di wilayah Ngeronggo Kediri yang akan mengarah ke Tulung Agung. Tadi informasinya jam 8:30 pagi masih dilakukan proses evakuasi dan pembersihan. Namun untuk saat ini apakah untuk ranting-ranting pohon masih berada di lokasi atau mungkin sudah ditepikan? Anda juga bisa kabarkan 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Jenuri di jalur Purwasri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di Cimang 4 Pasar Papar, masih lancar dari keempat arah dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian untuk di arah Banyakan ini disampaikan oleh Pak Rizky Adrian, lancar tadi berangkat dari Kediri Kota kemudian lewat Merican ke arah Banyakan juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Okay. Beberapa truk muatan material tanah tadi juga terlihat arah ke Pace, lebih hati-hati yang melintas. Pak Joko Santoso menambahkan di Jombang Kota ini sudah mulai berawan, ada di seputaran alun-alun kota Jombang ini cukup ramai sepeda motor dan pelajar yang sudah mulai pulang siang hari ini, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari Mbak Siska Yuliana di kawasan Pagu menuju ke arah Ngurah, ini sampai di Simpang 4 Pasar Ngurah lancar, arah ke kawasan kota juga tidak menemui hambatan, tidak ada penutupan jalur juga disampaikan tadi. Kemudian Pak Bayu Eka Saputra menanyakan untuk jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Bojonegoro, Tan. Ini kalau lewat Bendungan Semanto untuk siang ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Rasakan serunya Lowos Patent Fishing Night 2026. Lowos Patent Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di siang kali ini jam 11:17 ya, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Sohib, ini tadi perjalanan ya dari Jombang menuju ke arah Kediri sudah sampai di kawasan Papar Kediri. Sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Budi tadi mengabarkan di sekitaran Jalan Ayani Nganjuk saat ini lengang. Hanya beberapa kendaraan roda 2 ini yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya juga sama, disampaikan masih cerah saja. Pak Ilham, kawasan Lengkong Nganjuk yang ke arah Gondang sejauh ini aman, ramai kendaraan roda 2 yang melintas, mohon untuk lebih waspada saja. Satu info disampaikan oleh Pak Wahid, tadi perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Jombang ya, saat ini melintas di jalur Purwasri Kediri. Kondisi arus lalu lintas disampaikan masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cerah. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun menjadi sorotan. Pasalnya, dua sapi yang berukuran jumbo dari peternak tersebut dipesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Bupati Madiun untuk hewan kurban tahun ini. Salah satu sapi yang paling menarik perhatian bernama Bruno, sapi jenis semental dengan bobot mencapai 1,1 ton milik peternak muda asal Madiun, yaitu atas nama Hada Waris Saputra. Sapi tersebut resmi dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan kelayakan oleh tim dari dinas terkait. Pihaknya mengaku tidak menyangka sapi peliharaannya dipilih oleh orang nomor satu di Indonesia. Menurutnya, Bruno memang mendapat perhatian khusus terutama dalam pemberian pakan untuk menjaga bobot tubuhnya tetap ideal. Sapi jumbo itu telah dipelihara selama kurang lebih 1 tahun. Selama masa perawatan, Bruno rutin diberi pakan berupa konsentrat, kemudian rumput hijau, ampas tahu, hingga jerami sebanyak 3 kali sehari. Sapi berusia sekitar 6 tahun tersebut akhirnya dibeli dengan harga mencapai Rp115 juta. Tidak hanya Presiden Prabowo, Bupati Madiun juga disebut telah memesan seekor sapi jenis limosin berbobot sekitar 800 kg dari peternak yang sama untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Pihaknya menyebutkan proses administrasi pembelian saat ini tengah diselesaikan.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: 91,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng ya, sambil ngobrol apa, apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Ya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, yeah, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu gitu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Rahman ya. Perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Bagor Nganjuk. Masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, dan untuk cuaca disampaikan masih cerah saja. Lalu Mas Azril, ini tadi sudah sampai di kawasan Mojokerto ya, antri solar di SPBU kawasan Mojokerto, antriannya cukup panjang. Nah ini Mas Azril menyayangkan ada satu sebetulnya, itu apa namanya, tempat pengisiannya itu yang bisa dipakai tapi tidak dibuka gitu ya, sehingga menimbulkan antrean kendaraan yang cukup panjang di kawasan SPBU tersebut. Lalu beralih lagi ke informasi disampaikan oleh Pak Eko, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Tulungagung saat ini sampai di kawasan Keras Kediri. Aman lancar sejauh ini, cuacanya juga disampaikan masih cerah. Ada Pak Anang di Kertosono, Simpang 4 Kertosono ya, kondisinya aman lancar. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kemarin malam sekitar jam 7:30, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Dusun Babatan, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, mengatakan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi S4915ZJ dan Honda Mega Pro dengan nomor polisi W4943NJ. Pengendara Honda Supra X 125 diketahui bernama Muhammad Arif dengan umur 46 tahun, warga desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara untuk pengendara Honda Mega Pro atas nama Bintang Adi Wijaya yang berumur 25 tahun, warga Desa Wulu, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polres Jombang.
4: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Siang kali ini untuk jalur Mengkreng ya, terlihat dari pantauan CCTV juga masih aman saja, baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk, belum ada penumpukan volume kendaraan untuk siang kali ini. Anda kira-kira saat ini aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di siang kali ini? Apakah aktivitas Anda terkendala? Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

0: Siang kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja ya untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan jalur utama atau jalur dalam kota. Kira-kira kalau jam 11 lebih 41 menit ya sudah waktunya jam makan siang biasanya. Kalau untuk Anda seluruh cakra yang mungkin saat ini sedang perjalanan, apakah sudah mulai menepi sebentar untuk beristirahat sejenak karena sudah perjalanan yang cukup lama? Kira-kira Anda juga bisa mengabarkan di sekitar Anda ini seperti apa untuk update cuacanya. Karena sekitar jam 9:30 pagi tadi kita dapatin informasi untuk di wilayah Bajulan Loceret ya. Ini masuknya Kecamatan Loceret itu sudah mulai turun hujan tadi jam 9:30 pagi. Namun infonya sekitar jam 11 siang itu perlahan hujannya sudah mulai mereda. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Anda juga bisa sampaikan. Karena kalau saya amati untuk di depan studio Radio Cakra Krisna ya, tepatnya di Kalianyar Kulonggut Nganjuk, ini tadi sempat cerah, sempat terik dan panas ya. Namun kalau untuk saat ini sudah mulai ada perubahan, sudah mulai mendung kembali. Kira-kira kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota, kemudian Kediri, Jombang dan sekitarnya apakah juga sama? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kalau kita berbicara mengenai tradisi Idul Adha ya, kira-kira untuk di daerah Anda apakah ada tradisi yang unik ya? Anda juga bisa ceritakan juga, bisa berbagi informasinya ke kami, atau mungkin bergabung via telepon ya, ngobrol bersama saya menyampaikan. Kira-kira kalau untuk perayaan momen Idul Adha nantinya apakah ada tradisi yang cukup unik untuk di daerah Anda? Karena memang tradisi Hari Raya Idul Adha ya, itu menjadi momen ibadah dan berbagi kepada sesama tentunya. Tetapi juga menghadirkan beragam tradisi unik di berbagai daerah, khususnya untuk di wilayah Indonesia sendiri. Setiap wilayah memiliki cara tersendiri dalam menyambut datangnya Idul Adha sebagai bagian dari budaya yang terus dijaga, yaitu turun-menurun. Ada daerah yang menggelar doa bersama dan kegiatan kebersamaan warga sebelum hari penyembelihan hewan kurban. Ada juga yang pula tradisi arak-arakan atau kegiatan adat yang menjadi bentuk rasa syukur masyarakat. Selain itu, tentunya momen memasak dan menikmati hidangan bersama keluarga setelah pembagian daging kurban juga menjadi tradisi yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tentunya keberagaman tradisi tersebut menjadi warna tersendiri dalam perayaan Idul Adha di Indonesia. Kira-kira gimana seluruh cakra untuk di momen Idul Adha nantinya? Apakah Anda sudah mempersiapkan ya kira-kira kegiatannya? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

Sebuah kapal motor pengangkut ternak dilaporkan tenggelam di Pelabuhan Kawau, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Insiden yang diduga dipicu cuaca buruk tersebut menyebabkan 13 ekor sapi mati dan sejumlah ternak lainnya hilang. Kapal motor Bintang Kayu Adi diketahui tenggelam pada Minggu dini hari sekitar jam 4:30 saat sedang berlabuh di pelabuhan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kapal terbalik setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang yang membuat kapal miring hingga akhirnya tenggelam. Kasihumas Polres Kepulauan Selayar, Aibda Suwardi Andre mengatakan, kapal tersebut membawa muatan campuran berupa kopra, kemudian ada tabung gas LPG, dan 17 ekor sapi. Dari jumlah itu, 13 ekor ditemukan mati, 2 ekor berhasil diselamatkan, sementara 3 lainnya masih dalam proses pencarian. Selain mengangkut barang dagangan, sapi-sapi tersebut diketahui dipersiapkan untuk kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Peristiwa ini pun menyebabkan kerugian cukup besar bagi pemilik ternak. Polisi menyebutkan cuaca buruk dan tingginya gelombang laut menjadi faktor utama penyebab kapal tenggelam. Tali tambal kapal dilaporkan putus akibat hempasan angin dan arus kuat saat air laut pasang.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 0852-9001-1061. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa? Apakah cukup panas menyengat? Atau mungkin sudah ada perubahan ya, sudah mulai mendung kembali? Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Daerah-daerah mana sedulur cakra yang untuk siang kali ini cuacanya sudah mulai mendung, redup? Anda bisa kabarkan 0852-9001-061.
1: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Siang kali ini sudah waktunya jam makan siang ya biasanya. Ini untuk Anda seluruh cakra, kira-kira menunya dari Jumat kali ini apa ya? Kalau siang-siang enaknya makannya yang berkuah atau mungkin yang keringan ya. Tapi kalau siang-siang emang enaknya itu yang simpel-simpel. Salah satu contohnya mungkin nasi ayam geprek itu juga masih oke. Atau mungkin nasi padang itu juga masih aman-aman saja ya kalau untuk makan siang nantinya. Kira-kira untuk Anda seluruh cakra yang saat ini sudah beristirahat sejenak dan melakukan makan siang juga bisa menambahkan menunya kira-kira apa ya. Bisa difotokan juga atau mungkin bergabung via telepon ya. Monggo 0852 9001061.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini tentunya jam 12 siang ya, masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini ya, adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowaro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Simpang 4 Jong Biru Kediri ya. Untuk arus lalu lintas di siang kali ini juga keempat arahnya masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti ya. Dari sisi utara ataupun dari sisi selatan pun juga masih aman-aman saja. Cuaca juga cukup terik ya untuk di wilayah Jong Biru Kota Kediri. Lalu untuk di wilayah Sawahan ya, ini disampaikan oleh Pak Yaris, PMG Madya BMKG Nganjuk. Ini ternyata beda daerah beda ya cuacanya. Di wilayah Sawahan untuk di siang kali ini sudah mulai turun hujan dan disertai dengan petir. Kira-kira untuk di daerah Anda sedulur cakra bagaimana? Karena untuk di wilayah Nganjuk, tepatnya di wilayah Sawahan, ini sudah mulai hujan disertai dengan petir. Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami juga, bisa dokumentasikan ya untuk di daerah Anda siang kali ini seperti apa.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Jam 12 siang lebih 20 menit ya, kira-kira untuk perkembangan di daerah Anda seperti apa untuk update cuacanya. Karena mengingat siang hari ini untuk di wilayah Sawahan Nganjuk sudah mulai diguyur hujan ya. Itu sudah mulai jam 11 siang lebih 50 menit, itu sudah mulai diguyur hujan. Hujannya juga cukup deras ya untuk di wilayah Sawahan Nganjuk. Kemudian juga info yang disampaikan oleh Pak Yaris bahwasanya hujan disertai dengan petir. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda, jalur dalam kota Nganjuk ya, untuk cuacanya di siang kali ini seperti apa? Apakah cukup panas menyengat atau mungkin sebaliknya sudah mulai berawan? Tentunya Anda bisa kabarkan juga 0852 9001061. Sementara itu, sejauh ini informasi yang kami terima ya, untuk siang kali ini beberapa pendengar juga menyampaikan bahwasannya untuk beberapa jalur utama, salah satunya untuk di wilayah Mojokerto, tadi sempat disampaikan oleh Mas Azril, untuk siang kali ini cuacanya cukup panas menyengat ya, cukup berbeda kalau untuk di wilayah Nganjuk bagian Sawahan. Ini berbanding terbalik, wilayah Mojokerto cukup panas menyengat, namun kalau untuk di wilayah Sawahan Nganjuk ini sudah mulai hujan. Kemudian kondisi jalanan dikabarkan untuk siang kali ini juga cukup padat ya, terutamanya untuk jalur utama. Kemudian beberapa jalur dikabarkan, salah satunya untuk di wilayah Jombang Kota, itu juga sama halnya. Kondisi jalanan jalur utama cukup ramai, dipadati oleh pengguna jalan. Kondisi cuaca juga sama, masih terik dan panas. Kira-kira jalur utama mana lagi yang untuk siang kali ini dipadati oleh pengguna jalan? Anda bisa sampaikan, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kemarin sore ya, kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang melanda sebuah tempat usaha atau ruko di Dusun Mojolegi, Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut menghanguskan sejumlah bangunan usaha yang digunakan sebagai kantor administrasi travel haji, toko oleh-oleh makanan, serta ruko pakaian impor. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Haryanto, menjelaskan kejadian pertama kali diketahui sekitar jam 3 sore lebih 8 menit saat Kapolsek Mojoagung melakukan patroli dan melihat kepulan asap dari ruko milik Wiwi berumur 40 tahun. Laporan kemudian diteruskan ke pos Damkar Mojoagung untuk dilakukan penanganan. Tim pemadam tiba di lokasi sekitar jam 3 sore lebih 25 menit dan langsung melakukan proses pemadaman serta pembasahan. Api berhasil dipadamkan sekitar jam 5:30 sore setelah petugas melakukan pemadaman selama lebih dari 2 jam di lokasi kejadian. Dalam proses penanganan, Damkar Jombang mengerahkan 3 unit mobil dan 2 unit air supply truk. Sejumlah unsur juga terlibat dalam penanganan, di antaranya Polsek Mojoagung, kemudian Koramil Mojoagung, relawan, perangkat desa, hingga warga sekitar. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 250 juta rupiah. Dan hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penelusuran oleh petugas terkait.

Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN. Yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakar Kisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Untuk Anda sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Ya, tadi informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul, jalur Pujon Malang menuju ke arah Kota Batu. Ini sudah masuk di wilayah Kota Batu, cukup panas kondisinya. Sepanjang jalur tadi ramai truk atau mobil pick up muatan yang ke arah Kandangan mendominasi. Untuk di wilayah Kota Batu, mobil pribadi sampai roda 2 meskipun cuaca cukup panas, banyak yang melintas, lebih hati-hati dan juga jaga kecepatan saja. Kemudian Pak Ipung tadi berangkat dari kawasan Serengat Blitar menuju ke arah Pagu Kediri. Ini sudah sampai di wilayah dalam kota Kediri, seputaran Rumah Sakit Baptis juga masih lancar. Dikirimkan beberapa video, tidak ada hambatan. Meskipun kondisi trafik lalu lintas cukup ramai, tapi masih cukup aman untuk kondisi siang hari ini. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Setiaris di kawasan Sawahan Nganjuk sejak jam 12 tadi masih hujan disertai petir, Tan. Dari kiriman foto memang terlihat mendung cukup tebal dan juga gelap. Ini meskipun di wilayah Nganjuk lain masih cukup panas, tapi di Sawahan ini sudah mulai turun hujan sekarang. Disampaikan juga untuk wilayah seputaran Kecamatan Sawahan, ini juga masih berpotensi untuk hujan. Seperti di Kecamatan Loceret dan sekitarnya, ini masih bisa hujan untuk siang sampai sore nanti. Kalau informasi yang masuk, sejauh ini di kawasan Kecamatan Sawahan saja yang sudah mulai turun hujan. Kemudian tadi ditambahkan sebentar ini oleh Mbak Rahma di kawasan Kertosono menginformasikan cuaca masih cukup terik. Kemudian Pak Yusuf juga sama, Kecamatan Baron melintas di seputaran Pasar Baron arah ke Sukomoro juga cukup panas, belum ada mendung, lalu lintas siang hari ini cukup lengang, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kira-kira cuaca untuk di daerah Anda seperti apa, Sedulur Cakra, untuk di siang kali ini ya, jam 12.39. Apakah cuacanya masih terik dan panas atau sebaliknya sudah ada perubahan ya? Karena salah satu di wilayah Nganjuk, tepatnya di Sawahan, itu sudah mulai diguyur hujan. Lalu tuh di wilayah Ngawi ya, tadi sempat dikabarkan juga sama Mas Taufik juga sama, sudah mulai mendung ya untuk di siang kali ini. Kemudian perkembangannya seperti apa untuk daerah yang Anda lalui? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

0: Bagaimana Sri Cakra tuh di siang kali ini? Apakah sudah makan siang ya? Karena jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 45 menit. Biasanya memang jam-jam segini ya, sudah waktunya makan siang, kemudian istirahat sejenak. Nah, kira-kira menu makan siang kali ini yang apa? Yang simple-simple atau yang ribet-ribet ya? Tentunya Anda juga bisa kabarkan menu makan siang Anda itu apa. 0852 9010 61. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman. Ini jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Sudah sampai di kawasan Papar, ini masih lancar. Simpang 4 Pasar Papar juga cukup ramai dengan kendaraan pribadi yang masih banyak mendominasi sampai siang hari ini. Kemudian dari Pak Basuki juga turut menambahkan di jalur Ngantang ke arah Malang, tadi berangkat dari kawasan Blitar juga lancar, tidak ada hambatan. Hari Jumat trafik lalu lintas tidak atau belum terlalu ramai siang hari ini. Kemudian Mbak Zaskia di ruas tol berangkat dari jalur Begadung Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini sudah sampai di ruas tol Jombang Mojokerto, lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mbak Utami juga turut menambahkan di dalam kota Kediri menuju ke arah Mojoroto, ini sampai di Jalan Hayam Wuruk dengan kendaraan pribadi. Sempat ada penumpukan di perlintasan kereta api samping kantor Telkom, tapi selepas itu simpang 4 BI kemudian naik ke jembatan Brawijaya, lancar semua, cuaca masih cukup panas di sana. Lalu disampaikan Pak Bastian melintas di jembatan Peloso Jombang yang arah ke Lamongan masih cukup lancar. Satu lagi ditambahkan Mbak Erlin, Kecamatan Patian Rowo Nganjuk menuju ke arah Kertosono. Ini masih aman dengan dominasi kendaraan roda 2, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan pengawasan terhadap lapak penjual hewan kurban di berbagai daerah dilakukan secara ketat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, hal itu disampaikan Kofifah saat meninjau salah satu peternak sapi di Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, setiap lapak penjual hewan ternak yang berdiri di pinggir jalan wajib mengantongi izin dari dinas yang membidangi peternakan di tingkat kabupaten maupun kota. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang dijual memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Kofifah menjelaskan hingga saat ini terdapat lebih dari 2.000 lapak penjual hewan kurban di Jawa Timur telah melapor dan menjalani proses asesmen dari petugas terkait. Pemeriksaan itu melibatkan petugas antemortem dan postemortem guna memastikan kondisi hewan tetap sehat sebelum maupun setelah penyembelihan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menggandeng dokter hewan dari sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna mencegah adanya hewan yang terindikasi penyakit menular maupun tidak layak dijadikan hewan kurban. Pihaknya juga menegaskan hingga saat ini belum ditemukan laporan mengenai ketidakwajaran hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pedagang. Ia pun memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah siang kali ini masih aman dan lancar saja, atau sebaliknya mungkin beberapa titik dikabarkan juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Tentunya siang kali ini sudah mendekati jam 1 siang, saya Intan Nagra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, jam 1 siang bersama saya Lilin Bayu untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda di siang kali ini. Bagaimana untuk perkembangan jalur-jalur yang Anda lalui sedulur Cakra? Masihkah ada perbaikan jalan atau mungkin juga kewaspadaan lainnya? Bisa disampaikan bersama saya Lilin Bayu di Gatekeeper, juga masih ada Alvan Amar, kemudian ada Erika Dwi, Intan Anggraini, dan juga Mahbub Jamal. Jangan lupa sampaikan foto, video, dan juga share lokasinya. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan juga Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya, di 0852-9001061. Bagi Anda sedulur cakra yang berada di Waltes Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Waltes Kediri. Untuk lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates, silahkan ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, sedulur cakra anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengatakan kalau rencana Kementerian Komunikasi dan Digital mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun agar bisa mencegah hoax. Menurutnya, kebijakan itu dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan aktivitas pendengung atau buzzer yang memang selama ini membuat gaduh ruang publik digital dengan menyebarkan informasi bohong dan konten bernuansa kebencian. Legislator bidang komunikasi dan informatika itu juga mengatakan kalau penggunaan media sosial harus diatur dengan baik demi menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Selain mencegah penyebaran hoax, ujaran kebencian, disinformasi, dan juga misinformasi, Oleh Soleh juga meyakini kalau kebijakan yang sedang dikaji pemerintah ini juga bisa mengantisipasi berbagai modus penipuan digital yang marak sekali terjadi di media sosial. Dia berharap kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara matang dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Lanjut kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan ini tadi oleh Bapak Iwan melintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk. Untuk siang hari ini ya, sekitar area persawahan, tadi kondisinya cukup panas sekali.
0: Okay.
1: Belum ada tanda-tanda hujan. Sementara arus lalu lintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk dua arah juga masih cukup lancar, aman, tidak ada hambatan ya. Kondisi jalan juga sudah lebih baik dari kemarin-kemarin karena mungkin lepas ada agenda tanggal 16 ya, Lilin, ya.
0: Benar sekali. Jadi, sudah perbaikan ya.
1: Perbaikan sudah dilakukan. Sehingga hingga hari ini kondisi jalan di jalur utama Madiun Surabaya ini jauh lebih baik ya. Ini seperti apa ya, Lin? Meskipun tidak langsung di aspal ulang semuanya, tapi tambalannya itu lebar gitu loh, Lin.
0: Okay.
1: Ya. Jadi berapa meter enggak yang dikit itu kan jadi membuat jalannya bergelombang.
0: Benar,
1: ya, tidak
0: enggak rata.
1: Nah, kemarin itu lebih diratakan ya. Jadi nambalnya itu lebar, kemudian juga panjang.
0: Okay.
1: Jadi tidak terlalu apa ya, perbedaan antara jalan yang ditambal dan juga yang enggak ditambal itu lurus gitu loh jadinya.
0: Okay.
1: Ya bagus.
0: Kalau
1: ya,
0: yang dulu kan cuma ditambal yang bolongnya aja.
1: Yang bolongnya aja.
0: Kalau sekarang
1: agak
0: semuanya
1: lebar,
0: ditambal gitu ya.
1: Iya, sekitar-sekitarnya kok kelihatannya ini juga akan rusak atau sudah sedikit rusak. Itu sekalian ditambal.
0: Benar.
1: Semuanya. Seperti itu. Ini tadi saya juga terima informasi disampaikan Mbak Ana di Pandantoyo Kertosono ya, menyampaikan untuk wilayah tersebut sudah mulai mendung. Padahal pagi tadi cerah sekali ya. Pagi cerah, kemudian siang ini disampaikan sudah mendung.
0: Okay, baik.
1: Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di Simpang Patlo Ceret Kanjuk, di sana juga ramai. Antrian kendaraan di traffic light lumayan panjang, harap hati-hati, cuaca cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, kalau kondisi jalanan di jalur yang Anda lalui bagaimana? Apakah juga masih aman saja atau mungkin masih banyak yang berlubang, sedulur cakra? Wilayah Nganjuk ya khususnya, atau mungkin kemarin daerah-daerah yang juga dikunjungi oleh Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto.

SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya sedulur cakra, pendaftarannya ini sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga, dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda, Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.schh.id dan juga di WhatsApp 0851 71 55 09 09.

Sedulur Cakra Korps Lalu Lintas Polri berencana untuk menaikkan porsi tilang manual ya menjadi 30% pada operasi patuh 2026 dari sebelumnya hanya 5%. Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Agung Suryo Nugroho mengatakan, peningkatan ini untuk meminimalisir pelanggaran pada operasi zebra dan operasi nataru yang berjalan setelah operasi patuh. Agus pun juga mengatakan kalau Korlantas Polri bersama dengan kementerian atau lembaga terkait sudah mencanangkan hari lalu lintas keselamatan jalan. Kalau kebijakan kemarin menggunakan tilang elektronik atau yang disebut dengan ETLE dengan 95% dan tilang manual itu hanya 5%, dalam operasi patuh ini nantinya akan sedikit tegas bahwa 70% menggunakan ETLE, 30% akan ditilang secara manual. Hari tersebut menjadi kesempatan bagi Korlantas dan juga seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam membentuk jalan, pengemudi, dan kendaraan yang berkeselamatan. Korlantas Polri menggelar Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun anggaran 2026 yang mengusung tema digitalisasi layanan Polantas guna mendukung transformasi Polri, presisi dalam rangka terwujudnya Astacita. Sejumlah pejabat hadir dalam acara tersebut, diantaranya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, dan Ketua MKD DPR RI Nasaruddin Deggam. Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, silahkan Anda kabarkan di 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan akan memastikan 9 warga negara Indonesia relawan flotilla kemanusiaan ke jalur Gaza yang dibebaskan dari penjara Israel pulang ke Indonesia dengan keadaan selamat. Kesembilan WNI yang bergabung dalam pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut sudah keluar dari Israel dan tiba di Istanbul, Turki pada hari Kamis waktu setempat menjelang kepulangan mereka ke tanah air. Ia pun juga menegaskan kecaman keras terhadap tindakan personel Zionis yang melakukan tindakan kekerasan kepada para WNI yang mereka culik saat menyergap kapal mereka dalam konvoi pelayaran GSF 2.0 awal pekan ini. Penyiksaan terhadap aktivis kemanusiaan seperti kesembilan WNI tersebut merupakan tindakan yang tidaklah manusiawi, serta merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Diketahui seluruh relawan GSF dari berbagai negara dikonfirmasi sudah dibebaskan dari penjara di Israel. Mereka sudah dideportasi dan diterbangkan keluar dari wilayah Israel menuju Turki. Setelah tiba di Istanbul, kesembilan warga negara Indonesia peserta flotilla kemanusiaan ke jalur Gaza tersebut akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu sebelum dapat terbang pulang ke tanah air. Kesembilan WNI itu ternyata tidak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh personel Zionis Israel. Menurut Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono, usai menyebut ketibaan para WNI tersebut, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Riono terkait dengan harga kebutuhan pokok ya, atau harga beberapa sayuran dan juga harga bawang di wilayah Pujon Malang hari ini Jumat 22 Mei 2026 di Pasar Pujon ya, ini tadi harga untuk cabai ini tadi saya terima yang besar itu Rp39.000, sementara untuk cabai rawit Rp70.000, cabai keriting Rp35.000.
0: Okay.
1: Lalu untuk harga bawang ya, bawang merah Bali lokal Rp30.000, kemudian ada bawang merah jenis lain juga harganya sama. Bawang merah harganya Rp30.000 per kilogram. Ini semua jenis ya. Kemudian bawang putih lokal ini Rp24.000. Sementara sayur mayur seperti sawi putih Rp5.500, kemudian juga ada bunga kol Rp12.000, kentang pujon Rp7.000. Kemudian ada kul atau kubis lokal Rp4.000. Ada juga selada air. Selada air 1.000 per unting ya. Per unting itu berikat ya,
0: perikatnya.
1: Kemudian untuk tomat sayur 5.000, tomat buah 7.000. Lengkap sekali sebenarnya ya. Ini data yang disampaikan oleh Pak Riono. Namun saya sebutkan yang biasanya dibeli oleh seluruh cakra. Dari Bapak siapa ya ini ya? Belum ada namanya ini.
0: Oke,
1: okay,
0: nanti bisa ditambahkan ya.
1: Selalu pantau Radio Cakra Krisna di Megalu Jombang, cuacanya sangat panas sekali. Bisa request lagu atau tidak? Request lagunya di tanggal merah dan juga hari Minggu ya, Bapak Min ternyata.
0: Bapak Min.
1: Pak Min di Megalu Jombang. Terima kasih informasinya. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan Pak Suprianto ya, yang juga sudah menyapa pantau Radio Cakra Krisna. Nah, cuaca sebelum Jumatan tadi panas, namun jam 1 ini mulai mendung.
0: Okay.
1: Sempat terdengar suara ini gemuruh ya, atau geluduk kita apa menyebutnya
0: gluduk,
1: itu 4
0: ya?
1: Kali.
0: 4 kali.
1: Sampai-sampai anak anaknya Pak Suprianto berangkat berangkat pramuka atau enggak ini bingung gitu ya.
0: Ini mau berangkat atau enggak ya?
1: Takutnya
0: gitu.
1: Hujan seperti itu. Kemudian ada Bapak Krido Purnomo ngeluyur golek ini nasi sepulukan.
0: Oke.
1: Okay. Nasi sesuap
0: nasi
1: ya.
0: Sesuap nasi.
1: Sesuap nasi. Sekarang nyampe di Ngambon, Bojonegoro. Mm-hmm. Cuacanya mendung di sana, kelihatannya habis hujan ya. Mm-hmm. Jadi hati-hati yang mengarah ke wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Pak Aribowo tadi menyampaikan, tadi pas saya berangkat kerja ada insiden lalu lintas di utaranya Desa Domas, Ketrowulan Mojokerto, tepat di utara Gapura Dusun Penewon. Ini kendaraan mobil pickup masuk ke area persawahan tebu. Alhamdulillah ini korban selamat ya. Mungkin karena mengantuk atau selip di pinggir jalan, kemudian pas di sekitar area persawahan ya, akhirnya kendaraan pun ini masuk ke area persawahan. Mm-hmm. Pas pulang ini tadi lihat kendaraannya sudah tidak ada di lokasi. Mungkin sudah dilakukan proses evakuasi ya. Jalan Desa Alternatif Trawulan dengan Jati Rejo lebih tepatnya ya. Jadi ada kendaraan mobil pickup yang melintas di sana, kemudian mobil tersebut ini terperosok ke persawahan tebu. Diduga mungkin pengemudinya mengantuk atau mengalami slip, namun ini tidak ada korban luka maupun jiwa, semuanya selamat ya. Kemudian saya terima informasi dari Pak Santoso di wilayah Kertosono, kabarnya juga belum turun hujan, cuaca masih cerah, sementara arus lalu lintas ramai lancar, Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi relawan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF memberikan kesaksian usai ditangkap pasukan Israel di perairan internasional. Rahendro Herubowo, yang merupakan ex-jurnalis iNews, mengatakan kalau dirinya sempat mengalami penyiksaan, mulai dari ditendang, diinjak, hingga disetrum. Heri pun juga mengaku penyiksaan yang dialaminya membuat tubuhnya terasa nyeri ketika batuk. Heri pun menuturkan, ia langsung melakukan tes kesehatan setibanya di Istanbul, Turki pada hari Kamis 21 Mei bersama dengan para relawan GSF lainnya. Ia pun juga akan melakukan konsultasi mengenai peristiwa yang dialaminya. Sama seperti Heru, Andre Prasetyo Nugroho selaku jurnalis Tempo TV juga mengaku mengalami penganiayaan saat diculik oleh tentara Israel. Ia dipaksa menunduk dalam-dalam dengan tangan terikat kencang ke belakang dan disetrum. Andre bercerita mulainya pasukan Israel berlaku baik ketika menginterpretasi kapal armada GSF. Andre menyebutkan pemeriksaan dan juga penyiksaan itu lebih parah ketika para relawan tiba di kota Ashdod, Israel. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Oke, kita cek informasi dulu, Intan.
1: Informasi kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo menginformasikan simpang 4 Kertosono arah Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga untuk di siang kali ini sudah mulai mendung ya. Saat ini kita juga sudah coba komunikasi dengan Bapak Muhammad Rifai, beliau selaku Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk dan saat ini sudah tersambung Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggrain informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, terkait dengan update calon jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk, saat ini kita juga sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Rifai yang merupakan ketua kloter 113 calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Halo, selamat siang Bapak Rifai waktu setempat.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Rifai? Sehat ya di sana?
2: Alhamdulillah, kita sudah landing tadi jam 4 lebih 10 menit tadi.
1: Alhamdulillah.
2: Di Jeddah.
1: Bagaimana Bapak untuk kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk saat ini? Semuanya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Kemarin juga sempat ada yang pakai kursi roda karena memang sudah lansia sehingga membutuhkan bantuan. Alhamdulillah sampai di sini juga aman, petugas juga ramah-ramah. Ini sudah masuk ke hotel, tinggal satu bis yang belum sampai ini.
1: Oke, berarti ini masih ada satu bis yang belum sampai di hotel tersebut ya Bapak?
2: Iya.
1: Oke, untuk agendanya setelah sampai di Tanah Suci ini tadi apa saja Bapak?
2: Ini tadi kan setelah sampai sini, karena ini hari Jumat, dan lagi ini untuk bis selawat sudah tidak beroperasi, karena Jumat tadi jam 8 sudah terakhir untuk angkutan ke Masjidil Haram, sehingga kami ini istirahat nanti sampai dengan sholat Jumat. Jika nanti ada bis selawat yang nanti bisa untuk mengarahkan ke Masjidil Haram, ya mungkin nanti kita akan melaksanakan tawaf qudum bagi yang mampu, ngoten. Karena memang kondisi di sini ini sudah sangat sulit sekali, sehingga bagi yang lansia atau yang resti nanti tetap kita harapkan untuk standby di hotel untuk menunggu armusna gitu.
1: Oke, baik. Bapak, untuk saat ini kondisi para jemaah haji Nganjuk apakah sudah mendapatkan kamar dan juga fasilitas hotel dengan baik Bapak saat tiba di lokasi?
2: Gih, alhamdulillah untuk petugas dari Kemenhaj sudah cukup ramah sekali. Banyak personelnya, kami datang langsung disambut dengan makanan selamat datang juga ada. Koper juga sudah ditata, siap untuk menuju ke kamarnya masing-masing, demikian. Cuman ini tadi masih ada satu rombongan yang belum sampai, satu bis ini masih belum sampai ini. Saya masih menunggu di lobi hotel ini.
1: Oke, masih menunggu di lobi hotel ya untuk menunggu satu bis tersebut. Baik, apakah ada kendala Bapak yang dialami para jemaah ini saat proses kedatangan di Jeddah maupun ketika mau menuju ke hotel ini tadi?
2: Alhamdulillah tidak ada, karena sistem fast track sehingga kami tadi dari pesawat turun langsung diarahkan menuju ke bis. Kemudian langsung menuju ke hotel sehingga tidak ada transit untuk ke kamar kecil, tidak ada, sudah di pesawat kemarin kita kondisikan untuk yang mau ke kamar kecil.
1: Oke, baik, luar biasa sekali ya Bapak terkait dengan penyambutan kemudian juga pelayanannya saat tiba di Jeddah tersebut, dan juga sudah mendapatkan fasilitas hotel yang baik juga ya untuk calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini Pak.
2: Ya.
1: Oke, baik. Mungkin yang terakhir Bapak, ada pesan yang mau disampaikan untuk sedulur Cakra juga yang berada di tanah air, monggo Pak Rifai.
2: Yang jelas mohon doa restunya, karena ini sudah mulai memasuki armusna, dua hari lagi, sehingga doa semuanya mudah-mudahan jemaah kami ini semuanya sehat, diberi kekuatan, bisa melaksanakan rukun wajib haji dengan sempurna, sehingga nanti juga sampai dengan pulang nanti juga diberi kesehatan dan keselamatan. Itu doa dari mendak dari kami.
1: Oke, amin. Semoga semuanya berjalan dengan aman dan juga lancar ya Pak Rifai, tidak ada hambatan suatu apapun. Baik, terima kasih Pak Rifai atas waktu dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam juga untuk rekan-rekan yang saat ini lagi bertugas Bapak.
2: Siap-siap, selamat datang. Sampai ketemu lagi.
1: Baik, kita tunggu update-nya selalu Pak Rifai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sedulur cakra, itu tadi adalah update calon jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk. Saat ini sudah tiba di hotel ya, sedulur cakra, sudah tiba di Jeddah. Dan kalau Anda penasaran bagaimana perjalanan para calon jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk, kita juga masih terus berkomunikasi dengan Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Anda juga bisa simak terus Warta Haji 2026 di 106,1 FM Radio Cakra Krishna setiap jam 1 siang dan jam 7 malam.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami terus menemani aktivitas Anda di siang kali ini, sedulur Cakra. Wilayah studio ya di Kalianyar Ronggot Nganjuk nampaknya juga sudah mulai mendung untuk di siang kali ini. Kalau di wilayah Anda bagaimana? Tadi kabarnya juga sudah ada yang mulai terdengar gemuruh petir ya, sedulur Cakra. Harap berhati-hati. Kemudian sedulur Cakra dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya juga mengabarkan untuk di hari Sabtu besok 23 Mei 2026 jam 7 pagi ya, hingga selama 24 jam mendatang masih ada potensi hujan ringan sedulur Cakra yang akan melanda wilayah Laut Jawa bagian timur. Jadi dominansinya adalah kondisi angin dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 21 knot. Untuk gelombangnya sekitar 0,5 sampai 1,1 meter. Kemudian di Selat Madura cuacanya diperkirakan akan berawan saja. Kemudian untuk gelombang air laut diperkirakan mencapai 1,2 meter. Sementara di perairan selatan Jawa Timur berpotensi berawan hingga hujan ringan dengan ketinggian gelombang maksimal 2,4 meter. Jadi bagi Anda sedulur Cakra yang besok juga mau melaut bisa diperhatikan ya, dan bisa terus pantau informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya. Sedulur Cakra, di musim yang tidak menentu ini kita juga harus wajib untuk terus menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan mengkonsumsi herbal nariah.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal nariah hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sedulur cakra, rombongan 57 biksu tudong Indonesia Walk for Peace 2026 yang berjalan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang singgah di Kabupaten Madiun. Rombongan para biksu tersebut tiba di Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar jam 8 malam. Kedatangan para biksu disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, bersama dengan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat lintas agama. Selanjutnya, rombongan kembali melanjutkan perjalanan pada hari Jumat ini dari jam 8 pagi tadi dan dilepas langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta dengan jajaran dari Pendopo Ronggo Jumeno. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan perjalanan para biksu tudong tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya untuk menebarkan pesan perdamaian di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Sedulur cakra, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga terus berupaya untuk menuntaskan sisa angka kemiskinan ekstrim melalui penguatan sektor pendidikan nonformal dan pendampingan sosial yang intensif. Strategi ini memang dirancang untuk menjangkau keluarga prasejahtera yang selama ini sulit tersentuh bantuan pemerintah karena berbagai kendala sosial di lapangan. Kehadiran program sekolah rakyat tentunya menjadi pilar utama dalam memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh tingkatan sekolah. Pemerintah daerah berkomitmen agar tidak ada lagi anak di Kabupaten Pasuruan yang putus sekolah hanya karena persoalan biaya ataupun juga keterbatasan akses. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah meyakinkan keluarga di kelompok desil bawah agar mau menerima intervensi pendidikan dari pemerintah. Beberapa warga terpantau masih enggan untuk menyekolahkan anaknya, meskipun seluruh fasilitas dan biaya sudah ditanggung sepenuhnya oleh negara. Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga tengah memacu pembangunan fisik gedung sekolah baru untuk menampung lebih banyak siswa. Salah satu proyek mercusuar di wilayah Jawa Timur kini tengah dalam tahap penyelesaian akhir dan siap dioperasikan dalam waktu dekat. Melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pendekatan yang humanis, angka kemiskinan ekstrim diyakini akan terus melandai secara signifikan, dan Mas Rudi pun juga optimis bahwa semangat keberlanjutan program ini akan membawa perubahan besar bagi taraf hidup masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk di masa depan. Terima kasih Anda masih menyimak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Di siang kali ini masih bersama saya Lilin Bayu dan juga Erika Dwi serta Alvan Amar. Silahkan bagikan informasi menarik yang Anda temui.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini ya. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui sedulur Cakra. Kalau tadi informasi menarik dari Jeddah sedulur Cakra disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya, di mana rombongan sudah tiba di hotel untuk saat ini, dan tadi kabarnya untuk satu bus juga masih belum sampai di hotel, sehingga Bapak Rifai tadi juga menunggu di lobi hotel ya sedulur Cakra. Nantinya setelah melakukan pengemasan, beristirahat sejenak, kemudian para jemaah ini nanti juga akan melakukan tawaf qudum. Jadi ini adalah tawaf sunnah yang dilakukan sebagai penghormatan pertama kali saat memasuki Masjidil Haram bagi jemaah yang mengambil haji ifrad dan juga qiran gitu, sedulur Cakra. Nah, kalau Anda penasaran terkait dengan perkembangan terkini, bagaimana situasi calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk di Tanah Suci, Anda bisa terus menyimak siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna dalam program Warta Haji 2026. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Kester, dan nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya, di 0852-9001061. Dan bagi Anda sedulur cakra yang berada di Ngoro Jombang, Anda tentunya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sedulur cakra, mungkin di wilayah Anda sudah ada yang mulai diguyur hujan ya. Silahkan Anda bergabung via WhatsApp maupun juga telepon. Nah, sekarang di line telepon juga sudah ada yang bergabung, Pak Aribowo. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang juga, Mbak Lilin.
0: Inge, bagaimana Bapak Aribowo Mojokerto suasananya di siang kali ini?
1: Mojokerto terulang, Mojokerto dan terulang hujan, deras.
0: Sejak kapan Pak Aribowo?
1: Ya mulai hari ini tadi, langsung saya on air Mbak Lilin.
0: Oke, baru saja ya berarti? Jam 2 tepat. Oke, baik. Hujannya deras sekali. Disertai angin juga atau enggak Pak Aribowo?
1: Ya angin Mbak Lilin, di sini ada angin. Tapi anginnya bukan angin puting beliung, angin biasa.
0: Oke, angin biasa. Semoga semuanya aman ya Pak Aribowo.
1: Ya, terus satu lagi informasi Mbak Lilin ya. Sebelum lalu lintas arah ke Jombang sempat terjadi agak macet sedikit, soalnya di situ ada penambalan tepatnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Desa Berakal Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto.
0: Oke.
1: Tepatnya di pinggir. Tepatnya di pinggir, tapi sudah diberi batas sama petugas, jadi tidak begitu macet loh.
0: Untuk penambalan tapi, jalannya gimana Bapak? Luas atau enggak?
1: Penambalan jalan ya kira-kira tidak luas Mbak, cuma sebidang persegi aja.
0: Baik. Tidak di...
1: Pokoknya posisinya menambal itu di pinggir, lajur kiri.
0: Oke, di lajur kiri yang mengarah ke Brangkal Mojokerto ya Bapak?
1: Betul, yang arah ke barat, ke Jombang, ke juga Trawulan. Pokoknya, pokoknya jalan-jalan lah.
0: Baik, siap. Ada tambahan semoga informasi hati, lagi?
1: Semoga hati yang dari arah Surabaya ke Jombang. Terus, nah itu tadi ada laka ya Mbak ya, di apa, dusun Penewon, Desa Domas, dengan Terowulan, Polsepa, itu tiba-tiba masuk ke area tebu.
0: Apa ini Bapak kendaraannya?
1: Kendaraannya mobil tek, Polsepa. Polsepa itu mobil pickup loh Mbak.
0: Masuk ke area tebu?
1: Iya, area persawahan, bagian pinggir. Mungkin kronologinya mengantuk atau nyal dari kiri atau terlalu minggir Mbak. Soalnya di situ kalau nggak hati-hati, mesti masuk ke sawah, Mbak. Soalnya meskipun jalannya lebar, tapi nggak kalau ngantuk, mesti terlalu minggir, mesti ke sawah.
0: Oke. Ini tadi lokasinya tapi, itu ada di jalur alternatif atau di jalur utama, Pak Aribowo?
1: Ini bukan jalur nasional, Mbak. Jalur alternatif, tapi jalannya besar. Seperti jalan raya. Jalurnya itu kecamatan Terowulan perbatasan dengan kecamatan Jajarejo. Pokoknya posisinya itu di Gapura, utaranya Gapura, dusun Penewon, 200 meter kiri jalan, mau ke selatan. Nah, itu ceritanya. Tapi alhamdulillah sopir dan kerennya masih aman, Mbak, masih selamat. Kelihatannya tadi sudah keluar.
0: Oke, nyungsep gitu ya, Bapak?
1: Iya nyungsep. Tapi sampai terbalik mobilnya Mbak Lilin.
0: Oke, baik. Kejadiannya dari jam berapa Pak?
1: Ini tadi pagi Mbak, 7. Terus jam saya pulang jam 1 siang sudah nggak ada. Mungkin sudah di alat berat seperti truk katrol sudah dipinggirkan mungkin.
0: Sudah dievakuasi ya?
1: Pokoknya Mbak Lilin kan naik roda 2, roda 4, roda banyak. Nggak boleh mengantuk, lebih istirahat.
0: Benar. Harus tetap konsentrasi. Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Aribowo sudah berbagi informasi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, sedulur cakra, baru saja Pak Aribowo mengabarkan untuk daerah Trawulan Mojokerto sudah mulai diguyur hujan ya. Bagi Anda yang mau perjalanan ke arah sana, harap hati-hati.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dimanapun Anda berkendara, sedulur cakra, tetaplah berhati-hati dan juga tetap fokus ya. Kita cek kembali ke ruang gatekeeper Alvan.
3: Ya Lin, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman, jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat di seputaran Papar masih lancar untuk di siang hari ini sudah mulai mendung kawasan Papar, harap lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Wahyu menanyakan jalur Kandangan yang ke arah Malang, Lin, untuk siang ini kondisinya seperti apa?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar untuk Seduru Cakra yang saat ini juga menuju arah Malang ya. Bisa disampaikan apakah masih hujan atau bagaimana di 0852-9001061.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: rumahnya itu ada pagarnya atau tidak, Bapak?
1: Tidak ada, Mbak.
0: Tidak ada. Kejadiannya kira-kira sekitar jam berapa?
1: Kejadiannya di antara sekitar jam pukul 3 pagi tadi.
0: Okay.
1: Sepeda motor itu terparkir dengan posisi stang terkunci, Mbak.
0: Mm-mm. Stangnya posisi terkunci. Untuk kendaraannya ya, merek apa, Bapak? Warnanya apa? Mungkin bisa dijelaskan?
1: Untuk kendaraannya Honda Beat warna hitam doff dengan nopol AG3947VBL.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Yes. Honda Beat warnanya hitam doff ya. Ini perkiraan hilangnya jam 3 dini hari tadi, Jumat 22 Mei ya, Bapak?
1: Iya Pak, ini tadi udah ada rekaman CCTV-nya juga.
0: Oke. Kalau dari rekaman CCTV bagaimana Pak Yoga? Proses pengambilannya
1: Ini
0: tersebut?
1: Tadi ada dua orang masuk area perumahan Mbak, dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dua orang. Nah, setelah itu dua orang itu berhenti di depan rumah saya. Dan akhirnya langsung membawa sepeda motor itu dengan cara membobol kunci stang.
0: Oke, dengan cara membobol kunci stang ya, ada dua orang. Untuk pakaiannya apakah terlihat jelas, Pak Yoga?
1: Pakaiannya terlihat, Mbak.
0: Oke, baik. Ini tadi sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Pak?
1: Sudah tadi pagi langsung ke Polsek Nganjuk Kota, Mbak, sudah dalam tindak lanjut penyelidikan.
0: Oke, berarti saat ini sudah dalam proses tindak lanjut begitu ya. Baik, siap. Nanti kita coba bantu ya, siapa tahu nanti seluruh Jakarta juga mengetahui. Mungkin boleh diulang kembali Pak Yoga untuk nopol sepeda motor tersebut, Bapak?
1: Iya. Telah kehilangan Honda Beat warna hitam dof. Untuk nopolnya AG3947VBL.
0: Oke,
1: baik. Hilang di area di area garasi rumah di Perum Tunas Land Gria Wurungoto Asri, Mbak.
0: Oke, baik. Wurungoto Asri ya, Bapak. Mm-mm. Siap. Terima kasih Bapak, nanti coba kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian dan juga semoga sedulur Jakra juga mengetahui adanya sepeda motor tersebut ya Bapak. Nanti kita akan hubungkan kembali dengan Pak Yoga.
1: Siap Mbak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yoga. Ya sedulur Jakra, Pak Yoga baru saja menyampaikan telah kehilangan sepeda motor ya di garasi depan rumahnya, lokasinya ada di Wurungoto Nganjuk. Kira-kira untuk kejadiannya tersebut jam 3 dini hari tadi. Posisi stangnya sudah terkunci, sedulur Cakra. Sepeda Honda, sepeda motornya adalah Honda Beat, warnanya hitam doff, nopolnya AG3947VBL ya, sedulur Cakra. Mungkin Anda tadi juga mengetahui adanya sepeda motor yang melintas di jalur Anda dengan ciri-ciri tersebut, bisa disampaikan ke Radio Cakra Krisna di 0852 9001 061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih menyimak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Dan kabar baik untuk sedulur cakra semuanya ya, kalau Anda masih bingung untuk mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan, nah jangan sampai ketinggalan ya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya sedulur cakra, tanggal 21 hingga 22 Mei 2026, bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Dan acara ini terbuka untuk umum ya, dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga Edu Fair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara dan keluarga Anda untuk meramaikan Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 di Gor Bung Karno Nganjuk.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Saya sapa dulu. Selamat siang Bapak Sujatmiko waktu Indonesia.
1: Selamat siang Mbak Lilin waktu Arab Saudi ini.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sudah sampai di Arab Saudi ya.
1: Alhamdulillah baru nyampe di Arab Saudi. Tadi jam 4:13 udah nyampe Arab Saudi pagi.
0: Oke, pagi tadi.
1: Alhamdulillah,
0: lancar semuanya ya Bapak perjalanannya.
1: Alhamdulillah lancar, pelayanan juga luar biasa. Karena sudah ada Kementerian Haji yang baru ya.
0: Benar sekali.
1: Jadi luar biasa.
0: Oke, baik. Ini tadi kabarnya sudah sampai di hotel ya Bapak Sujatmiko?
1: Iya, saya baru nyampe di hotel Tarafat, Mbak. Jadi sempat 4 jam baru nyampe, nggak tahu ya tadi kok bisa lama.
0: Oh, ini tadi
1: karena memang memang dari Jeddah ke Mekah itu sekitar dari Jeddahnya dari Bandara Juanda itu ke Mekahnya itu 2 jam, Mbak, ternyata. Jauh memang.
0: Oke. Lumayan jauh sekali
1: jauh.
0: Ya.
1: Baik. Jauh, iya. Dan kita kelemahannya bahasa Arab biasa. Di sana guide-guide-nya enggak bisa bahasa Inggris. Biasanya bahasa Arab.
0: Jadi pakai bahasa Arab semuanya ya, Bapak. Oke, baik.
1: Bahasa Arab.
0: Tapi kan sudah ada pendampingnya juga, Bapak. Jadi nanti juga bisa
1: sudah
0: dibantu begitu.
1: Iya. Okay. Kita sudah pakai ikhram ini, Mbak. Sampai karena pakai haji ifrad ya. Kebetulan rombongan Nganjuk ini kloter yang terakhir, kloter 113. Jadi kloter akhir langsung pakai ifrad.
0: Oke. Ini nanti ifrad mau melakukan itu, Bapak, tawaf kudum ya?
1: Iya, ini nanti menunggu besok lewat dulu, Mbak. Okay. Karena dari hotel sekitar dari mau ke Manu ke Tanah Haram sekitar 1 kiloan lebih, 1 kilo setengah mungkin. Okay. Jadi kita menunggu, kebetulan kami ikut KPU-nya. Oke, jam-jam.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ya Imam.
0: Oke. Jadi ini nanti masih menunggu
1: nanti,
0: dulu ya.
1: Iya. Iya, ini juga menunggu setelah Jumat sebentar lagi jam 12. 12 lebih 18. Jam 12 lebih 17 ini sudah naik.
0: Oke, baik.
1: Sebentar.
0: Bagaimana Bapak untuk kabarnya sedulur cakra yang juga berhaji untuk hari ini? Semuanya alhamdulillah sehat ya, Pak Sujatmiko?
1: Semuanya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya alhamdulillah sehat, lancar. Ini ketua kloternya Pak Rifai ini.
0: Oh, Bapak Rifai. Inge.
1: Iya, Pak Rifai.
0: Luar biasa sekali.
1: Saya.
0: Baik, tadi Bapak Rifai juga langsung mengabarkan ketika sampai di hotel tadi Bapak Sujatmiko ya.
1: Iya, satu orang dengan saya.
0: Luar biasa sekali, baik. Untuk fasilitas di hotelnya semuanya lengkap ya Pak Sujatmiko?
1: Oke, semuanya lengkap, alhamdulillah. Ini di hotelnya juga luar biasa, Mbak, di Mekah ya. Hebat, hotelnya bagus-bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Keren, minyak kaya.
0: Baik, semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar ya, Bapak Sujatmiko. Semoga juga diberikan kesehatan untuk melangsungkan ibadah haji di Tanah Suci, Bapak. Oke, Bapak Sujatmiko sepertinya saat ini juga masih terkendala sinyal ya. Terima kasih Bapak Sujatmiko, ini tadi mengabarkan langsung sedulur cakra di Jeddah Arab Saudi ya. Tadi Bapak Sujatmiko kemarin juga berangkat bersama dengan rombongan calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Sedulur cakra saat ini juga sudah sampai di sana, sudah pakai ihram juga, nanti mau sholat Jumat, lanjut lagi nanti akan melakukan tawaf kudum sedulur cakra. Nah, bagi Anda yang penasaran gimana untuk cerita-cerita menarik dari Tanah Suci, tentunya Anda juga bisa terus simak siaran kami melalui program Warta Haji 2026 setiap jam 1 siang dan juga jam 7 malam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Haji. dalam suara.
0: Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini juga mungkin merasa badannya kurang fit begitu, sedulur cakra, atau mungkin kurang sehat. Nah, Anda juga harus tetap menjaga kesehatan Anda, salah satunya dengan mengkonsumsi herbal Naria. Dengan 3 varian, CA, Gester, dan DM bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan Anda.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyambut baik atas bebasnya 9 warga negara Indonesia dari penahanan otoritas Israel selama beberapa hari karena menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk memberi bantuan ke warga Gaza. Dia pun menilai pemerintah dan berbagai lembaga negara sudah bekerja secara cepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para WNI tersebut. Menurut dia, peran aktif Kementerian Luar Negeri melalui komunikasi diplomatik intensif, koordinasi lintas negara, serta pendampingan terhadap para WNI menjadi faktor penting dalam proses pembebasan tersebut. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara terkait yang terus melakukan pemantauan, komunikasi, dan fasilitasi selama proses penanganan berlangsung.

0: Ya, Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini juga masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda, saya juga punya satu rekomendasi untuk Anda. Siapa tahu ini nanti Anda akan menyekolahkan putra-putri Anda ke sekolah ini.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe. Serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap, dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika. Ya, sedulur Cakra, saat ini bagi Anda yang lagi perjalanan juga bisa berkabar dengan kami ya di 0852 9001061. Kita coba cek dulu ke Alvan.
1: Ya, Lin, tadi informasi masuk disampaikan Pak Lukman untuk jalur Kecamatan Lengkong sudah mulai mendung saat ini. Mm-hmm. Bu Nur Khasanah tadi juga menambahkan selamat siang Kertosono sudah mulai hujan. Mm-hmm. Ini dikirimkan jam 2 lebih tadi, belum terlalu deras tapi untuk kondisi jalan sudah basah dan kaca kendaraan juga sudah lumayan basah, dikirimkan beberapa video tadi oleh Bu Nur Khasanah. Kemudian informasi lain ditambahkan Pak Yutno, Jombang Kota sudah mendung gelap, juga terdengar geluduk informasinya. Mbak Latifa, Kecamatan Baron juga sama mendung untuk siang menjelang sore ini, Lilin.
0: Oke, baik. Lanjut lagi, Erika.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di wilayah Rejoso Nganjuk, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di siang hari ini ya, kabarnya juga masih cukup lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, sementara cuaca belum turun hujan. Kemudian dari Bapak Rio, ini tadi mengabarkan kondisi di wilayah Nganjuk Kota, sekitar alun-alun kabarnya juga cuaca cerah, bahkan cenderung panas, tidak terlalu padat arus lalu lintas di sana, masih cukup kondusif. Sementara itu disampaikan oleh Bapak Ahmad melintas di lapangan Kawedenan Warujayeng, ini tadi juga kondisinya cukup ramai, arus lalu lintas dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Sementara cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya juga ada Alvan Amar yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra Satreskrim Polresta Banda Aceh menyelidiki kasus terbakarnya sejumlah fasilitas di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh akibat bentrokan antar mahasiswa setempat pada Kamis kemarin 21 Mei dini hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda Diza Fezuono. Selain itu pihaknya juga terus melakukan penyelidikan siapa aktor atau pelaku kericuhan hingga terbakarnya fasilitas di perguruan tinggi tersebut. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Banda Aceh Ibtu Edi Musfikar menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebelumnya terbakar sejumlah fasilitas tersebut, sempat terjadi keributan antara mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik dan mencapai puncaknya pada Kamis 21 Mei dini hari. Dua kelompok mahasiswa yang diduga dari Fakultas Pertanian dan Teknik dalam dua hari lalu terjadi keributan. Kemudian keributan juga berlangsung beberapa jam sebelum terbakarnya area tersebut. Diketahui sedikitnya tiga mahasiswa Fakultas Teknik yang turut mengalami luka-luka sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Mengetahui ada yang luka, sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik lainnya juga melakukan pembalasan ke Fakultas Pertanian dengan melempar batu dan juga membawa bom molotov hingga mengakibatkan kerusakan di Fakultas Pertanian serta laboratoriumnya. Cek informasi, Erika.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik ya. Untuk cuaca di wilayah Ngawi belum turun hujan, masih cukup cerah ya wilayah Ngawi dan sekitarnya. Sementara itu ada Mas Azril ini tadi mengirimkan video di Tol Perak arah Waru padat merayap untuk di sore, siang menjelang sore ini ya.
0: Oke.
1: Kilometer 8 ini tadi padat merayap, cuacanya cerah sedikit berawan. Terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Mas Azril, ini kendaraan dominasi dengan kendaraan besar. Harap waspada dan hati-hati untuk Anda yang mungkin juga akan melintas di jalur tersebut. Sementara itu, saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Titin, wilayah Purwasri, Kunjang, habis turun hujan.
0: Oke, deras atau enggak ini tadi hujannya?
1: Nah, ini belum disampaikan ya oleh Bu Titin. Kira-kira hujannya deras apa enggak di wilayah Purwasri, kemudian Kunjang, ini apakah juga sampai mengganggu jarak pandang? Jalanan lancar sampai di perempatan Bogor. Ini mungkin bisa disampaikan on air ya Ibu Titin kalau sedang tidak repot.
0: Inge.
1: Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Jombang Kota sudah mulai mendung. Ini tadi ya. Sudah selesai ternyata untuk kirimnya hari ini, balik lagi ke gudang persiapan untuk besok. Kemudian ditambahkan informasinya Jombang Kota ini tadi sudah mulai redup, harap hati-hati dan waspada mengarah ke wilayah Jombang. Kemudian dari Ibu Titin menambahkan video ini tadi sedang nyetir sendiri ternyata Lin.
0: Oke.
1: Bu Titin jadi belum bisa on air sambung.
0: Ditunggu
1: on
0: nanti
1: air,
0: kalau betul. Sudah itu apa ya? Sudah
1: selesai,
0: istirahat.
1: Sudah istirahat atau sudah menepi ya. Ini hati-hati Bu Titin karena kondisi arus lalu lintas sore ini cenderung padat karena kan hari Jumat ya. Banyak yang pulang kampung melintas di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dewi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda untuk tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti ya, bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan sedulur cakra, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka sedulur cakra. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis ya, dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau juga kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Ya, sudah deh bergabung kembali. Saya sapa dulu, selamat sore Mas Azril.
1: Ya, sudah deh.
0: Halo Mas Azril, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sampai di mana perjalanannya sore hari ini, Mas?
2: Sore hari ini sekitaran Kemlaten, ini Jalan Raya Gunung Sari, Driorjo.
0: Gimana Mas di sana? Ramai?
2: Padat sekali ini, dominasinya roda 2 dan pribadi.
0: Oke, baik. Sore hari kayaknya sudah itu ya, bubaran orang-orang yang dari kantor, yang baru pulang kerja juga. Jadi sudah
2: ya, mulai
0: ramai.
2: Jam, mulai ganti sip ini.
0: Baik.
2: Jam segini ini, harus serba hati-hati, fokus konsentrasi.
0: Benar, harus tetap konsentrasi dan tentunya jaga jarak aman ya Mas Azril.
2: Iya.
0: Hujan atau tidak Mas di sana?
2: Cuma mendung aja Mbak, cuma lebih dominan ke cerah. Gelap ukur-ukur gitu.
0: Gelap ukur-ukur, oke baik. Ini sudah mau perjalanan pulang atau gimana Mas Azril?
2: Sudah perjalanan pulang, Mbak.
0: Sudah selesai ya?
2: Sudah selesai. Alhamdulillah ini agak cepat ini tadi ekspedisinya. Biasanya sampai malam.
0: Alhamdulillah sudah sampai. Hati-hati di jalan loh Mas Azril nanti pulangnya. Ini tadi selama
2: iya,
0: perjalanan
2: kakak.
0: Menemukan kewaspadaan nggak Mas?
2: Untuk dari arah Perak sampai sekarang ini di Jalan Raya Gunung Sari Driorejo ini masih terpantau aman terkendali sih Mas. Belum ada yang menemui yang penghambatan atau apa, masih aman.
0: Oke baik, siap.
2: Cuma sangat padat ini.
0: Ya memang di wilayah itu memang sangat padat sekali. Kayaknya masyarakat ngumpulnya di sana semua.
2: Mas Kopeng belum naik ini tadi.
0: Mas Kopeng ini tadi sudah berbagi informasi sih Mas sebenarnya, tapi belum disampaikan ya update-nya sampai mana ini tadi Mas Kopeng.
2: Nanti videonya loading sore ini, kirim besok pagi.
0: Oh, kirimnya besok pagi Mas Kopeng.
2: Iya, oh, loading iya. Sore ini tadi. Jadi hari ini tadi kota-kota beliaunya.
0: Iya, ini tadi juga kabarnya juga itu sudah perjalanan ya Mas Kopeng ini tadi. Kayaknya juga di kota ini. Masih mendung juga Mas kayaknya. Jombangan ya kayaknya.
2: Biar hujan aja lah Mbak, dingin.
0: Bener soalnya hawanya ungkep aja bawaannya ya Mas Azril.
2: Surabaya ongkep ini.
0: Bener. Gak apa-apa. Nanti kita geser biar ada yang hujan ya. Soalnya kayaknya Jombang juga geser. Sudah ada itu. Sudah mendungnya agak gelap ini tadi.
2: Jangan kan kayak kemarin cuma mendung aja gelap gitu, tahu-tahu hilang gak jadi hujan gitu.
0: Tahu-tahu hilang gak jadi hujan. Ya yang penting redupnya saja ya. Kalau mungkin ungkepnya masih bisa dirasakan. Bener sekali. Oke. Siap. Ada tambahan informasi lagi Mas Azril?
2: Cukup Pak, mungkin itu aja sementara.
0: Oke baik. Nanti kita tunggu update selanjutnya ya Mas Azril.
2: Siap, mungkin terima kasih. Selamat bertugas. Salam buat yang lain, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga untuk Mas Azril ya, yang lagi perjalanan di sore kali ini.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Terima kasih untuk seluruh Cakra yang sudah berbagi informasi di sore kali ini ya. Kita tunggu update-update informasi menarik dari Anda di 0852-9001-061. Sore kali ini masih bersama saya, Lilin Bayu, Erika Dwi, dan juga Alvan Amar. Mengingat ini sudah memasuki jam 3 sore, seluruh Cakra, saatnya saya, Lilin Bayu, izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 5 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika dan juga Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon, Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk beberapa titik sudah disampaikan hujan tadi, Drur Cakra, termasuk Kertosono juga sudah mulai gerimis. Di Kecamatan Ronggot seputaran studio juga sudah terlihat mulai mendung untuk sore hari ini. Di tempat Anda bagaimana, dapat Anda kabarkan juga 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan 2 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi penggelapan di salah satu bank plat merah di Nganjuk. Keduanya yakni WDP dan DAW yang merupakan pasangan suami istri asal Warujae Nganjuk. Kasih Pitsus Kejari Nganjuk Rizky Raditya Eka Putra menyampaikan bahwa penetapan ini dilakukan setelah pihak penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup. Pihak Kejari Nganjuk pun selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pasutri yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan jabatannya sebagai teller salah satu bank plat merah di wilayah Nganjuk untuk memperkaya diri sendiri. WDP diduga melakukan tindakan transaksi setoran fiktif ke sejumlah rekening atas perintah dari suaminya, yakni DAW.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Momen Idul Adha 1447 Hijriah jadi musim panen bagi para pedagang sapi di Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM, Trenggalek.
4: Meski harga sapi kurban tahun ini naik tajam, imbas efek panjang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, minat warga membeli hewan kurban ternyata belum surut. Fenomena itu dirasakan Mujadi, pedagang sapi asal Kecamatan Pogalan. Sejak jauh hari sebelum Idul Adha, kandangnya terus didatangi calon pembeli yang berburu.

0: Seekor sapi jenis Simmental berbobot 1,1 ton asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya silakan Diana, Krishna FM, Madiun.
1: Sapi jumbo yang diberi nama Bruno tersebut merupakan hasil terobosan peternak muda bernama Hada Warisa Putra. Ia merupakan warga Desa Bajulan, Kecamatan Saraten, Kabupaten Madiun. Hada menceritakan proses terpilihnya Bruno bermula saat kandang ternak miliknya disurvei oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun pada awal Mei 2026. Dari hasil pengecekan tersebut, Bruno dinilai memenuhi seluruh kriteria dan syarat untuk diajukan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Madiun. Setelah melalui proses negosiasi yang transparan, Hada dan pihak Sekretariat Presiden menyepakati harga transaksi senilai Rp115 juta untuk sapi kurban tersebut. Sebelum dinyatakan lolos secara resmi, sapi Bruno harus melewati serangkaian uji klinis, mulai dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh, hingga pengecekan postur tubuh. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
0: Polres Bojonegoro Jawa Timur menangkap pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi 50 kg berinisial JI. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
2: Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi Kamis mengatakan bahwa pelaku ditangkap di lokasi penyuntikan gas LPG yang ada di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Afrian menjelaskan bahwa pada mulanya Satreskrim Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan LPG bersubsidi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pelaku sedang menyuntikan LPG 3 kg ke tabung LPG berukuran 50 kg menggunakan selang regulator. Ia menambahkan, selain menangkap pelaku, petugas juga menyita 102 tabung LPG 3 kg berisi gas, 138 tabung LPG 3 kg kosong, dan 13 tabung LPG 50 kg yang masih dalam proses pengisian gas. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Empat siswa berprestasi asal Min Wonosobo sukses meloloskan diri menuju babak final OSMA Jateng tingkat provinsi tahun 2026. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
3: Para siswa tersebut bersaing ketat pada babak penyisihan sebelum akhirnya berhak melaju ke tingkat selanjutnya. Mereka menunjukkan kemampuan terbaik dalam beberapa mata pelajaran berbeda. Nama-nama siswa tersebut adalah Dimas Haikal Putra dan Kaila Lovita Azhara pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya ada Hairul Akmal Alfauzan pada Mapel IPA, serta Nada Zihni Aryana untuk kompetisi matematika. Kepala MIN Wonosobo Nurul Huda mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian luar biasa anak didiknya. Saat ini, ia sedang berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh siswa, wali kelas 4, guru pembimbing, serta orang tua. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan pembayaran gaji dan insentif guru non-ASN yang tertunda sejak Januari 2026 segera direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Adha 2026 ini hingga pekan depan. Selengkapnya silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur.
4: Kepala Distrikbud Kukar, Heriansyah menjelaskan proses pencairan saat ini telah memasuki tahap akhir setelah seluruh regulasi sebagai dasar pembayaran rampung diselesaikan. Pemerintah Kabupaten sejak awal sebenarnya telah menyiapkan anggaran pembayaran insentif bagi para tenaga pendidik non-ASN, namun pencairan harus dilakukan secara hati-hati agar seluruh proses sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Penataan regulasi menjadi langkah penting setelah adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait data penerima manfaat insentif guru honorer. Karena itu, Distrikbud Kukar melakukan verifikasi dan penataan ulang data agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Distrikbud Kukar juga menggandeng tim kejaksaan untuk melakukan kajian hukum terhadap mekanisme pencairan insentif. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian

0: perhatian pemerintah dalam memastikan pembayaran berjalan aman, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sebanyak 88 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan pada Kamis 21 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
2: Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji mengambil sumpah jabatan di Pendopo Pemkab Pacitan, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kabupaten Pacitan. Sebanyak 88 PNS yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 76 jabatan fungsional dan 12 jabatan pelaksana. Menurutnya, menjadi aparatur sipil negara bukan sekedar memperoleh pekerjaan, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, sumpah jabatan yang telah diucapkan harus benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mas Aji juga meminta para ASN baru menjadikan sumpah dan janji jabatan sebagai pedoman dalam bekerja sehari-hari. Ia berharap seluruh PNS mampu menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun pelayanan publik. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ngelawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk ramai dikunjungi masyarakat setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Selengkapnya disampaikan Caca, Krishna FM Nganjuk.
3: Bahkan warga yang ingin membeli barang dari KDMP Ngelawak telah berada di sana sebelum outlet KDMP Ngelawak dibuka. Salah satu warga Desa Ngelawak, Emmy, mengatakan dirinya memilih untuk berbelanja di KDMP karena harganya yang lebih terjangkau. Contohnya LPG. Menurut Emmy, harga satu tabung gas LPG ukuran 3 kg di KDMP hanya Rp16.000. Jauh lebih murah dibandingkan harga di luar KDMP. Selain LPG, beberapa barang yang dijual di KDMP juga cenderung lebih murah dibanding tempat lain. Minyak kita yang di tempat lain dijual dengan harga lebih dari harga eceran tertinggi atau HET. Di KDMP harga minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Demikian jaring radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ada Ibu Titin, ini tadi menyampaikan pare, habis hujan lumayan deras ini. Nah, Salvan ya, harap diperhatikan untuk yang akan mengarah ke wilayah Pare, karena lepas diguyur hujan deras, ini pasti kondisi jalan licin. Jadi harap hati-hati. Sementara itu, selain melintas di Pare, harus waspada itu ketika Anda melintas di Kertosono. Pandantoyo Kertosono, hujannya juga deras tadi sekitar jam 2. Nah, saat ini belum ada update, Alvan, apakah hujannya sudah reda atau belum di wilayah Pandantoyo Kertosono. Nanti untuk Seru Jakra mungkin melintas di wilayah Pandantoyo Rejos, Pandantoyo Kertosono ya. Ini bisa disampaikan ulang. Ada Ibu Sofi, ini tadi juga akhirnya merapat ya. Lama sekali saya ini ya.
0: Gak
1: jumpa
0: informasi
1: dengan Bu Sofi. Bener, alhamdulillah sore ini bergabung. Menyapa juga selamat sore cuaca di wilayah Pagu Kediri, Alvan. Hujan cukup deras ini.
0: Jam berapa kah?
1: Jam 15.02 baru saja ya. Mungkin sekitar 20 menitan yang lalu berarti Alvan ya. Tadi ada jaring radio. Nah, ini ternyata wilayah Pagu Kediri diguyur hujan. Hujannya juga lumayan deras. Terima kasih update-nya Ibu Sofi ya, yang ada di wilayah Pagu Kediri. Di rumah ini tidak dalam sedang perjalanan. Sementara itu saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Ibu Ratna, melintas di depan Pura Candi Rejo Locarat Nganjuk, mengarah ke Nganjuk Kota dari wilayah Brebek. Lancar sejauh ini, tidak ada hambatan, kemudian cuaca belum diguyur hujan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Lilin silakan.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan oleh Bapak Yulianto, perjalanan beliau ya Elvan. Untuk sekitaran Kediri masih cukup ramai dan tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Kemudian informasi lain untuk seluruh cakra yang melintas di wilayah Trenggalek akan menuju arah Ponorogo ya, harap hati-hati karena wilayah Trenggalek juga diguyur hujan dari pagi tadi ya seluruh cakra. Tepatnya di ruas jalan Trenggalek Ponorogo KM16 di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, yang beberapa waktu lalu itu sempat ada tanah longsor dan juga ada material batu yang sempat mengenai pengguna jalan juga ya Alvan. Jadi karena di imbau untuk meminimalisir adanya tanah longsor susulan begitu dan juga batu yang berjatuhan. Jadi tadi dari tadi pagi diatur buka tutup untuk arus lalu lintas di jalur tersebut. Harap hati-hati saja apabila Anda melintas di sana. Dari gabungan BPBD Trenggalek, TNI, Polri, kemudian juga Dinas Perhubungan serta instansi terkait juga melakukan penanganan di lokasi kejadian dengan melakukan asesmen juga. Dan tadi kabarnya juga sempat ada beberapa material tanah longsor yang terjadi di lokasi dan membahayakan pengguna jalan begitu, sehingga langsung dilakukan pembersihan material longsor Alvan, serta pengaturan lalu lintas. Tadi sempat dibuka tutup dan untuk pengguna jalan harus meningkatkan kewaspadaan begitu, karena kalau kondisi tanah di jalur tersebut ini statusnya masih labil begitu ya Alvan. Jadi memang setelah hujan mengguyur kawasan tersebut, ini masih ada potensi tanah longsor susulan, harap diwaspadai saja sedulur cakra. Kemudian beralih ke informasi lain, disampaikan oleh Mbak Anita, beliau ada di sekitaran kota Kediri. Tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja, cuaca kabarnya juga masih mendung redup Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper. Lilin Bayu maksudnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Setelah anggaran program MBG dipangkas menjadi 200

0: 68 triliun rupiah. Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam 1 minggu. Langkah penghematan ini dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dadan menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan untuk sekolah yang masih menjalankan kegiatan, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau 3T, serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya akan diberikan kepada kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk anak balita.
1: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, potensi hujan turun di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk sore hari ini masih cukup tinggi, Sedulur Cakra. Anda yang mau perjalanan ke arah Nganjuk, ini sepeda motor, jangan lupa bawa jas hujan. Potensi hujan terjadi di sore ini sampai menjelang malam nanti untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Beberapa titik juga dilaporkan sudah mulai hujan, tadi di kawasan Kertosono, kemudian di beberapa titik lain juga sudah mulai hujan. Dapat kabarkan di tempat Anda bagaimana? 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan di website cakrakrishna.com atau juga bisa ikuti media sosial kami di Facebook, Instagram ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Ya, ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Mbak Dwi Puspita Sari. Ini tadi perjalanan beliau ya menuju arah Jombang. Situasi lalu lintasnya cukup ramai ya, Alvan. Dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 saat ini masih melintas di sekitaran Mengkreng Kediri. Mas Azril lagi amunisi dulu. Ini lagi makan ya. Wah, satu porsi bakso plus gorengan. Gorengannya itu kayak satu mangkok gitu loh, Alvan.
0: Mau terpisah?
1: Terpisah. Soalnya ini baksonya itu banyak kecambahnya. Waduh, mantap sekali. Kayaknya Mas Azril ini lebih suka bakso yang warnanya agak merah gitu. Dibanyakin saus kecapnya, saus tomatnya ya. Jadi warnanya agak merah begitu. Kemudian sama esnya yang cup kecil itu untuk harga keseluruhannya cuma 10.000 saja. Mantap sekali. Terima kasih Mas Azril, selamat menikmati makanannya ya. Kalau katanya Mas Azril, pokoknya porsi kenyang ini. Sayurnya, mie sama sayurnya bisa ambil sendiri sepuasnya. Waduh, mantap ya. Di mana Mas Azril lokasinya? Di Sepil ya nanti. Siapa tahu nanti Mas Alvan juga mau ke sana ya.
0: Di daerah mana tadi?
1: Ini di daerah mana ya Mas Azril tadi? Dari wilayah Driorejo. Ini sudah sampai mana? Sudah sampai Mojokerto apa Jombang, Mas? Belum ditambahkan ya Alvan ini tadi. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan, Kertosono sudah mulai hujan ya Alvan. Tadi sempat disampaikan sama Bu Nur Hasanah, harap hati-hati saja sedulur cakra. Untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai tapi masih lancar saja. Bapak-bapak tukang becak juga nampak masih ada di lagi mangkal ya, ada di pinggir jalan begitu. Kemudian ada Bapak Imam mengabarkan untuk sekitaran Kota Kediri juga masih lancar. Cuaca nampaknya juga masih mendung redup kalau di sore hari ini, harap hati-hati Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, beberapa titik tadi dilaporkan sudah mulai turun hujan untuk sore hari ini, termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Beberapa wilayah dilaporkan sudah hujan sedulur cakra. Jadi yang mau melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, ini hati-hati, masih ada potensi untuk turun hujan sore ini. Termasuk wilayah Kediri di Pagu tadi juga sama, diguyur hujan intensitas cukup deras. Di Nganjuk, Kertosono masih gerimis sampai sekarang. Mengkreng juga sama, masih gerimis. Tetap hati-hati, ini sudah mau masuk jam-jam pulang kerja. Kondisi trafik lalu lintas juga akan semakin padat sore hari ini.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sedulur Cakra. Ini untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda masih tetap terus dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store dengan keywordnya Cakra Krishna. Ya, sementara itu calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 dilaporkan telah tiba di Jeddah Arab Saudi pada pagi hari tadi. Rombongan saat ini telah menempati hotel masing-masing setelah menjalani proses kedatangan. Tadi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang menjelaskan kalau rombongan mendarat sekitar jam 4 pagi waktu setempat dan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Menurutnya, sebagian besar jemaah sudah tiba di hotel dan mendapatkan fasilitas dengan baik. Namun hingga siang tadi, masih ada satu bus rombongan yang belum bisa sampai di lokasi hotel. Pihaknya juga menjelaskan proses kedatangan di Bandara Jeddah berjalan lancar karena menggunakan sistem fast track. Para jemaah langsung diarahkan menuju bus tanpa harus melalui antrian panjang ataupun juga transit tambahan. Kemudian setelah sampai di hotel, jemaah juga langsung disambut petugas dan mendapatkan makanan selamat datang. Barang bawaan juga langsung ditata untuk kemudian dibawa menuju ke kamar masing-masing. Iya, Lilin.
1: Bu Suzana ya, ini tadi ini adalah istrinya Pak Afiq Alvan yang sering kesini tuh loh.
0: Oh iya.
1: Ini tadi mengabarkan untuk cuaca di Nganjuk agak mendung kalau di sore kali ini Alvan. Jadi harap berhati-hati saja. Ini untuk menu berbuka puasa nanti juga sudah ready kalau Bu Suzana ini sudah masak-masak lengkap semuanya. Ada sayur, ada lauknya juga. Dikabarkan juga kalau Bapak Afiq lagi kerja di Sragen begitu.
0: Oh gitu.
1: Di Sragen Jawa Tengah ya, jauh ini. Gak apa-apa Bu Suzana, terima kasih sudah berbagi informasi ya. Menunya capjay, kemudian juga ada telur, tempe, ada pentolnya juga, ada kerupuknya. Pokoknya ada kue, roti, ya. Buahnya juga jeruk. Banyak sekali Alvan. Menu untuk berbuka puasa Bu Suzana ini nanti ya. Selamat menikmati Bu, nanti kalau sudah maghrib ya. Ini tinggal menunggu beberapa jam saja.
0: Oh,
1: ya.
0: Puasa.
1: Iya, puasa Bu Suzana ini. Jadi hari apa ya? Ini hari Jumat.
0: Jumat.
1: Kemungkinan lagi apa ya? Nyaur utang atau gimana gitu. Kemudian tadi kita juga terima informasi disampaikan oleh teman-teman BMKG dan juga BPBD ya. Ini masih ada potensi hujan yang akan melanda wilayah Ngluyu, Alvan, dari jam 3 sore dan kabarnya sampai jam 6 sore nanti, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan

0: yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sore ini perkiraannya akan turun hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk, ada potensi di Kecamatan Ngluyu dan juga sekitarnya. Ini masih ada peringatan dini waspada curah hujan tinggi untuk sore ini sampai petang hari nanti.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Erika dan juga Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda ya, seluruh cakra, lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati seluruh cakra. Ini beberapa titik dilaporkan sudah mulai hujan sore hari ini. Dan untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk malam ini dan juga besok, ini lewat telepon sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Selamat sore, Pak Setiaris.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, baik, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak, di Nganjuk sejak kemarin ini kok hujan, apakah ada fenomena lagi atau bagaimana, Pak?
1: Jadi memang sebenarnya beberapa hari kemarin ini terjadi penurunan intensitas atau kekuatan monsun Australia, sehingga mengakibatkan masa udara yang dari utara itu mulai masuk lagi ke wilayah Pulau Jawa. Sebenarnya yang paling intens hujannya ini terjadi di Jawa Tengah, DIY, sama di Jawa Barat untuk di Pulau Jawa. Kalau untuk di Jawa Timur ini masih sifatnya masih belum merata sepenuhnya, karena memang kita selain posisi kita dekat dengan benua Australia, sehingga walaupun sifatnya anginnya itu kering, tetapi karena posisi kita dekat dengan benua Australia, ini sedikit banyak berpengaruh terhadap wilayah di Jawa Timur. Walaupun demikian, di Jawa Timur kan juga beberapa hari juga terjadi hujan di beberapa wilayah, walaupun tidak merata. Ini menyebabkan kelembapan udara ini masih tersisa di wilayah Jawa Timur. Hal ini yang menyebabkan udara basah dan udara kering itu bertemu. Kemudian kalau melihat dari kondisi anginnya, memang angin yang dari utara ini bergerak ini hingga sampai di sekitar Nganjuk, kemudian Madiun. Sebenarnya lebih terkonsentrasi ke arah sekitar daerah Ponorogo, kemudian Magetan, kemudian di Wilis bagian barat. Ini potensi hujannya itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan yang bagian timur. Jadi Jawa Timur bagian barat, terutama yang wilayah Ponorogo yang perbukitan itu, sekitar daerah Selawung dan sekitarnya Pacitan sana itu, ini yang intensitasnya yang lumayan deras. Kemudian memang adanya belokan angin ini, kemudian pertemuan angin antara utara dan selatan, ini menyebabkan pertumbuhan awan-awan konvektif. Kalau dilihat dari anginnya itu di Jawa itu sebenarnya anginnya di tengah itu kacau. Artinya begini, yang dari selatan itu ke arah utara, tapi yang dari utara itu masuk ke selatan mendorong. Karena monsun Australianya itu lemah, sehingga yang dari utara mendorong lagi ke selatan. Jadi terjadi belokan angin. Nah, angin yang dari selatan itu bisa berbelok ke arah timur. Jadi kalau dilihat di gambar pola anginnya itu, itu apa namanya, kacau, lucu lah.
0: Ya, Pak, ini sampai yang, beberapa hari ke depan, Pak, cuaca seperti hujan seperti sekarang, Pak?
1: Kalau untuk potensi hujan sebenarnya sampai nanti di akhir apa namanya, di akhir Mei ini masih ada potensi hujan. Tetapi kondisi untuk melemahnya angin Australia ini diprediksi sampai hari ini saja. Jadi besok itu sudah mulai menguat kembali, tetapi belum sepenuhnya menguat. Artinya dorongan ke utaranya itu belum kuat. Jadi masih nanti masih sampai di sekitar tengah itu sudah mulai melemah lagi. Jadi untuk besok ini hujan cenderung lebih banyak di bagian utara, kemudian di bagian selatan dan tengah ini relatif lebih, potensinya relatif lebih rendah dibandingkan untuk wilayah yang bagian utara, karena dorongan dari selatan sudah mulai menguat lagi. Begitu Mas Alvan. Kalau untuk wilayah Kabupaten Nganjuk untuk hari, untuk hari ini sampai nanti malam ini masih ada potensi hujan. Karena dari citra satelit ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk itu ditutupi oleh awan-awan konvektif. Jadi kalau di prosentase untuk wilayah Nganjuk itu 75% tertutupi awan-awan konvektif. Kemudian dominannya itu di bagian utara dan bagian tengah. Karena di bagian selatan, ini karena tadi siang sudah mulai turun hujan, konsentrasi awan sudah mulai tidak padat, dan ini lebih mengarah di tengah dan di utara. Jadi hingga sampai nanti malam diprediksikan ini masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin hujannya apa, mendungnya gelap tapi kok enggak hujan atau cuma bluduk-bluduk aja. Jadi mungkin ada beberapa wilayah yang seperti itu Mas Alvan. Karena memang kondisi di atmosfer di bawah itu kering, kemudian di atas itu basah. Jadi keringnya yang bawah ini nanti akan mempengaruhi yang atas. Jadi kalau yang lembab itu nanti dominan, potensi hujannya besar. Kemudian tapi kalau keringnya mengalahkan yang lembab, ya kita mungkin hanya merasakan gerahnya saja, gluduk-gluduknya saja. Begitu Mas Alvar.
0: Oke, baik. Berarti cuaca masih sangat gampang berubah Pak ya beberapa hari ke depan ini?
1: Iya, betul Mas Alvan. Jadi hanya saja memang sifatnya lokalan. Terus jangan berharap kalau curah hujan di musim pancaroba atau menjelang kemarau itu seperti penghujan. Jadi biasanya memang deras, tapi durasinya sangat singkat. Dan ini biasanya kalau awan-awannya konvektif itu biasanya disertai dengan petir atau gluduk, Mas Alvan.
0: Oke, baik. Yang terakhir Bapak Setiaris, mungkin ada informasi tambahan Pak atau pesan-pesan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk khususnya Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Alvan. Jadi pesan-pesan untuk masyarakat untuk selalu untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam mengantisipasi cuaca yang masih suka berubah-ubah karena memang kondisi dinamika atmosfer yang cepat berubah. Kemudian masyarakat untuk memperhatikan dalam merencanakan suatu kegiatan.

0: Geologi dan Geofisika PMG Madya dari BMKG Nganjuk.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Azril melintas di Ringinanom. Gresik ya, sudah diguyur hujan untuk sore hari ini, Alvan. Harap hati-hati kalau hujannya, saya lihat dari kiriman video tadi juga lumayan deras ya. Jadi untuk Anda pengendara roda 2 atau memudi kendaraan roda 4 atau lebih, bisa waspada. Di sana banyak kendaraan muatan yang melintas, Alvan. Sementara itu, saya juga terima informasi dari Kang Zen. Di rumahnya Kang Zen, sekitar jam 3 ini tadi

0: sudah geluduk, sudah gemuruh ya. Ini lagi ngiyo penuh anggrek.
1: Sudah hujan berarti belum?
0: Belum.
1: Hanya
0: jaga-jaga.
1: Oh, gitu.
0: Iya, sudah diamankan anggreknya biar nggak kena hujan. Barusan dikasih pupuk, nek kena hujan muspro sia-sia. Sia-sia artinya ya. Ini kok darda geluduknya nggak jadi hujan berarti Kang Zen?
1: Ngeprank tadi.
0: Hanya geluduk saja, gemuruhnya saja. Mungkin daerah tetangga hujan, geluduknya sampai wilayahnya Kang Zen kan bisa aja seperti itu ya. Jadi tempatnya Kang Zen wilayah Nganjuk Begadung ya kalau nggak salah ya Kang Zen tuh. Ini tidak digur hujan, masih aman saja, hanya geluduknya saja yang terdengar sekitar jam 3-an. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Riono, wilayah Pujon juga aman, tidak diguyur hujan sore hari ini. Jadi untuk yang mengarah ke Pujon menikmati akhir pekannya bisa lebih tenang ya, karena kan bahaya kalau sore-sore kemudian melintas di Pujon hujan deras kan rawan ya Alvan ya. Jadi harus waspada. Namun untuk sore hari ini kabarnya dari Pak Riono wilayah Pujon sedang tidak diguyur hujan. Sementara itu kami juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Hamid, ini tadi melintas di perlintasan rel kereta api Baron. Ini juga ramai sekali, kendaraan besar sudah mulai banyak yang melintas di jalur tersebut. Jadi harap waspada, cuaca disampaikan ini tadi belum diguyur hujan Alvan.
1: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa Malaysia telah mengajukan penawaran awal untuk membeli beras premium Indonesia sebanyak 500 ribu ton dengan harga Rp16.000 per kilogramnya. Penawaran itu dinilai berpotensi merugikan petani dan negara. Untuk itu, pihaknya menegaskan ekspor beras tersebut tidak akan dilakukan dengan harga murah. Rizal juga mengatakan kesepakatan awal diperoleh setelah pertemuan Bulog dengan delegasi dari Sarawak Malaysia di Surabaya beberapa waktu lalu. Saat ini kedua belah pihak masih membahas finalisasi harga dan juga mekanisme pengiriman sebelum ekspor direalisasikan. Menurutnya, Malaysia menyatakan minat untuk mengimpor beras premium Indonesia dengan jumlah besar. Untuk tahap negosiasi, saat ini tinggal menyisakan pembahasan harga yang disebut sudah mendekati kesepakatan akhir. Ya, selengkapnya dapat Anda cek di cakrakrisna.com. Dan untuk informasi yang telah kami terima bisa Anda cek juga. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakrakrisna.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Erika.
1: Beberapa waktu lalu terima informasi dari Pak Muhammad itu untuk harga telur berapa, Alvan, itu 22.000 atau 24 ya?
0: Iya.
1: Sekitar 24.000. Kemudian saya terima informasi dari wilayah Blitar, harga telur di sana itu di angka 21.000 per kilogram untuk tingkat peternak.
0: Oh, di peternaknya tapi?
1: Iya, di peternaknya 21.000 per kilogram. Kalau untuk HPP ya, harga pokok produksi kan di angka 24.000 per kilogramnya.
0: Berarti jadi, termasuk di bawahnya cukup murah ya?
1: Iya, betul. Nah, ini tapi kan berarti harga jual telur masih anjlok ya. 21.000 per kilo di tingkat peternak, sementara harga pokok produksi itu HPP-nya 24.000 per kilogram. Seperti itu. Kadang juga ada yang 20.000 lebih sedikit, jadi 20.000-an seperti itu. Nah, anjloknya harga telur ayam ini membuat para peternak pun kan akhirnya merugi ya. Karena ada selisih harga 3.000-an dari HPP. Sementara permintaan pasar ini juga untuk saat ini ya tidak terlalu banyak seperti itu. Padahal kebutuhan secara nasional itu masih cukup tinggi. Jadi permintaan pasar lesu, namun kebutuhan secara nasional ini harusnya masih cukup tinggi seperti itu. Jadi ada perbedaan 3.000 gitu loh ya, antara harga tingkat peternak dan juga harga pokok produksi.
0: Harusnya selisihnya minimal 24 tadi ya.
1: Nah, betul. Jadi mungkin kalau di tempat Seru Cakra berbeda kondisinya juga bisa disampaikan ya. Seru Cakra, kadang setiap daerah kan harga telur beda-beda. Benar, harga telur beda-beda. Ini di Blitar seperti ini, kalau di wilayah Nganjuk seperti apa, kan banyak juga ya peternak ayam telur ya. Di wilayah Nganjuk kan banyak. Ini juga bisa disampaikan harga telur berapa di tingkat peternak, terus apakah sesuai dengan HPP dan lain sebagainya. Kang Zen menyampaikan untuk harga telur di pasar pagi tadi yang krem itu 23.000, yang coklat 24.500, yang omega 26.500. Bedanya 3.500 ya telur omega. Saya kira telur omega itu mahal, Alvan.
0: Ya, enggak sejauh itu ya bedanya.
1: Iya, ternyata harganya tidak sejauh itu. Omega 26.500
0: besar yang omega yang laku.
1: Omega yang laku ya. Harganya juga agak mahal ya.
0: Lebih mahal dia.
1: Oh iya, untuk harga telur omega agak mahal. Ini 26.500. Telur di pasar mana ini, Kang Zen? Nganjuk kota ya biasanya, Kang Zen ya. Kalau kan Brebek kan kejauhan. Brebek wilayahnya Pak Muhammad. Tapi Pak Muhammad kalau belanja telur ke Gor Bung Karno ya, katanya harga lebih miring. Kemudian juga akhirnya bisa beli agak banyak seperti itu. Ini tadi dari Kang Zen, di wilayah Nganjuk Kota harga telur omega 26.500, yang krem 23.000, yang coklat 24.500. Satu lagi informasi ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Dian, berada di wilayah Jombang. Sekitar alun-alun Jombang, kondisi arus lalu lintas juga ramai lancar. Dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan roda 4, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, harga telur Seru Cakra ini kalau di tingkat peternak harganya cukup murah ya, di bawah harga pokok produksi malahan. Kalau di tempat Anda, di wilayah Anda bagaimana? Apakah harga telur juga memang lagi turun atau masih normal? Karena beberapa waktu lalu harga telur cukup naik, cukup mahal, bahkan hampir sama harga daging ayamnya. Kalau sekarang bagaimana, dapat Anda sampaikan ke teman-teman di Gatekeeper? Ada Lilin Bayu dan juga Erika Dwi.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Brebes dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Brebes yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Gudean. Namun, melalui perjanjian Spreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Brebes tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Brebes. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Brebes. Penamaan Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedikusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosrokusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, sore hari ini masih cukup mendung ya, Sedulur Cakra di Kabupaten Nganjuk. Tadi informasi yang kita terima dari teman-teman BMKG memang untuk wilayah Kabupaten Nganjuk masih diselimuti awan hujan sampai sore hari ini. Jadi masih ada potensi hujan memang, meskipun tidak merata dan dengan durasi yang singkat, tapi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk masih berpotensi hujan. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali. Ini dari Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM yang mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5% mulai 1 Juli 2026 nanti di beberapa lokasi. Disampaikan Kementerian ESDM, kewajiban menggunakan etanol 5% pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya ini meliputi di Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan juga Lampung. Kata Bahlil Hadalia, Menteri ESDM, menggunakan etanol 5% ini berasal dari dalam negeri untuk aturannya dan tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung kepada impor. Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Puji. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, perjalanan dari mana ke mana sore ini, Pak?
1: Pulang kerja, Mas. Dari Caruban ke Mbagor.
0: Caruban ke Mbagor. Sekarang sudah sampai?
1: Ini sudah sampai rel Mbagor ini, Mas.
0: Oh, sudah sampai Mbagor. Gimana, Pak, sepanjang jalur, Pak? Aman, Pak, ya?
1: Aman. Hujan, Mas, di mana tadi, Lemah Abang sampai Ring Road Wilangan.
0: Wah, dari Saradan sampai Wilangan hujan?
1: Ya.
0: Terus sekarang di Mbagor gimana, Pak?
1: Mbagor terang ini.
0: Enggak itu ya, enggak merata berarti hujannya.
1: Enggak pernah terus terang ini.
0: Tapi gimana, Pak, jam-jam pulang kerja jalur arteri padat atau normal?
1: Ya, normal lancar, Mas. Biasa, terbesar.
0: Oke, tapi masih nggak ada kemacetan atau penumpukan, Pak, ya?
1: Nggak ada, lancar.
0: Ya, tadi hujannya di kawasan Saradan deras atau hanya gerimis, Pak?
1: Ya, lumayan deras.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan, Pak Puji?
1: Enggak, sampai Ring Road Wilangan itu. Ya, hati-hati aja kalau hujan.
0: Oke. Gas, enggak. Ya. Siap, terima kasih, Pak Puji. Hati-hati di jalan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji tadi menginformasikan jalur Saradan sampai Wilangan Nganjuk juga hujan di sore hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama hujan atau mungkin hanya mendung-mendung saja sampai sekarang? Di 0852-9001061. Labbaik Allahumma
3: labbaik, labbaikana. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. bersama Mabasil Tour and Travel. Perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, menit ke 53 lepas dari jam 4 sore, saya ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Kita dapatkan informasi seorang sopir truk box mengalami kecelakaan lalu lintas ya, yang melibatkan bus pariwisata di ruas tol Jombang Mojokerto. Ini tepatnya di KM 700 plus 800 jalur B, sudah masuk desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Jombang. Jumat pagi tadi, Alvan kabarnya. Dan ada seorang sopir truk box tersebut yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Korban meninggal setelah truk yang dikemudikannya ditabrak dari arah belakang ya, sehingga terguling di bahu jalan begitu. Kemudian untuk korban sendiri bernama Karso, 57 tahun, warga desa Mangku Jajar, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan ya. Di mana untuk korban ini meninggal dunia di lokasi kejadian akibat insiden tersebut. Dari Kanit PJR Jatim 3, AKP Sudirman juga mengatakan kalau kecelakaan terjadi sekitar jam 6.50 waktu Indonesia Barat, dan peristiwa tersebut bermula saat bus pariwisata Nopol B7579TK melaju dari arah Bali menuju arah Jakarta begitu. Jadi harap hati-hati ya seluruh cakra apabila Anda berkendara baik di jalur tol, jalur arteri maupun juga jalur alternatif. Tetap tingkatkan kewaspadaan Anda. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Mas Arifin, beliau perjalanan juga dari sekitaran Jombang menuju arah Kediri, masih aman dan lancar Alvan. Tidak ada hambatan, dominasi masih kendaraan pribadi roda 4, harap hati-hati saja. Kemudian ada Mas Gilang, OTW Nganjuk dari Mojokerto, Mbak. Mulai ramai untuk di sore kali ini, tapi masih aman dan lancar saja. Cuaca kabarnya juga sudah mendung ya untuk di sore kali ini, harap hati-hati sedulur cakra. Mas Kopeng ini tadi mengabarkan
2: Jombang Kota.
1: Ini tadi wilayah Jombang Kota ya Alvan. Dari video yang dikirimkan sama Mas Kopeng terlihat sudah gerimis ya, harap hati-hati, jalanannya juga nampak basah. Kalau lalu lintasnya juga ramai sekali, kendaraan pribadi roda 4 kemudian juga kendaraan roda 2 paling banyak yang melintas kalau di sore kali ini. Untuk sedulur cakra tetap hati-hati dan juga patuhi rambu lalu lintas, dan juga bisa berkabar kira-kira kalau kewaspadaan di sore kali ini seperti apa, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sudah menjelang jam 5 sore, Sederu Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ya, selamat sore Seru Cakra. Lepas dari jam 5 sore kali ini, Anda masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra, di rumah saja atau sedang dalam perjalanan? Perjalanan kali ini jalur tol atau jalur arteri? Hujankah wilayah yang Anda lalui atau cuaca masih cukup bersahabat ya? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Kali ini saya Rika bertugas bersama Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Nariah CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda ini mungkin berada di wilayah Tembelang, Jombang. Juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru jagra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Joko. Selamat sore Pak Joko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Erika. Selamat sore kembali.
0: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini bagaimana? Ada agenda atau libur agenda Pak Joko?
1: Ini ada agenda Pak, ini lagi di jurusan Guyangan ke selatan itu.
0: Oh,
1: ada pom kanan jalan.
0: Mengarah kemana ini tujuannya hari ini?
1: Belum tahu Pak, ini masih menuju teman-teman ini di depan pom barat jalan.
0: Oh, di dekat SPBU Guyangan ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Ramai atau tidak Pak Joko sore hari ini? Lalu lintas maupun SPBU.
1: Sekarang SPBU stand biasa Mbak. Ya, lantai-lantai masa ini kalau arus lalu lintas yang ke Guyangan ke selatan mau jurusan ke Brebes itu sudah lantai-lantai saja. Aman terkendali Mbak.
0: Aman terkendali.
1: Yang ke barat mau ke arah Madiun atau ke arah Surabaya pun juga ramai lancar Mbak, sudah ada Pak.
0: Oke, jadi ramai lancar ya Pak Joko jelang maghrib. Kadang jelang maghrib kan padat ya ini.
1: Iya. Biasanya seperti itu Mbak. Tapi ini alhamdulillah ya ramai lancar Mbak.
0: Ramai lancar.
1: Oh,
0: oke. Cuaca bagaimana Pak Joko?
1: Ini redup Pak, tapi ya enggak mendung sih, ya aman-aman saja ini Pak.
0: Tidak hujan ya?
1: Ya, enggak.
0: Tidak ada bekas hujan juga ya, aman berarti untuk wilayah Guyangan.
1: Iya, aman.
0: Baik, terima kasih Pak Joko informasinya, nggih.
1: Iya, mereka.
0: Oke, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Wilayah Guyangan dan sekitarnya ini tadi disampaikan tidak diguyur hujan ya, Seru Cakra. SPBU maupun arus lalu lintas juga masih cenderung lancar, aman. Biasanya kan padat ya, bahkan antrian kendaraan panjang saat jelang ini maghrib. Tetap perhatikan kecepatan Anda saat berkendara, utamakan keselamatan. Apabila tujuannya masih cukup jauh ya, bisa istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau masjid musola terdekat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Maghrib wilayah Nganjuk nanti di menit ke-23 lepas dari jam 5 sore. Artinya kurang 10 menit lagi ya, Seru Cakra masuk sholat maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saat ini lokasi Anda di mana? Bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa?
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan

SBBU Guyangan Nganjuk ya, Seru Jakra sore hari ini. Untuk antrian kendaraan tidak panjang ya, jadi masih cenderung normal saja. Untuk SPBU wilayah lain seperti apa? Kadang kalau jelang maghrib kondisinya ramai ya di SPBU antrian.

0: dan bahkan kadang panjang karena banyak yang pulang kerja kemudian isi BBM biar besok untuk perjalanan jauh tidak bingung karena BBM belum diisi. Ada juga yang memang sudah habis waktunya ngisi. Sore kan tidak panas sehingga mengantri sore hari lebih enak daripada mengantri saat siang hari. Jadi kalau siang kan cenderung landai ya di beberapa SPBU. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Mas Kopeng. Selamat sore Mas Kopeng, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Oke, update terakhir di Jombang Kota ya Mas Kopeng.
1: Iya, ini ke masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Tadi sempat hujan deras kayaknya, Jombang Kota.
1: Iya, tapi cuma bentar doang, Pak.
0: Cuman bentar saja. Oke, ini sudah pulang ke rumah atau gudang, Mas Kopeng? Persiapan.
1: Ini sudah pulang ke rumah ini, masih gerimis.
0: Masih gerimis saja ya. Awet ya, ngerti.
1: Iya, ngerti. Oh. Besok kirim dek itu Mbak Cepu.
0: Oh, tempatnya Pak Suprianto.
1: Iya. Dek Cepunya.
0: Di Cepunya ya. Oke, hari ini tadi rutenya kemana Mas Kopeng?
1: Rutenya di Jombang Kota saja.
0: Oh, di Jombang Kota saja. Saya kira keluar Jombang hari ini. Ternyata Jombang Enggak. Kota saja. Oke. Iya. Arus lalu lintas ini tadi pulang juga ramai.
1: Iya, ramai tadi di Stadion Jombang.
0: Ada acara apa?
1: Enggak, maksudnya ramai kendaraan.
0: Oh, ramai kendaraan. Saya kira ada acara apa gitu. Ternyata memang ramai kendaraan ya jam-jam segini.
1: Iya, jam-jam pulang kerja.
0: Lancar ya di traffic light tadi. Ada yang antrinya panjang atau tidak, Mas Kopeng?
1: Aman, enggak segitu panjang. Cuma antri solar tadi aku naik simpang 3 panjang.
0: Oh, antri solar sampai ke jalan raya.
1: Iya, sampai ke jalan raya. Kalau sore memang gitu mesti.
0: Mesti
1: ya. Simpang 3 itu.
0: Iya. Mengganggu arus lalu lintas di sana ya, Mas Kopeng?
1: Oh, udah aman kok.
0: Oh, aman. Oke, iya. Tetap lancar ya. Jadi
1: Tetap lancar.
0: Oke. Selamat istirahat, Mas Kopeng. Terima kasih, ditunggu infonya besok ke Cepu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Hingga maghrib ini seru cakra wilayah Jombang Kota masih terus diguyur hujan. Bagaimana untuk wilayah Anda, bisa Anda sampaikan ya kepada kami.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya. Tadi maghrib di menit ke-23, lepas dari jam 5 sore. Saat ini Anda masih beristirahat di rest area atau mungkin masih di rumah saja, belum melakukan agenda perjalanan. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, kira-kira untuk wilayah Anda seperti apa? Masih terus diguyur hujan atau mungkin arus lalu lintas cukup ramai? Kabarkan dengan mengirim foto videonya di 0852 9000 1061. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk tadi sempat disampaikan sama Mas Azril, alternatif Mojokerto Jombang via Curah Malang ya, Sumobito katanya juga ramai lancar. Dan disampaikan mendung gelap sore tadi. Terima kasih Mas Azril. Kemudian kalau informasi lain, ini tadi ada Mas Hindras Rizky ya, kalau dari kontaknya belakangnya adalah 333. Ini kan kayak mengirimkan sebuah pamflet begitu loh Erika. Waspada Nganjuk, modus pencurian pocong jadi-jadian. Kemudian ada beberapa poin, berkeliaran di malam hari, kemudian mengetuk-mengetuk pintu malam hari serta membawa celurit. Dan dituliskan, jaga rumah kalian dari teror pocong jadi-jadian, jangan biarkan mereka masuk ke rumah Anda. Nah, ini tadi mengirimkan sebuah pamflet atau flyer tersebut, menanyakan apakah benar ada info ini begitu. Dan tadi kita juga komunikasikan dengan Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi ya Erika. Untuk saat ini memang kalau di Nganjuk belum ada pelaporan ataupun juga korban yang melaporkan kejadian tersebut Erika. Jadi untuk penyebarnya informasi ini adalah bukan akun resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun begitu, ini kan juga masif sekali di media sosial ya Erika.
0: Benar, iya.
1: Jadi banyak sekali saya lihat tadi berita pemberitaan nasional terkait dengan teror pocong tersebut. Kalau tidak salah di wilayah Jawa Tengah itu sudah ada satu oknum yang tertangkap. Jadi berpakaian atau menggunakan kostum pocong-pocongan tersebut pada malam hari kemudian berhasil diringkus oleh warga sekitar begitu. Dan ini kabarnya tuh sudah sampai di Jombang, bahkan sudah sampai Nganjuk. Nah, ini kan membuat masyarakat menjadi khawatir ya, apalagi di malam hari begitu. Jadi ini tadi kita komunikasikan dengan AKP Fajar Kurniadi. Beliau juga menyampaikan untuk hal tersebut dan juga memaksimalkan agar tidak terjadi hal yang demikian Erika. Nantinya dari teman-teman kepolisian tetap akan menindaklanjuti dan akan memaksimalkan Babinkamtibmas untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar selalu kondusif di wilayah binaannya ya. Jadi Saudari Cakra jangan khawatir. Kalau mungkin di tempat Anda itu ada yang merasakan hal-hal yang janggal ya, atau mungkin ada hal-hal yang mencurigakan begitu, bisa langsung saja lapor ke kepolisian terdekat begitu ya, atau mungkin bisa menginformasikan ke Radio Cakra Krisna biar kita bantu untuk meneruskan ke dinas terkait. Dan untuk Saudara Cakra, kalau misalkan mendapatkan atau menemui beberapa informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-muasalnya, ini jangan mudah terpercaya karena itu bisa saja hoax ya Saudara Cakra. Jadi biar tidak khawatir juga ya Erika.
0: Benar, jangan mudah percaya kemudian mudah menyebarluaskan.
1: Benar gitu. Sekali.
0: Kadang kita langsung meneruskan informasi tersebut ke grup yang lain, ke keluarga lain gitu ya.
1: Benar sekali. Kalau saya lihat dari flyernya tersebut ya Erika, ini memang tidak ada logo dari instansi manapun dan sepertinya pun ini dibuat menggunakan AI begitu. Jadi ini lebih harus hati-hati Saudara Cakra, berhenti di Anda saja, jangan disebarluaskan ya, apalagi kita belum mengetahui kebenarannya. Kalau di Nganjuk sendiri masih belum ada pelaporan ataupun juga korban yang melaporkan kejadian tersebut ataupun juga kejadian adanya modus pencurian pocong jadi-jadian tersebut Saudara Cakra, tapi kita juga harus lebih waspada, apalagi tadi siang kita juga dapatkan informasi ya Erika, adanya pencurian sepeda motor di Wurungotok Nganjuk begitu, terjadi pada dini hari. Nah, itu juga harus menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Untuk sepeda motor mungkin bisa ditaruh di dalam rumah saja ya Saudara Cakra. Tadi kabarnya itu sudah dikunci stang Erika, tapi masih berhasil dibobol oleh pencuri tersebut. Jadi mungkin bisa dikunci ganda ya Sedulur Cakra, kalau mungkin memang terpaksa kendaraannya berada di luar rumah begitu. Ditingkatkan saja kewaspadaan dan kehati-hatiannya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Pak Ayi ini tadi mengabarkan perjalanan hari ini katanya sangat menjengkelkan.
2: Kenapa
1: begitu.
2: Kenapa ini?
1: Soalnya di beberapa jalur penghubung antar desa itu buntu jalanannya karena ada kegiatan hajatan. Jadi kegiatan hajatan yang menutup jalan itu loh Herika. Nah ini tadi Pak Ayi katanya harus muter-muter
2: akhirnya
1: dulu.
2: Akhirnya muter-muter ya.
1: Benar. Memutar tadi itu dari Merican lewat Watu Dandang ke arah Sugihwaras juga buntu katanya. Kemudian sampai di Nganjuk lewatnya Jebuk arah lapangan Kartoharjo katanya juga buntu.
2: Nah, ini banyak cari, yang buntu ya.
1: Bener, banyak yang buntu. Ini kan apa ya istilahnya, besaran ya Erika. Nah ini biasanya memang banyak sekali masyarakat yang mengadakan hajatan ya Sedulur Cakra. Mungkin bisa lebih diperhatikan untuk beberapa jalur yang dilakukan pengaturan lalu lintas imbas kegiatan masyarakat begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Baru saja disampaikan sama Bapak Aribowo dari jam 2 siang tadi sampai sekarang petang kali ini hujannya masih belum terang Erika. Hujannya deras disertai petir. Kalau siangnya tadi tidak ada petir, kalau malam hari ini terdengar suara petir begitu ya. Semoga terowulan tidak banjir walau deras ya, semoga semuanya tetap aman ya. Tidak hanya di Trowulan saja, mungkin daerah lain yang saat ini juga sedang diguyur hujan. Semoga semuanya tetap aman dan terkendali saja. Kemudian informasi lain, ini tadi juga disampaikan sama Pak Sis, melaporkan wilayah Patian Rowo, tepatnya di Dusun Gilik, Desa Rowo Marto. Saat ini padam untuk listriknya, Erika. Mudah-mudahan untuk kendalanya segera bisa teratasi ya, biar menyala kembali. Dan disampaikan di sana cuacanya masih mendung, kalau tadi habis hujan lebat sekali. Nah ini kemungkinan kok ada gangguan karena hujan lebat ya. Tadi kita juga sudah teruskan ke teman-teman PLN terkait untuk menangani hal tersebut dan semoga tidak berlangsung lama, Erika.
2: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Tamin. Selamat malam, Pak Tamin. Halo, selamat malam.
1: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tamin kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Lilin tadi.
0: Mbak Erika, Pak Tamin.
1: Ngapunten.
0: Nggih. Kandangan Kediri hujan apa enggak, Pak?
1: Alhamdulillah hujan, walaupun deres sebentar, paling
0: sebentar saja. Ini tadi sudah reda.
1: Udah, Mbak.
0: Oke, jadi pas maghrib ya, Pak Tamin tadi.
1: Saya ada di sawah, terus ringkes-ringkes jagung.
0: Oke, jadi hujan sore hari ini meskipun sebentar ya, hujannya lumayan deras.
1: Deras, lumayan.
0: Oke, siap. Beberapa hari ini memang hujan terus ya, Pak Tamin, kandangan?
1: Ya, cuma anu, Mbak. Cuma kerata-kerata-kerata.
0: Oh, sebentar. Oh, tapi pasti hujan ya?
1: Ya, betul. Oh. Tadi, kemarin hari apa itu? Kandangan gak hujan, malah daerah timurnya Pari dikit itu banjir.
0: Oh, banjir. Karena hujannya lama ya. Terus juga deras.
1: Betul, Mbak Erika. Karena saya konten, saya di sawah. Itu penyakitnya padi.
0: Arus lalu lintas bagaimana, Pak Tamin?
1: Arus lalu lintas ya jelas kalau kandangan itu enggak ada sepinya, Mbak. Ramai terus.
0: Ramai terus ya, tidak ada sepinya ya. Banyak kendaraan apa, Pak Tamin, yang melintas kalau jam segini?
1: Juga truk-truk gitu loh, Mbak.
0: Oh, kendaraan besar ya.
1: Anu muat pasir, muat batu.
0: Kendaraan muatan banyak yang melintas di sana, jadi harus hati-hati. Oh, nih.
1: Arah dari Jombang, Ngoro, Kandangan, Malang. Dari Pare, Kandangan, Malang. Kan tiga pertemuan tuh, Mbak, itu.
0: Iya, pertemuan tiga wilayah. Jadi pada terus ya, Pak Tamin ya.
1: Kali makanya saya enggak. Wong saya kadang yang tidak bawa HP di sawah, terus nengok orang panen jagung. Ini baru selesai 2 hari yang lalu itu, Mbak.
0: Oke, terima kasih nggih Pak Tamin.
1: Jami.
0: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Hujan untuk wilayah Kandangan Kediri sudah reda ya, Seru Cakra, karena sore hari ini wilayah Kandangan sempat diguyur hujan lumayan deras, namun hanya sebentar saja. Kalau untuk wilayah Anda seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan di 0852 9000 1061.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, wilayah Kertosono tadi kabarnya juga sempat diguyur hujan ya, seru cakra, lumayan deras. Apakah hingga saat ini masih diguyur hujan? Sementara itu wilayah Mojokerto tadi infonya lepas maghrib juga masih terus diguyur hujan. Harap waspada dan hati-hati apabila Anda dari arah Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk ya. Mungkin sedang balik kampung karena hari ini kan Jumat. Nah, ini pengen menikmati akhir pekannya di kampung halaman. Jadi Jumat malam pulang ya untuk mudik ke kampung halaman. Akhirnya kondisi arus lalu lintas saat ini cukup padat di jalur utama, kemudian juga kondisi beberapa wilayah di jalur arteri sedang diguyur hujan. Hati-hati, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kali ini masih bersama dengan saya Rika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu 0852 9001 061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-11 lepas dari jam 6 petang ya. Saya langsung ke penelpon dulu, ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Oke.
1: Aduh, ya nggak ada. Mana Mbak Erika?
0: Gimana terusan?
1: Nah, iya, munculnya malam terus.
0: Munculnya malam terus ya. Besok pagi Pak Riono, Sabtu Bersyukur, talkshow hukum. Besok pagi. Besok pagi, 5:30 pagi. Jangan lupa, kapan ini Pak Riono datang di Sabtu Bersyukur?
1: Aduh, Pak, kapan ya?
0: Lah iya,
1: masih rebutan biaya nih anu Pak, di kan lho Pak. Kok datang utang Mbak Erika kok dekat tahu.
0: Oke. Hujan bagaimana Pak Riono? Hujan apa enggak sampai saat ini?
1: Cuma gerimis ya Mbak Erika?
0: Cuman gerimis, habis itu selesai sudah. Habis itu selesai sudah, nggak ada hujan sama sekali.
1: Cuma masih gerimis sama sekarang ini.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, saya jalan 1 kilo ini teman saya ini, nggak di rumah baik.
0: Jalan? Kok nggak pakai kendaraan? Kenapa Pak Riono?
1: Ya jauh Mbak, 1 kilo. Dari rumah 1 kilo Mbak.
0: Lumayan ya, 1 kilo ini.
1: Oh, desa saya itu 1,5 kilo Mbak Erika. Luasnya.
0: Luasnya.
1: 1,5 kilo. Artinya kira-kira jauh 1,5 kilo Mbak Erika. Persegi gitu Mbak Erika.
0: Persegi. Semuanya rukun kan tapi ini.
1: Saya kepingin tahu desa saya itu besok kalau ada event apa, event sonora gitu Mbak. Yes.
0: Rame
1: keliling. Oh. 1 kilo. Berarti semuanya 4 kilo keliling.
0: 4 kilo. Rame. Itu acara apa? Agustusan atau apa biasanya ada son horek?
1: Oh. Enggak, Mbak. Enggak. Kasihan.
0: Bersih desa atau
1: karena
0: apa?
1: Kan Agustus itu sepi Agustus. Berarti kalau berdesa, waduh minta.
0: Lah acara apa son horek? Bersih desa.
1: Iya,
0: bersih. Oh, bersih desa. Oke, oke, oke.
1: Tarian beberapa es. Oke, Mbak Erika harus berdesa.
0: Iya, iya, iya. Untuk arus lalu lintas bagaimana Pak Riono, jalur Pujon?
1: Ya, lalu lintas itu ya ramai Mbak Erika.
0: Ramai lancar ya. Apalagi ya.
1: Ini
0: akhir
1: pekan ya, lengang. Tanda belas. Jam segini ya ramai Mbak Erika.
0: Iya, besok kan weekend. Tapi kan aman ya Pak, sampai saat ini tidak ada kejadian-kejadian

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Selanjut cek informasi ke Gatekeeper Lilin.
2: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Krido Purnomo, pulang dari Ngambon baru nyampe di Bubulan. Hujannya deras sekali Erika untuk saat ini, jadi terpaksa istirahat terlebih dahulu. Hati-hati ya Bapak Krido, ini kok malam hari masih ada di luar begitu.
1: Iya tumben ya.
2: Benar sekali, ini nanti mau kemana untuk titik akhirnya juga bisa ditambahkan. Apalagi hujan deras ya, Sedulur Cakra harus lebih berhati-hati. Bu Susana ini tadi juga puasa ya Erika. Tadi menu untuk buka puasanya juga banyak sekali. Masakannya juga nampaknya enak-enak sekali, dikirimkan fotonya juga.
1: Iya, kita yang lihat fotonya aja udah pengen ya.
2: Benar sekali, pokoknya semuanya lengkap ya. Mulai dari sayuran, lauk pauk, kemudian juga ada dessertnya, ada buah-buahnya. Waduh, mantap sekali. Selamat menikmati untuk buka puasanya Bu Susana. Nanti juga bisa ditambahkan ya kalau di tempatnya Panjenengan ini hujan atau enggak ya kira-kira. Nanti biar Sedulur Cakra yang lainnya juga lebih waspada begitu. Kemudian informasi lain Sedulur Cakra, terkait dengan adanya pamflet yang saat ini beredar ya, masif sekali Erika, terkait dengan pamflet dugaan teror pocong jadi-jadian di Kabupaten Nganjuk ya. Ini masyarakat juga sangat resah terkait dengan adanya penyebaran informasi tersebut. Dalam pamflet yang tersebar di media sosial tertulis adanya modus pencurian oleh sosok pocong jadi-jadian yang disebut berkeliaran di malam hari, kemudian mengetuk pintu rumah warga sambil membawa celurit. Dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut ya Herika, kami tadi juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Polres Nganjuk untuk memastikan kebenaran kabar yang beredar di tengah masyarakat tersebut. Dari Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi, ia pun juga mengatakan kalau hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat terkait dengan kejadian tersebut. Selain itu, informasi yang beredar juga diketahui bukan berasal dari akun resmi ya, maupun sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meski demikian, Polres Nganjuk juga tetap melakukan langkah antisipasi, tentunya ini untuk memaksimalkan peran Babin Kamtibmas demi menjaga situasi di wilayah masyarakat Nganjuk tetap aman dan kondusif. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum jelas kebenarannya ya Sedulur Cakra. Ini bisa diantisipasi mulai dari sekarang. Kemudian kita lanjut perjalanannya Mas Gilang. Tadi dari Mojokerto OTW Nganjuk. Nah, saat ini sudah sampai di Gondang Nganjuk Erika. Ini katanya pas buyaran dari teman-teman karyawan pabrik ya, jadinya lalu lintasnya sangat ramai sekali ini di jalanannya. Dari kedua arah, apalagi yang ada yang keluar masuk parkiran ya Erika, ada yang jalan di bahu jalan juga. Harap hati-hati saja Sedulur Cakra, pelankan laju kendaraan Anda dan ingat tetap jaga jarak aman. Nah ini nampaknya dari pengendara roda 2 pun harus menurunkan kakinya ya.
1: Benar.
2: Soalnya kan ramai ya Herika. Oke, terima kasih Mas Gilang. Cuaca di Gondang Nganjuk untuk malam hari ini tidak hujan, Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sepertinya hujan hari ini cukup merata ya di beberapa wilayah Serujagra. Jadi tidak hanya wilayah Nganjuk, tapi wilayah Jombang hujan, kemudian juga wilayah Pujon Malang hujan, lalu di wilayah Bojonegoro hujan, Kediri sebagian ini juga diguyur hujan. Memang tidak satu kota atau kabupaten semuanya hujan, tapi sebagian besar beberapa wilayah ini diguyur hujan dari sore, bahkan dari siang sampai malam ini, termasuk juga Mojokerto. Jadi harap hati-hati ya Serujagra apabila Anda memiliki agenda perjalanan di malam hari ini. Persiapkan untuk segala perbekalan, kemudian kondisi kendaraan harus dipastikan semuanya dalam keadaan prima. Pengemudinya pun juga harus dalam keadaan yang sehat ya. Konsentrasi saat berkendara maupun mengemudi, karena kalau malam hari cenderung banyak kendaraan besar ya yang melintas di jalur utama maupun juga di jalur tol. Beralih ke informasi terkait Haji 2026 ya Serujagra. Proses pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda telah rampung. Sebanyak 116 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci selama periode embarkasi 2026. Kloter terakhir atau kloter 116 ini diberangkatkan pada hari Kamis 21 Mei 2026 sekitar jam 11 malam menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan rute Bandara Internasional Juanda menuju Jeddah. Kloter terakhir tersebut membawa 379 calon jemaah haji yang berasal dari Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengungkapkan bahwa seluruh proses embarkasi berjalan lancar hingga kloter terakhir. Embarkasi haji melalui Bandara Juanda berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026. Selama periode tersebut, total ada 44.000 sekian calon jemaah haji diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kelancaran operasional embarkasi tidak lepas dari koordinasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari layanan penerimaan jemaah, pemeriksaan dokumen perjalanan, layanan kesehatan, pengamanan, penanganan bagasi hingga proses boarding di bandara dilakukan secara terpadu. Usai rampungnya proses embarkasi, Bandara Juanda saat ini mulai mempersiapkan layanan debarkasi atau pemulangan jemaah haji yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2026. Proses pemulangan jemaah haji nantinya juga dapat berjalan aman dan lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing apabila koordinasi juga baik ya, seperti proses pemberangkatan.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Kita dapatkan informasi lain, ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Effendi ya. Mm-hmm. Ini undangan tasyakuran sebentar.
0: Kita saya diundang ini.
1: Iya, kita diundang. Tanggal 23 Mei 2026.
0: Besok.
1: Iya, besok di Banyakan Kediri, Warung Lesehan. Ini lokasinya ada di sana ya, Banyakan Kediri. Ada pagelaran wayang kulit Erika dari Ki Sun Gondrong dari Tulungagung, ini dalangnya ya. Kalau sedulur cakra pecinta seni atau mungkin juga menyukai kesenian wayang bisa merapat ya besok di jam 7:30 malam begitu. Jadi sedulur cakra ini monggo bisa langsung merapat besok. Tentunya di Banyakan Kediri akan sangat ramai ya Erika besok malam. Jadi harap hati-hati saja kalau melintas di besok hari. Kemudian kita dapatkan informasi lain disampaikan oleh Bapak Burhan, beliau perjalanan juga dari Kediri mau menuju ke Jombang masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati serta waspada. Kemudian informasi lalu lintas tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Anggraini yang mengabarkan untuk sekitaran Wonosalam Jombang tidak hujan malam hari ini. Lalu lintas kabarnya juga masih sangat ramai ya, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Hati-hati ya sedulur cakra kalau melintas di Gondang Nganjuk, tadi kabarnya dari Mas Gilang juga habis buyaran juga dari teman-teman pabrik, jadi lalu lintas di sana cukup ramai. Kendaraan roda 2 masih mendominasi, tidak hujan juga. Yang masih hujan adalah Trawulan Mojokerto, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ari Bowo.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, dan sementara itu seru cakra pada Jumat pagi ini ada insiden lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto kilometer 700 plus 800 jalur B. Nah, insiden tabrak belakang antara bus pariwisata dan truk box ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka ringan. Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim menyampaikan bahwa kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata bernomor polisi B7579TK dan truk box Hino bernomor polisi L9419CHI ini bermuatan keramik sekitar 4 ton. Korban meninggal dunia diketahui bernama Karso, 57 tahun, pengemudi truk box asal Lamongan. Nah, korban mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpang truk bernama Fahru Rosi mengalami luka ringan. Selain itu, pengemudi bus pariwisata, warga Tangerang Selatan, dan juga salah satu penumpang bus tersebut mengalami luka-luka. 12 penumpang lainnya dilaporkan selamat, tidak ada luka dan ataupun meninggal dunia. Akibat benturan keras tersebut, truk box oleng ke kiri menabrak guardrail bahu jalan, lalu terguling hingga melintang di bahu jalan dan lajur kiri tol. Dari polisi menduga kecelakaan dipicu karena pengemudi bus mengalami ngantuk saat berkendara.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Sedujakra beredar informasi yang meresahkan masyarakat terkait dengan pamflet dugaan teror pocong jadi-jadian di Kabupaten Nganjuk. Dalam pamflet yang tersebar di media sosial tersebut tertulis adanya modus pencurian oleh sosok pocong jadi-jadian yang disebut berkeliaran pada malam hari, mengetuk pintu rumah warga sambil membawa celurit. Menindaklanjuti informasi tersebut, Gatekeeper Radio Cakra Krisna juga telah koordinasi dengan jajaran Polres Nganjuk untuk memastikan kebenaran kabar yang beredar di masyarakat. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat terkait kejadian itu. Selain itu, informasi yang beredar juga diketahui bukan berasal dari akun resmi maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meski demikian, dari Polres Nganjuk tetap melakukan langkah antisipasi dengan memaksimalkan peran Babin Kamtibmas untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di wilayah binaan masing-masing. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum jelas kebenarannya. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Nah, ini kabar terkait dengan pocong jadi-jadian tersebut ya, Erika. Ini menyebar luas ke berbagai daerah. Ini tadi kita dapatkan informasi dari sekitaran Jogoroto, Jombang. Ini juga ada sebuah foto yang beredar, tentunya masih belum terverifikasi ya kebenarannya. Kemudian wilayah Kediri pun juga sama ya, Erika. Ada himbauan waspada teror pocong jadi-jadian di Kediri. Ini kalau dari pamflet yang kami terima juga masih belum terverifikasi juga kebenarannya. Tapi kalau dari Kediri ini sudah mencantumkan logo dari pemerintah Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Jadi ada sebuah pamflet juga. Kalau dari Kediri ini terlihat dari pamflet yang diberikan berdasarkan laporan dan informasi dari berbagai wilayah, modus operandi pocong jadi-jadian untuk kejahatan kini sudah mencapai Kediri. Jadi diimbau untuk seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Nah, ini juga masih belum terverifikasi kebenarannya ya Sedulur Cakra, mungkin bisa lebih diperhatikan. Kemudian kalau dari wilayah Jombang, nah kita dapatkan kiriman juga. Ini sama ya, untuk isi dari pamflet tersebut baik dari Nganjuk, Kediri maupun juga Jombang, Kota Kediri, semuanya sama Erika, terkait dengan imbauan hati-hati modus baru terkait dengan pencurian. Jika ada suara mengetuk pintu di atas jam 12 lewat, jangan langsung dibukakan. Kemudian segera menelponkan atau segera telepon ke warga terdekat untuk memastikan, periksa CCTV jika ada atau bisa langsung hubungi polisi saja. Nah, ini Sedulur Cakra, pamflet-pamflet yang seperti ini yang belum kita ketahui kebenarannya seperti apa. Ini kan membuat keresahan di masyarakat juga ya, Erika. Betul. Tentunya kita kalau yang di rumahnya sendirian nih, ini kan juga was-was ya. Nah, ini kan juga meningkatkan kepanikan juga Sedulur Cakra di masyarakat. Nah, kalau misalkan ada pamflet yang belum terverifikasi kebenarannya, kemudian tidak berasal dari media yang terverifikasi, yang terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, ini jangan sampai disebarluaskan. Takutnya itu bukan menjadi imbauan, tapi menjadi sebuah hal yang memicu kepanikan ya, Erika.
0: Ini jadi tambah panik warga ya.
1: Benar, menjadi tambah panik. Padahal kan itu kebenarannya masih belum diketahui. Kemudian berbagai foto, video yang belum terverifikasi juga banyak beredar di media sosial. Nah, ini tentunya juga menimbulkan kepanikan di masyarakat Sedulur Cakra. Jadi pastikan kalau Anda mendapatkan pamflet yang seperti ini, bisa dicek untuk memverifikasinya ya Sedulur Cakra. Atau mungkin bisa langsung ditanyakan ke Gatekeeper saja, nanti kita langsung verifikasi ke dinas terkait, baik melalui kepolisian maupun juga pemerintah daerah setempat ya, Herika. Benar. Biar masyarakat ini tidak was-was.
0: Tidak was-was, betul. Semakin benar panik sekali semuanya ya.
1: Biar tidak semakin panik. Tadi kita juga Kalau dari postingan di media sosial kita ya Erika, di Facebook ini memang ada beberapa warga yang juga menyoroti terkait dengan hal tersebut begitu. Jadi memang sebagai orang awam seperti kita ini Erika, perlu berhati-hati dengan kasus dan situasi kondisi seperti ini. Memang akhir-akhir ini banyak yang nekat dan menghalalkan berbagai cara, termasuk juga pencurian mungkin ya, kemudian adanya pamflet yang seperti ini, adanya modus pencurian dengan menjadi pocong jadi-jadian. Nah, ini tentunya akan membuat kepanikan di masyarakat, tapi kita sebagai masyarakat awam juga harus lebih berhati-hati begitu. Kemudian ini tadi juga beberapa komentar yang ada di media sosial juga tentunya menyoroti terkait dengan fungsinya Siskamling. Nah, kalau dulu kan banyak ya Herika, setiap daerah atau mungkin setiap RT itu selalu ada Poskamplingnya. Kalau dulu itu bapak-bapak ronda bergilir begitu ya, siapa yang bergantian menjaga.
0: Benar, tapi sekarang kalau di tempatnya Erika, Siskamling itu jadi rame lagi, Lim.
1: Jadi rame lagi ya?
0: Iya, sekarang itu rame, tidak kayak dulu yang mati ya. Tapi sekarang itu sudah rame lagi kalau di tempat Erika.
1: Alhamdulillah sudah rame kembali ya. Ini tentunya bisa menjaga ketertiban di masyarakat juga, biar masyarakat di sekitar tuh gak was-was juga ya Erika. Nah, tapi kalau di beberapa daerah tempatnya Seduru Cakra, kalau dari postingan media sosial kita yang berkomentar, nah ini Siskamplingnya mati semua Erika. Jadi jarang sekali yang aktif di berbagai daerah ya tentunya, sehingga ini menimbulkan apa ya, kayak semacam kekhawatiran di masyarakat, apalagi adanya berbagai foto, video, kemudian juga pamflet yang beredar seperti ini begitu. Mungkin Seduru Cakra ini bisa diperhatikan lagi, mungkin Siskamplingnya juga bisa dihidupkan kembali tentunya ya. Kalau kita mungkin dari teman-teman kepolisian itu kan juga akan menertibkan kembali agar di masyarakat itu tetap tenang, tetap aman juga ya. Tapi kan kalau dari pihak kepolisian kan anggotanya juga terbatas ya tentunya Erika, tidak bisa menyeluruh begitu. Mungkin ini bisa diperhatikan lagi, dievaluasi lagi, dan Siskamplingnya nanti bisa hidup kembali sehingga di masyarakat itu juga bisa tenang, bisa aman juga ya tentunya. Dan kalau dari salah satu komentar yang ada di media sosial ini tadi juga menyampaikan, kalau dulu itu Poskamling setiap RT hidup semua, jadi semua itu ada yang menjaga ini untuk mengantisipasi hal-hal buruk ketika di malam hari. Kalau sekarang banyak yang kosong, banyak yang tidak digunakan begitu, sehingga hal-hal seperti ini tuh ditakutkan terjadi begitu. Ini mungkin bisa diperhatikan kembali ya Seduru Cakra, kita bisa lebih waspada. Nah, ini ada satu informasi juga yang masuk, nomornya 130. Ini menanyakan apa ada pocong jadi-jadian di area Nganjuk. Untuk saat ini dari pihak kepolisian masih belum menerima laporan Bapak atau Ibu ya, ini nomornya. Masih belum ada laporan terkait adanya insiden tersebut. Jadi memang kalau di media sosial itu ramai sekali terkait dengan pemberitaan seperti ini yang masih belum terverifikasi sumbernya Sedulur Cakra ya. Jadi harap waspada saja dan jangan panik. Meski begitu tadi kita juga komunikasi dengan Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi. Beliau juga menyampaikan kalau saat ini pihak kepolisian masih belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat. Namun kalau dari informasi yang beredar itu masih belum diketahui asal-muasalnya, kemudian apakah ini dari akun atau sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ini kan masih belum ada ya Herika. Sehingga dari teman-teman kepolisian itu juga mengambil langkah antisipasi tentunya dengan memaksimalkan peran Babin Kamtibmas untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan juga kondusif. Sehingga Seduru Cakra diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum jelas kebenarannya. Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, jadi ramai ya di media sosial saat ini terkait dengan pamflet dugaan teror Pocong Jadi-Jadian. Jadi tidak hanya di wilayah Nganjuk, tapi juga ada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya ya, seru Cakra, agar tidak membuat kepanikan terhadap warga lainnya.
2: Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, seru juga, tetap hati-hati dan juga waspada ya. Dimanapun Anda berada, kabarkan selalu apabila ada perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, beredar informasi yang meresahkan masyarakat terkait dengan pamflet dugaan teror pocong jadi-jadian di Kabupaten Nganjuk ya. Meskipun adanya pamflet imbauan tersebut, sedulur Cakra, ini tentunya membuat masyarakat itu menjadi resah, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum jelas kebenarannya. Namun meski demikian, harus tetap hati-hati dan juga waspada. Silahkan Anda kabarkan informasi menarik yang Anda temui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal nariah CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar pengeluaran kerak, kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, tentunya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Biata Herbal Nariah Pare. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Pak Saiful ingin tadi menanggapi postingan Radio Cakra Krisna ya, yang juga update terkait dengan Cakra Sedulur Tani besok hari Sabtu ya, 23 Mei 2026. Ini jam 2 siang sampai jam 3 sore, jangan sampai kelewatan ya.
0: Benar sekali.
1: Jadi besok itu akan ada Sabtu Bersyukur, kemudian talk show hukum, dilanjut lagi akan ada Cakra Sedulur Tani. Luar biasa ya. Jadi besok gak boleh geser-geser channel, tetap mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Pak Ribowo ini tadi tetap mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Aktivitas apapun hiburannya dengar Cakra Krisna. Jagung manis dibuat jasuke. Saya jadi pengen jasuke ya. Dingin-dingin iya. Enak makan jasuke ya. Anget gitu, jagung, susu, keju.
0: Rasanya itu gurih-gurih, manis gitu.
1: Gurih, manis. Nah ini jadi satu, mantap ya. Kesukaannya Erika ini, jasuke. Ada di update juga oleh Ibu Kahye ya. Ini tadi menginfokan untuk wilayah Putrajaya, Laut Ceret, Nganjuk. Cuacanya di sana berawan, belum tampak mau turun hujan, tapi udaranya sudah lumayan adem, segar. Mengenai teror ini tadi bersenjata tajam, ini memang sedang ramai di media sosial ya. Khususnya wilayah Jombang, Kediri, Malang, Surabaya, Probolinggo dan sekitarnya. Dari kebanyakan postingan ini juga banyak menimbulkan komentar-komentar berisi kepanikan masyarakat ya. Semoga Nganjuk tetap aman dan juga terkendali. Salah satu postingan yang memperlihatkan pocong bawa parang. Ini tadi dikirimkan oleh Ibu Kahye ya. Tapi ini di wilayah mana belum disampaikan ya. Hanya kan scroll medsos kemudian muncullah postingan seperti itu ya. Ada seperti penampilannya menyerupai pocong kemudian membawa senjata tajam seperti itu Lilin ya. Infonya di wilayah Malang ini tapi kan belum tahu ini apakah benar terjadi, di Malang,
0: Atau gimana.
1: Tidak ya. Jadi ini jadi apa ya?
0: Kepanikan.
1: Pengingat saja lah, kalau melihat postingan-postingan seperti ini, jadi pengingat kita untuk lebih waspada, mawas diri gitu ya. Tidak usah panik, tetap tenang, yang penting jangan lupa, ini tetap diingatkan anak-anak yang suka pulang malam, kemudian kalaupun ada anggota keluarga mungkin sering pulang malam, ketok-ketok pintu, ini harus dipastikan ya di depan ada siapa, jangan langsung dibukakan ya. Kemudian Pak Tamin update lagi, wilayah kandangan Kediri terang benderang untuk malam ini meskipun tadi sempat gerimis ya, sekarang sudah reda, arus lalu lintas aman, lancar, terkendali. Kemudian Patris Bianto juga menyampaikan wilayah Berangkal Mojokerto hujan sejak maghrib tadi hingga saat ini. Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dewi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda untuk tahun ajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti tentunya bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axioclass Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya Sedulur Cakra, pendaftarannya sudah dibuka ya. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan. SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri. Atau Anda juga bisa kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna kembali dengan informasi menarik untuk menemani Anda. Sedulur Cakra, beredar di media sosial ya video penangkapan terduga pelaku pocong jadi-jadian yang viral di media sosial. Dan ini memicu perhatian publik di Tangerang, Banten. Polisi kini menyelidiki pembuat dan penyebar video tersebut. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga menangkap seorang yang diduga menyamar sebagai pocong pada hari Rabu 25 Mei dini hari. Suasana sempat memanas lantaran terduga pelaku nyaris menjadi sasaran amukan massa. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Ibda Sandro mengatakan kalau pihaknya belum dapat memastikan lokasi maupun kebenaran peristiwa dalam video viral tersebut. Meski demikian, polisi tetap melakukan pendalaman terkait video itu, termasuk juga menelusuri akun yang pertama kali menyebarkan konten itu di media sosial. Sebelumnya, aksi teror pocong sudah membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat di daerah Tangerang, Banten. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah juga mengatakan isu mistis tersebut diduga informasi bohong atau tidak benar kebenaran faktanya. Menurutnya, kalau berdasarkan hasil penelusuran pihak kepolisian, aksi teror pocong ini diduga dijadikan modus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pencurian ataupun juga perampok dengan cara menakut-nakuti warga. Sehingga, di tengah kepanikan dan kelengahan masyarakat, kelompok itu tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi tersebut. Lanjut kita cek informasi, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Aisyah di Jogoroto, Jombang ya. Mm-hmm. Menyampaikan untuk arus lalu lintas di wilayah Jogoroto, Jombang. Ini tadi disampaikan juga sepertinya kendaraan muatan ya, banyak yang melintas. Cuaca tidak hujan tapi gemuruh petir ini di mana-mana. Ini bagaimana ya Mbak Lilin caranya untuk menghilangkan ketakutan dengan pocong? Katanya berdikir. Gimana ini ya?
0: Berdikir Ibu, tetap positif thinking ya. Jadi kita harus mengafirmasi diri kita bahwasannya itu pocong itu adalah hal yang mistis begitu ya, biar kita tidak terlalu

0: selalu takut, kita selalu mengafirmasi-afirmasi hal-hal yang positif begitu ya tentunya.
1: Iya, terima kasih Bu Aisyah ya sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna untuk malam hari ini. Sementara itu saya juga terima informasi Pak Sapuan ini membagikan tangkapan layar juga masih terkait dengan pocong tadi ya Lin ya.
0: Oke. Okay.
1: Tolong diinfokan karena tersebar di grup dari WhatsApp, akun media sosial lain ya, bikin resah masyarakat kayak hoax seperti itu.
0: Benar.
1: Ya. Ini masih ramai memang diperbincangkan ya di media sosial. Pagi tadi ya Lin ya, ramai ya.
0: Benar, pagi tadi ramai, sangat ramai sekali.
1: Iya, sampai malam hari ini masih terus jadi perbincangan warga ya.
0: Benar.
1: Ini masih banyak yang share terkait dengan informasi tersebut. Mm-hmm. Padahal kita juga tidak lupa selalu mengingatkan ya, bahwa jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Kalau dari pamflet-pamfletnya itu terlihat sangat AI sekali ya pembuatannya.
1: Iya,
0: soalnya
1: betul.
0: Hampir sama semuanya. Mulai dari Jombang, kemudian Nganjuk, ini hampir sama bentukannya.
1: Hampir sama semuanya. Mm-hmm. Tadi kami juga sudah konfirmasi ke Polres Nganjuk juga belum ada menerima laporan apapun ya.
0: Benar.
1: Terkait dengan kejadian tersebut. Jadi harap tenang, Seru Jagra, tidak usah khawatir. Ini takutnya jadi kepanikan tersendiri.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Untuk warga yang sudah apa ya, mulai
0: was-was begitu.
1: Benar. Terus kadang kita kalau sudah was-was takut kan kayak gak ada
0: sendiri.
1: Iya, halusinasi itu loh Lin. Yang bahaya kan jadinya halusinasi, padahal gak ada yang ngetok ini ya. Tapi kayak ada yang ngetok
0: apa
1: ya,
0: ini
1: nah
0: ya,
1: itu
0: kan?
1: Apa padahal gak ada yang ngetok, gak ada, karena saking resah, saking kepikirannya lah ya.
0: Benar.
1: Akhirnya
0: sekali
1: hal itu seperti terjadi, padahal gak ada yang ngetok-ngetok pintu. Tapi saking takutnya ada yang ngetok pintu lah, dan ini akhirnya jadi parno sendiri itu loh. Ya, setiap malam akhirnya gak berani di rumah sendiri dan sebagainya ya. Ini harap tenang Seru Jagra, tetap waspada saja. Sementara itu, ini tadi disampaikan kembali oleh Pak Sapuan, saat ini ternyata berada di Nganjuk Kota Lin ya.
0: Okay.
1: Untuk Pak Sapuan mengabarkan kondisi arus lalu lintas kalau dari kiriman video ini tadi masih cukup aman dan lancar saja, tidak ada kendala perlintasan rel kereta api ini tadi menuju ke jalur utama Surabaya Madiun ya. Ini tadi di Bundaran Tugu Adipura arus lalu lintas juga cukup lancar, tidak ada kendala, cuaca Nganjuk Kota tidak hujan malam hari ini. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Rizky, melintas di sekitar Pasar Warujayeng ramai lancar kedua arah, harap hati-hati, banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi. Cuaca disampaikan Warujayeng dan sekitarnya tidak diguyur hujan. Lilin.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 0852 9001 61. Kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di Gati Hiper, masih ada Erika Dwi sedulur Cakra. Nah, ini terkait dengan kabar kemunculan pocong, modus kriminal merebak di sejumlah wilayah sedulur Cakra, tidak hanya di Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya, atau mungkin juga Malang, tapi ini juga terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi memastikan isu pocong jadi-jadian di Jakarta Barat tidak benar atau hoax. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Kalideres Kompol Riholsi Hotang. Ia mengatakan warga setempat sudah mendapatkan informasi terkait merebaknya isu kriminal modus pocong. Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah hoax. Ia pun juga mengimbau warga agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemunculan pocong diketahui merebak di beberapa wilayah sedulur Cakra, termasuk Kalideres, Jakarta Barat. Isu tersebut beredar di media sosial. Foto penampakan pocong diunggah pengguna media sosial, menyebutkan kemunculan pocong atau sosok berkain putih itu muncul di depan rumah neneknya. Tidak dijelaskan kapan foto pocong itu diambil. Narasi di media sosial hanya menyebutkan pocong itu muncul di Kalideres, Jakarta Barat. Masih dalam narasi yang beredar, muncul dugaan aksi teror pocong tersebut menjadi modus kejahatan, yaitu pencurian, perampokan, dan menakut-nakuti warga. Cek informasi, Erika.
1: Ada Bapak Karman ya, ini tadi juga sedang pantau Radio Cakra Krishna, Pak Karman di Cepu. Ini tujuan Mas Kopeng besok ya, Mas Kopeng atau Mas Azri lah ya, katanya
0: Mas Kopeng
1: mau kirim ke Cepu ya besok.
0: Bener, Cepu Blora ya.
1: Cepu Blora, Jawa Tengah, betul. Nah ini Pak Karman bergabung malam hari ini ya, menyapa Erika dan juga Lilin yang bertugas. Ini tadi tetap mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Pokoknya jadi pendengar setia meskipun gak setiap hari berkabar ya, tapi selalu mendengarkan.
0: Bener
1: ya. Cuaca mendung di Cepu Blora, Jawa Tengah. Harap waspada untuk yang akan mengarah ke wilayah Cepu Blora, Jawa Tengah. Tambahan informasi disampaikan Pak Sapuan, ini tadi di gerbang tol Nganjuk Kelilin. Kondisi cuaca juga cerah ya malam hari ini. Sepertinya juga aman di gerbang tol Nganjuk, tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kepadatan di gerbang tol Nganjuk. Untuk yang akan mengarah ke gerbang tol Nganjuk, tetap hati-hati ya, meskipun tidak ada antrian kendaraan malam hari ini. Kalau untuk di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk, disampaikan malam hari ini oleh Bapak Firman ya, yang dari arah Nganjuk Kota akan menuju ke wilayah Madiun. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga cukup lancar. Hati-hati, banyak kendaraan besar yang melintas malam hari ini. Sementara itu Pak Muhammad, wah ini share link ya.
0: Oke.
1: Pemilihan duta wisata Kang Mas dan Mbak Yu Nganjuk ya, grand final ini.
0: Oke.
1: Grand final Kang Mas Mbak Yu Kabupaten Nganjuk 2026 yang saat ini terselenggara di Gedung Juang 45 ya. Jadi harap hati-hati yang melintas di sekitar Gedung Juang 45, pasti dari penonton pendukung masing-masing peserta kan banyak yang nonton di sana ya. Keluar masuk kendaraan dari Gedung Juang 45 akan padat sekali. Nanti kalau acaranya sudah selesai pasti akan padat juga ya, tambah padat. Hati-hati Seru Cakra di sekitar Gedung Juang 45, ini terselenggara pemilihan Kang Mas Mbak Yu Nganjuk 2026. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs. untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 0852-9001. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di malam hari ini ya, Sedulur Jagra. Masih kami tunggu berbagai informasinya di 0852-9001. Pak Arief, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lilin, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak malam hari ini?
1: Alhamdulillah, so far so good.
0: So far so good.
1: So far so good.
0: So far so good. Oke, baik. Ini in where Pak? Where?
1: Halo?
0: Di mana Pak ini?
1: Saya, iya. Ini lagi perjalanan ke Gondang, lewat sawah-sawah dan hutan-hutan sambil berburu pocong.
0: Kok bisa berburu pocong di tengah hutan ini loh Pak? Orang ini kabarnya jadi rumahnya warga kok.
1: Iya. Makanya pocongnya lari semua. Aku udah dapat kiriman banyak loh Pak dari beberapa orang ini. Ini anu dari lingkungan. Kalau disebar, sampling digiatkan, aduh, guys. Kita bari nggak pakai pocong juga sudah digalakkan toh sih.
0: Iya, ini tadi loh ya, ramai sekali.
1: Iya, bener, ramai ya di medsos ya di broadcast WA itu ramai banget.
0: Nah ini kalau sudah masuk, kalau sudah masuk grup keluarga, grup RT RW, nah ini. Pasti
1: tapi
0: cepat
1: anu nggak tak kirim ke grup RT anu warga kok aman Pak saya.
0: Okay.
1: Pak anu tak sortir.
0: Iya, takutnya tuh panik gitu loh Pak. Banyak anak-anak kecil yang juga main media sosial, ya, ibu-ibu
1: takutnya gitu. Mengaruh di anak-anaknya itu nanti. Kan kadang ada tuh HP yang megang anaknya, yang punya ibunya, maknya, tapi yang megang anaknya gitu. Makanya kacau nanti tambahan.
0: Benar, takutnya nanti anak-anaknya ini yang takut kalau kemana-mana minta antar terus kan ya repot Pak. Gak bisa kegiatan nanti orang tuanya ya.
1: Soalnya apa itu pocongnya

0: kelihatan jelas. Biasanya kan samar toh, Pak.
1: Nah ya, itu nampaknya itu sangat jelas sekali. Kok sangat, bisa
0: jadi,
1: gitu?
0: Anu, sangat nggak masuk akal gitu loh. Tapi pernah Mbak, saudara saya itu anu nyoting malam-malam jam 12 ke atas gitu. Nyoting, ya nyoting sekedar nyoting biasa terus ke pohon gitu. Nah, ada putih-putih gitu. Kepalanya goyang sendiri gitu. Langsung lari dia, tapi ke shooting. Terus tak lihat itu, oh ini semacam kuntilanak, tapi memang benar itu. Ada, iya. Tapi di atas pohon lo ya, ceritanya. Jadi enggak dia nunggu di rumah-rumah gitu. Dia benar shooting gitu sama dia. Terus dia lihat sendiri, dia sampai lari. Apa HP-nya juga ke bawah, apa jatuh, sempat jatuh ya.
1: Jadi memang benar ada yang kayak gitu, hal-hal mistis ya Pak. Mau percaya atau enggak, tapi kan memang ada begitu. Tapi kan yang jadi masalah ini, kalau pocongnya nampak sekali di kamera, ini sangat jelas. Kemudian kakinya juga nampak di gitu loh Pak, di tanah.
0: Ada badannya juga di bebel itu kelihatan tamparnya Pak.
1: Benar sekali. Kemudian masuk ke itu pekarangan rumah warga. Ini kan yang meresahkan sebenarnya ya.
0: Ya. Jadi apa itu? Jadi konsumsi publik akhirnya. Yang enggak harus diterima lah istilahnya.
1: Benar sekali. Ini tadi juga banyak sekali yang menanyakan ini benar atau enggak Mbak gitu. Nah ini di mana-mana juga ada Pak, Jakarta, wilayah Jawa Timur ternyata juga hampir keseluruhan ada berita kayak gini.
0: Itu ya sampai anu ya sampai Jakarta, makanya saya langsung sampai juga gitu.
1: Jakarta Barat, ya. Tangerang itu awal mulanya Pak dari hari Rabu sebenarnya ramenya itu. Kayak ada
0: baru tahunnya tadi sore.
1: Yang tadi sore itu masuknya sudah kayak ke Nganjuk, Kediri, kemudian iya. Jombang. Nah, itu mulai ramai, Pak.
0: Tinggal diganti kata-katanya, ganti ke Berbek, Parujayeng, Baron gitu akhirnya.
1: Bener.
0: Kayak, kan sekarang buat apa itu poster lewat aplikasi kan juga bisa, Pak. Jadi ya itu yang
1: bener. Jadi kan kalau sebenarnya dari pamfletnya itu kan imbauan ya Pak, tapi memang imbauannya itu bikin meresahkan warga gitu loh.
0: Iya kan, nggak mungkin lah polisi sampai imbauan seperti itu.
1: Benar sekali. Ini kan takutnya juga tambah chaos nanti di masyarakat ya Pak.
0: Betul.
1: Inge, Pak kalau di tempat Panjenengan ini kayak siskamplingnya apakah juga masih hidup Pak?
0: Alhamdulillah Pak. Selama ini jalan terus setiap hari karena saya galakkan itu mulai bulan September tahun kemarin lah. Jadi sejak banyak beberapa warga itu kehilangan sesuatu itu di depan rumah, di dalam pekarangan juga gitu. Akhirnya kita galakkan dan sampai sekarang pun masih berjalan.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Kompak berarti ini warganya Pak.
0: Ya. Harus apa itu harus peduli lah dengan lingkungannya. Jadi kalau nggak itu kita nggak bisa peduli dengan lingkungan kan kita nggak, kalau ada apa-apa kan ya saling menyalahkan nanti.
1: Benar sekali. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya Pak ya, agar lingkungan betul. Juga tetap aman begitu.
0: Iya Pak, tapi ya pernah itu apa itu ada maling itu yang sempat lari itu ambil HP waktu mau buyaran gitu jam 1 malam kalau nggak salah. Kebetulan saya yang jaga. Saya kan jaganya hari Senin. Jadi hampir selesai itu terus ada yang teriak maling gitu. Terus tapi lari malingnya. Sempat bawa HP sampai HP-nya jatuh, pecah.
1: Oke.
0: Ya, kejadiannya ternyata dia itu tidurnya pintunya terbuka gitu.
1: Pintunya terbuka nggak terkunci ya, Pak?
0: Sampai masuk ke rumah lah. Padahal itu apa HP ya di dalam kamar.
1: Gitu. Sempat ke itu nggak Pak? Sempat ketangkep nggak pelakunya?
0: lari bawa motor kan sama temennya, biasanya kan gitu kan temennya berdua, nggak mungkin sendiri. Ya, jarang lah sendiri, banyak kan berdua, nanti yang satu beraksi, yang satu nunggu di motor kalau ada apa-apa, biasanya kan gitu. Pak teriak, kok kita lari, kita lihat ya, kebetulan ada saya juga, orangnya udah lari tapi HP-nya jatuh, alhamdulillah nggak jadi keambil tapi pecah.
1: Oke, jadi pecah harus ganti itu ya, harus memperbaiki jadinya ya.
0: Tapi ya, tapi dia nggak apa itu, nggak menyerupai pocong asli orang katanya.
1: Iya, ini loh aneh-aneh aja ya. Semakin ini loh Pak, mungkin kebutuhan mendesak juga, kemudian juga sekarang kan ekonomi lagi turun drastis juga ya Bapak, di masyarakat banyak orang yang kesusahan, jadi kayak apa aja dikerjain kayak gitu.
0: Yang paling utama itu, jadi rata-rata itu orang lebih menahan uangnya untuk membeli sesuatu.
1: Oke, baik. Yang terakhir Pak Arief, mungkin ada yang perlu disampaikan ini biar masyarakat juga berhati-hati Bapak.
0: Ya, apa ya Pak ya, sama-sama saling menjaga di sendiri aja. Apa-apa itu harus apa ya, prepen ya bahasa Jawanya. Jadi barang-barangnya ditaruh di mana, apalagi HP itu yang isinya mungkin e-banking, e-wallet, itu tuh harus stand by, jangan sembarang ditaruh, biar nggak hilang, jatuh. Itu aja, jatuh es pusingnya minta ampun nanti kalau hilang.
1: Apalagi kalau hilang ya.
0: Bener Pak.
1: Bener. Kalau sekarang itu orang lebih pusing nggak megang HP loh Pak, daripada pusing belum makan.
0: Iya, sangat-sangat itu. Kakak saya itu subuhan bawa HP, jatuh, sampai bingung, dicari kemana-mana, nggak ketemu, ditelepon nggak diangkat, ternyata yang nemu tetangganya, untungnya. Untungnya yang nemu tetangganya, padahal HP baru beli. Ya, puasa kemarin lah. Ya, bersyukur banget lah. Bisa kembali itu sangat bersyukur.
1: Alhamdulillah, pokoknya harus prepare ya, harus menjaga barang-barang miliknya sendiri, terutama ini ya Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief sudah berbagi informasi di malam hari ini ya. Oke, hati-hati di jalan Bapak, nanti kita tunggu update-nya lagi ya.
0: Oke, Mbak Lilin.
1: Oke, selamat malam Bapak, hati-hati di jalan. Ya, sedulur cakra, baru saja Pak Arief ini tadi ya mengabarkan kalau di tempatnya Pak Arief, siskamplingnya sudah digalakkan kembali. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0852-9001-61. Anda masih bisa berbagi informasi dengan kami hingga jam 9 malam nanti ya. Kita tunggu berbagai cerita menarik Anda di sore hingga malam kali ini, Sedulur Cakra. Karena sudah memasuki jam 8 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, selamat malam Seru Jakra, masih bersama dengan saya Erika dan Rin Bayu yang menemani aktivitas Anda hingga malam hari ini. Melintas di mana Seru Jakra, semuanya aman dan lancar saja atau Anda menjumpai kewaspadaan di jalur yang Anda lalui maupun sekitar tempat tinggal Anda. Kabarkan selalu dengan kami ya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Untuk lokasinya, ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri, Anda bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jembatan Perintis Garuda di Desa Bogor Wetan, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk kini menjadi fasilitas penting yang menunjang aktivitas ekonomi warga. Jembatan yang dibangun oleh Kodim 0810 Nganjuk menghubungkan permukiman dengan area persawahan sehingga memudahkan mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani untuk menuju lahan pertanian mereka. Jembatan dengan lebar 1,8 meter dan panjang 60 meter itu juga memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Salah satu warga, Karsidi, mengatakan akses anak-anak menuju tempat belajar kini menjadi lebih dekat dan mudah sejak jembatan tersebut dioperasikan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Momen Idul Adha 1447 Hijriah jadi musim panen bagi para pedagang sapi di Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM, Trenggalek.
4: Meski harga sapi kurban tahun ini naik tajam, imbas efek panjang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, minat warga membeli hewan kurban ternyata belum surut. Fenomena itu dirasakan Mujadi, pedagang sapi asal Kecamatan Pogalan. Sejak jauh hari sebelum Idul Adha, kandangnya terus didatangi calon pembeli yang berburu sapi kurban. Kenaikan harga sapi tahun ini disebut bukan sekedar tren musiman. Menurut Mujadi, stok sapi siap jual berkurang drastis setelah banyak peternak memilih mengurangi jumlah ternak pasca PMK. Dampaknya langsung terasa di harga pasar. Jika tahun-tahun sebelumnya kenaikan harga berkisar ratusan ribu rupiah, sekarang harga sapi bisa melonjak 2 juta sampai 3 juta rupiah per ekor. Sekian, saya Ike Linda dari Radio Krishna Trenggalek.
3: Seekor sapi jenis simental berbobot 1,1 ton asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya silakan Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Sapi jumbo yang diberi nama Bruno tersebut merupakan hasil terobosan peternak muda bernama Hada Waris Saputra. Ia merupakan warga Desa Bajulan, Kecamatan Saraten, Kabupaten Madiun. Hada menceritakan proses terpilihnya Bruno bermula saat kandang ternak miliknya disurvei oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun pada awal Mei 2026. Dari hasil pengecekan tersebut, Bruno dinilai memenuhi seluruh kriteria dan syarat untuk diajukan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Madiun. Setelah melalui proses negosiasi yang transparan, Hada dan pihak Sekretariat Presiden menyepakati harga transaksi senilai 115 juta rupiah untuk sapi kurban tersebut. Sebelum dinyatakan lolos secara resmi, sapi Bruno harus melewati serangkaian uji klinis mulai dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh hingga pengecekan postur tubuh. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Polres Bojonegoro Jawa Timur menangkap pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi 50 kg berinisial JI. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi Kamis mengatakan bahwa pelaku ditangkap di lokasi penyuntikan gas LPG yang ada di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Afrian menjelaskan bahwa pada mulanya Satreskrim Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan LPG bersubsidi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pelaku sedang menyuntikan LPG 3 kg ke tabung LPG berukuran 50 kg menggunakan selang regulator. Ia menambahkan, selain menangkap pelaku, petugas juga menyita 102 tabung LPG 3 kg berisi gas, 138 tabung LPG 3 kg kosong dan 13 tabung LPG 50 kg yang masih dalam proses pengisian gas. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Empat siswa berprestasi asal Min Wonosobo sukses meloloskan diri menuju babak final OSMA Jateng tingkat provinsi tahun 2026. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Para siswa tersebut bersaing ketat pada babak penyisihan sebelum akhirnya berhak melaju ke tingkat selanjutnya. Mereka menunjukkan kemampuan terbaik dalam beberapa mata pelajaran berbeda. Nama-nama siswa tersebut adalah Dimas Haikal Putra dan Kaila Lovita Azhara pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya ada Hairul Akmal Alfauzan pada Mapel IPA, serta Nada Zihni Aryana untuk kompetisi matematika. Kepala MIN Wonosobo Nurul Huda mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian luar biasa anak didiknya. Saat ini, ia sedang berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh siswa, wali kelas 4, guru pembimbing, serta orang tua. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan

pembayaran gaji dan insentif guru non-ASN yang tertunda sejak Januari 2026 segera direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Adha 2026 ini hingga pekan depan. Selengkapnya, silakan

0: Penataan regulasi menjadi langkah penting setelah adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait data penerima manfaat insentif guru honorer. Karena itu, Disdikbud Kukar melakukan verifikasi dan penataan ulang data agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Disdikbud Kukar juga menggandeng tim kejaksaan untuk melakukan kajian hukum terhadap mekanisme pencairan insentif. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan pembayaran berjalan aman, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sebanyak 88 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan pada Kamis 21 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
2: Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji mengambil sumpah jabatan di Pendopo Pemkab Pacitan, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kabupaten Pacitan. Sebanyak 88 PNS yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 76 jabatan fungsional dan 12 jabatan pelaksana. Menurutnya, menjadi aparatur sipil negara bukan sekedar memperoleh pekerjaan, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, sumpah jabatan yang telah diucapkan harus benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mas Aji juga meminta para ASN baru menjadikan sumpah dan janji jabatan sebagai pedoman dalam bekerja sehari-hari. Ia berharap seluruh PNS mampu menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun pelayanan publik. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ngelawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk ramai dikunjungi masyarakat setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Selengkapnya disampaikan Caca, Krishna FM Nganjuk.
3: Bahkan warga yang ingin membeli barang dari KDMP Ngelawak telah berada di sana sebelum outlet KDMP Ngelawak dibuka. Salah satu warga Desa Ngelawak, Emmy, mengatakan dirinya memilih untuk berbelanja di KDMP karena harganya yang lebih terjangkau. Contohnya LPG. Menurut Emmy, harga satu tabung gas LPG ukuran 3 kg di KDMP hanya Rp16.000. Jauh lebih murah dibandingkan harga di luar KDMP. Selain LPG, beberapa barang yang dijual di KDMP juga cenderung lebih murah dibanding tempat lain. Minyak kita yang di tempat lain dijual dengan harga lebih dari harga eceran tertinggi atau HET, di KDMP harga minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Demikian jaring radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Di menit ke-22 lepas dari jam 8 malam, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Mbak Nila. Beliau perjalanan untuk sekitaran Nganjuk ya. Masih cukup cerah, tidak ada hujan malam hari ini, Erika. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 kalau untuk lalu lintasnya. Kemudian informasi dari Mbak Siska Utami tadi juga mengabarkan di Mangundikaran Nganjuk, lalu lintasnya juga dikabarkan masih dominasinya kendaraan pribadi roda 4 saja. Harap hati-hati dan juga waspada. Sementara itu dari Mas Rofik sempat mengabarkan Kertosono Nganjuk juga masih cukup ramai ya yang mengarah ke Kediri. Okay. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan berdimensi besar, banyak juga yang melintas di malam hari ini dari kedua arah. Disampaikan untuk tetap jaga jarak aman, cuacanya juga tidak hujan. Kemudian ada Bapak Yulianto. Beliau ini mengabarkan sekitaran Saradan Madiun akan menuju arah Magetan. Masih cukup ramai ya. Banyak juga kendaraan truk bermuatan, bus angkutan umum antar kota juga yang melintas malam hari ini. Apalagi kendaraan roda 2 juga melaju dengan kecepatan yang kencang ya. Harap hati-hati saja sedulur cakra, tetap jaga laju kendaraan Anda. Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, informasi yang kami terima sedari pagi hingga malam hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun media sosial kami, Facebook Cakra Krisna, Instagram 1061 Cakra Krisna. Anda juga bisa kunjungi website kami ya, Seru Cakra, di cakrakrisna.com. Bisa mendengarkan siaran kami melalui website tersebut, dan juga bisa Anda gunakan untuk baca berbagai informasi yang kami terima hingga malam hari ini. Salah satu yang ramai sekali diperbincangkan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna, bahkan kita masih bahas hingga malam hari ini. Ada yang malam-malam kok bahas pocong kesini, jadi takut ini ya. Ya, memang ini pun masih ramai Seru Cakra di media sosial dari pagi hingga malam terkait dengan pamflet dugaan teror pocong jadi-jadian. Erika scroll media sosial Erika sendiri saja masih banyak yang menyebarluaskan itu. Ada juga yang sudah sadar bahwa ini hoax ya, belum benar terjadi atau tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kalau informasi yang kami terima dari Humas Polres Nganjuk, hingga saat ini belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat terkait kejadian tersebut. Dan selain itu, informasi yang beredar ini juga diketahui bukan berasal dari akun resmi maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi Seru Cakra tetap tenang semuanya, takutnya nanti semuanya panik, kemudian sampai halusinasi ya. Tidak ada yang ketuk pintu, tapi ngerasa ada yang mengetuk pintu, karena takut. Kalau

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk malam hari ini ya. Kami juga terima informasi dari wilayah Mojokerto, kabarnya tadi maghrib sempat turun hujan. Harap waspada bagi Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Mojokerto, takutnya hujan tadi menyisakan genangan air maupun juga kondisi jalan yang licin. Sementara itu, Seru Cakra, hingga malam hari ini kami terima informasi dari beberapa pendengar Radio Cakra Krisna keresahannya terkait dengan modus pencurian pocong jadi-jadian. Jadi infonya berkeliaran di malam hari, mengetuk-ngetuk pintu di malam hari, serta membawa celurit seperti itu. Untuk informasi tersebut, ini juga sudah kami sampaikan ke rekan Polres Nganjuk. Kami konfirmasi, ternyata hingga saat ini belum ada dari warga Nganjuk ya yang melaporkan terkait dengan kasus tersebut. Jadi hati-hati, jangan mudah menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Jadi jangan panik, Seru Cakra ya. Panik ini bisa memicu halusinasi seperti itu. Nanti nggak ada yang ngetuk, tiba-tiba merasa ada yang ketuk pintu ini kayaknya, padahal nggak ada, tidak ada yang mengetuk pintu.

0: Jadi lebih tenang saja, jangan lupa ini selalu berdoa ya, selalu cakra, tetap diingatkan untuk anak-anaknya, keluarganya seperti itu agar tetap tenang, tidak mudah terkecoh dengan segala hal yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Jadi jangan mudah membroadcast juga apapun itu yang belum tentu kebenarannya. Bahaya, seru cakra, nanti takutnya diterima oleh orang-orang yang gampang panik seperti itu ya, mudah percaya, nanti mudah disebarluaskan juga ya. Untuk saat ini Anda melintas di mana, seru cakra, bisa disampaikan kepada kami, atau mungkin juga ada pengalaman yang kurang menyenangkan terkait dengan informasi-informasi yang beredar saat ini di 0852 9001061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulungagung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Lilin.
1: Informasi dari Mbak Desi mengabarkan wilayah Sukomoro Nganjuk, situasi lalu lintas hingga kini masih cukup ramai ya Herika. Tidak ada hambatan dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 saja. Tidak hujan juga kalau di malam hari ini. Sementara ada informasi masuk tadi sempat disampaikan sama Bapak Katino. Beliau ini perjalanan melintas di sekitaran Kota Kediri, Simpang Jetis. Kabarnya juga masih ramai, tapi antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang. Sementara itu ada Bu Sari di Simpang Bandar Ngalim, Kota Kediri. Ini katanya banyak kendaraan roda 2 yang terparkir di pinggir jalan dekatnya traffic light, Erika. Mm-hmm. Karena di sana itu kan ada beberapa outlet makanan juga ya, kemudian juga
0: banyak
1: ada
0: jual,
1: pedagang kaki
0: ya.
1: Lima. Iya, benar sekali. Jadi pas di traffic light-nya itu ya, ada kendaraan yang juga mengantri di traffic light, kemudian di sisi yang lainnya ada banyak para pembeli yang menggunakan sepeda motor terparkir di pinggir jalan begitu, kemudian juga sedang menikmati makanannya juga di sana. Harap hati-hati saja Sedulur Cakra. Wilayah Kota Kediri kabarnya tidak hujan. Kemudian Mas Oki dari Simpang Dandangan Kota Kediri. Nah, ini juga sama. Tidak hujan ternyata di sana, Erika. Kendaraan okay. pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 masih mendominasi hingga di malam hari ini. Sementara itu di Jalan Ayani Kota Kediri yang dari arah utara, kabar dari Mbak Freya tadi juga ramai. Antrian kendaraan di traffic light-nya memang cukup panjang ya, Erika. Mm-hmm. Tapi tidak ada kemacetan, memang murni adanya lampu merah tersebut sehingga harus berhenti. Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, besok jangan lupa ya, ada program sosial Sabtu Bersyukur yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Nganjuk ya. Terbuka untuk umum Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan hari Sabtu besok, edisi atau kalender 23 Mei 2026, Seru Jagra. Jam 5:30 pagi sampai selesai. Jadi untuk Anda besok usahakan datang sebelum jam 6 ya, atau paling lambat jam 6, karena biasanya sudah habis di jam 6:30 pagi. Padahal porsi yang kami sediakan itu sudah cukup banyak ya. Ada 300 lebih porsi ya sarapan yang kami sediakan untuk masyarakat umum Sabtu pagi. Meskipun porsinya sudah banyak, ternyata ini kadang belum ada 1 jam sudah habis, Seru Cakra. Jangan lupa hadir ya, untuk Anda yang besok belum ada agenda, silakan merapat di Radio Cakra Krisna untuk mengikuti Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi sampai jam 6:30 pagi. Ingin sekalian membeli produk herbal Naria juga bisa ya, silakan Anda sekalian membeli produk herbal Naria. Setiap satu varian ini Rp100.000. Jadi kan ada 3 varian ya, Seru Jakra. Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM. Setiap varian itu harganya Rp100.000. Kalau Anda beli 2 varian berarti Rp200.000. Kalau membeli 3 varian berarti Rp300.000. Sebagian dari penjualan herbal Naria ini kami salurkan kepada yang membutuhkan. Salah satunya dengan terselenggaranya Sabtu Bersyukur di setiap hari Sabtu. Anda juga bisa menikmati ya. Jadi nikmati dulu sarapan pagi Sabtu Bersyukur, kemudian membeli produk herbal Naria. Produk herbal Naria ini tidak hanya untuk orang yang sakit, orang yang sehat juga bisa konsumsi untuk menjaga imunitas tubuh agar selalu baik, tidak gampang sakit ya. Sekarang kan cuacanya juga tidak menentu, kadang panas, kadang juga hujan. 2 hari terakhir ini juga hujan terus ya wilayah Nganjuk, padahal kita sudah masuk di musim kemarau. Agar imunitas tetap bagus, tidak gampang sakit, Anda bisa selalu mengkonsumsi promosi Herbal Naria. Nah, sebagian penjualan dari Herbal Naria kami salurkan kepada yang membutuhkan. Selain Sabtu Bersyukur, juga bagi sembako setiap tanggal 25, kemudian ada bedah rumah, kemudian ada ambulans Radio Cakra Krisna, dan masih banyak lagi. Jadi tidak hanya dapat sehatnya, tapi dapat berkahnya juga.
3: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
4: Dengan Bapak Zen, salah satu pengunjung di Sabtu Bersyukur kali ini. Pagi, Pak Zen.
5: Selamat pagi.
4: Tenggi, Pak Zen rumahnya mana, Pak?
5: Tanjung Anom, Domblek Tanjung Anom.
4: Sudah sering ikut program Sabtu Bersyukur ini?
5: Belum pernah. Ini tadi mau beli apa itu, obat naria. Terus kok ada sarapan pagi mau ikut gitu loh.
4: Iya, jadi sebelumnya memang mau beli herbal naria. Ya, tapi ya, karena ada program Sabtu Bersyukur sarapan pagi, ya, akhirnya dipersilahkan untuk sarapan dulu ya, Pak.
5: Iya.
4: Ya, berarti ini pengalaman pertama jenengan untuk sarapan bersama dengan kru Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group ya.
5: Iya.
4: Iya. Nah, ngomong-ngomong hari ini kan mau beli herbal naria. Ini varian apa, Pak?
5: Varian CA.
4: Varian CA. Sebelumnya mohon maaf, ini sakit apa, Pak?
5: Sebetulnya enggak sakit betulnya. Jadi untuk menjaga stamina aja. Sehat gitu loh.
4: Oh, cocok sekali. Memang herbal naria ini, Pak, tidak hanya dikonsumsi orang yang sakit, tapi juga orang-orang yang menjaga staminanya.
5: Iya.
4: Berarti Bapak Zen ini sudah membuktikan sendiri ya?
5: Sudah lama sekali.
4: Oke. Terima kasih Pak Zen bersama Ibu. Monggo nanti mampir lagi di Sabtu Bersyukur.

Ya, Seru Cakra sudah hampir masuk di jam 9 malam. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, Jumat, kalender 22 Mei 2026. Saatnya saya Rika dan Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk.

0: tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal, Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo,

dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: kan Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Iko, selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir al-dhunub ikhfir al-dhunub wa ya mufarrij al-kurubi farrij al-kurub wa ya satir al-uyub istur al-uyub wa ya mutakhir al-kurubi takhir al-kulub inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hebat, fadal, hebat. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anginnya, orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak pas runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah Masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam Masya Allah, sedekah Masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang. Dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau al-munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya. Supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya.
2: Ya, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending enggak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi ini. Kalau dari pangkas begini bahaya, enggak usah sedekah nanti. Enggak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang enggak kenal Allah, sedekah enggak sedekah tetap enggak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti tidak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending tidak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja, amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibi namlatis sauda ala sakhratis samma filailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibi namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah, kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah, terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah, dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun, dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk, sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk. Di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, selamat pagi Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini bersama saya Alvan Amar dan tim gatekeeper yang bertugas ada Erika Dewi dan juga Lilin Bayu. Apa kabar untuk hari ini, hari Sabtu, akhir pekan tanggal 23 Mei 2026. Untuk Anda yang dalam perjalanan tetap hati-hati, yang melintas di seputaran Kecamatan Ngeronggot Nganjuk monggo mampir. Sabtu pagi ini juga berlangsung program sosial dari Radio Krishna FM Group, kemudian didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Program sosial Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi sudah akan segera berlangsung. Anda yang mau merapat, mau bergabung, silakan. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Program sarapan gratis bareng masyarakat umum, ini kita sediakan lebih dari 350 porsi sarapan gratis pagi ini. Ya, Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, program sosial Sabtu Bersyukur persembahan dari Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group yang juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Ini merupakan salah satu program sosial rutin yang kita gelar setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Program ini juga dapat terselenggara dari para konsumen setia Herbal Naria tentunya, karena sebagian hasil penjualan memang kita gunakan untuk berbagai program sosial. Salah satunya adalah Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini. Program ini terbuka untuk umum seluruh cakra, jadi Anda yang mau mampir, mau sarapan bareng juga silakan. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini akan segera berlangsung sampai habis nanti. Kita ada 350 porsi sarapan lebih yang telah disiapkan.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100

100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, yang mau bergabung di program Sabtu Bersyukur, silakan ya Seduh Cakra segera merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna untuk pagi hari ini. Yang masih dalam perjalanan mau berangkat kerja atau ada agenda lain, masih kami tunggu juga. Update informasinya di 0852 9001061.
1: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
2: Saat ini saya sedang berada di halaman Sedia Radio Cakra Krishna bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, dengan Pak Uji. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar?
3: Ya, sehat-sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Rumahnya mana, Pak?
3: Kalianyar RT Songo, RW5.
2: Oh, nih, baik-baik. Sudah sering ikut program Sabtu Bersyukur?
3: Ya, sering. Tiap Sabtu.
2: Nah, Pak Puji ini sudah pernah mengkonsumsi herbal nariah?
3: Ya, nariah itu.
2: Herbal nariah?
3: Herbal nariah.
2: Pakai apa, Pak?
3: Ya, dulu faktor lambung. Ya, alhamdulillah minum 2 botol saya sudah sehat.
2: Alhamdulillah. Berarti sudah sehat sampai sekarang ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Baik, Pak Puji. Ini harapan jenengan dengan program Sabtu Bersyukur ini seperti apa?
3: Ya, semoga Sabtu Bersyukur ini sahabat pelanggan lalu berkah dan barokah.
2: Amin. Baik, terima kasih Pak Puji waktunya.
3: Ya, sama-sama.

0: Ya, program Sabtu Bersyukur berlangsung pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krisna yang ada di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Sedulur Cakra. Anda yang mau bergabung dalam program Sabtu Bersyukur silakan ya, kita terbuka untuk umum, sudah berlangsung pagi hari ini sampai nanti habis. Biasanya sebelum jam 6:30 sudah habis, jadi jangan sampai terlambat. Karena saat ini untuk masyarakat yang datang juga sudah cukup banyak. Kita juga menyediakan lebih dari 350 porsi sarapan gratis untuk dibagikan pagi hari ini. Program rutin yang kita gelar setiap hari Sabtu pagi, kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, dan didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selain makan di tempat, program Sabtu Bersyukur juga bisa Anda bawa pulang ya, Seduru Cakra, dengan bawa tempat makan sendiri, nanti bisa dibawa pulang. Jadi kalau ada keluarga yang berhalangan datang, ini juga bisa turut menikmati menu program Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Saya cek ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini juga sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna pagi hari ini di wilayah Loceret, Nganjuk. Ini juga sedang menyimak ya yang disampaikan oleh Alvan terkait dengan Sabtu Bersyukur. Iya. Nah, ini kebetulan Bapak Sukamto ini pendengar baru Alvan yang juga ternyata baru mengetahui adanya program Sabtu Bersyukur. Nah, ini bertanya apakah Sabtu Bersyukur ini setiap hari Sabtu diadakan atau mungkin hanya hari Sabtu di setiap bulannya gitu.
0: Hari Sabtu setiap minggunya, Pak.
1: Setiap minggunya,
0: Pak. Jadi setiap hari Sabtu kayak?
1: Setiap hari Sabtu setiap minggunya ya. Jadi satu bulan 4 kali. Pokoknya ada hari Sabtu berarti ada Sabtu Bersyukur. Bukan yang hari Sabtu di awal bulan atau hari Sabtu di akhir bulan, enggak ya. Jadi setiap hari Sabtu kami selenggarakan Sabtu Bersyukur. Nah, ini Bapak Sukamto apabila ingin bergabung juga boleh, karena Sabtu Bersyukur ini untuk umum, tidak hanya warga Ngronggo, tidak hanya warga Kalianyar, tapi semuanya bisa ikut. Anda luar warga Nganjuk pun, ini kalau memang ada mudik ke sini atau mungkin ada agenda melintas di wilayah Nganjuk, ingin sarapan bersama di sini, boleh, silahkan ya, karena terbuka untuk umum. Bawa keluarga, bawa teman-teman, rombongan satu mobil, mau sarapan di sini bareng boleh, karena biasanya juga banyak kok ya Alvan ya, yang datang ke sini rombongan naik pick up, rombongan konvoy pakai sepeda ontel ya, karena mereka olahraga pagi, kemudian melintas di Radio Cakra Krisna, lihat rame-rame lalu mampir, lalu juga banyak anak-anak pondok yang merapat ya, anak-anak pondok wilayah Kertosono, kemudian Warujayeng, ini juga banyak yang datang, mereka berombongan ya, lebih dari 2 orang, kemudian membawakan untuk teman-temannya di pondok, itu juga bisa ya.
0: Yang jadi, penting jangan terlalu siang kan?
1: Yang penting jangan terlalu siang, karena takutnya porsi sudah habis ya, meskipun porsi yang kita sediakan juga banyak sekali, lebih dari 350 porsi, tapi kurang dari 1 jam itu kadang sudah habis.
0: Iya, kalau bisa sebelum jam 6 ya.
1: Iya, kalau bisa sebelum jam 6 dan paling lambat jam 6 lah Anda sampai di sini. Jam 6 itu kadang juga sudah
0: masih antri kan?
1: Bener, masih antri. Antrinya Pak sampai jalan raya seperti itu. Jadi yang melintas di depan studio Radio Cakra Krisna ini juga harus hati-hati. Meskipun sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas, nanti pasukan Sabtu Bersyukur ini juga akan membantu Anda di sini mengarahkan tempat parkirnya di mana, kemudian juga caranya bagaimana. Kadang kita kan masih kikuk ya kalau baru pertama datang di suatu kegiatan atau apa, kan bingung, ini kita harus ngambil kerupuk dulu, kita harus ngambil piring dulu, atau kita harus ini cuci tangan dulu, atau mungkin harus apa dulu. Nah, di sini juga sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang akan mengarahkan Anda. Ini kalau datang kita harus ngapain dulu ya? Antri dulu atau langsung apa? Ini nanti Anda diarahkan. Jadi tidak usah takut bingung, belum pernah ke sini, silakan Anda mampir. Nanti kalau sudah mampir sekali, mau mampir lagi boleh. Tidak ada batasan ya, satu orang mau mampir maksimal berapa. Pokoknya setiap hari Sabtu mau ke sini terus enggak apa-apa. Ya,
0: datang sendiri nggak apa, nanti banyak temannya di sini.
1: datang sendiri nggak apa-apa, karena di sini juga banyak temannya yang makan di sini maupun yang dibawa pulang. Kalau ingin dibawa pulang jangan lupa bawa tempat sendiri, karena kami mohon maaf belum menyediakan tempat makan untuk dibawa pulang. Tapi kalau untuk yang dimakan di sini tidak usah khawatir, piring, kemudian tempat cuci tangan, minuman, ini sudah kami sediakan semuanya. Berangkat dari rumah nggak bawa apa-apa, di sini sudah kami sediakan seperti itu. Kemudian sudah makan di sini, ingin membawakan keluarganya di rumah atau membawakan teman-temannya, ini juga bisa. Yang penting bawa tempat sendiri ya, Alvan ya. Jadi dimakan di sini, kemudian bawa pulang pun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi yang penting bawa tempat makan sendiri seperti itu ya, Seru Jakra. Jadi mungkin karena lokasinya agak jauh dari sini, kalau sekarang mau berangkat juga sudah terlambat ya, bisa di hari Sabtu selanjutnya. Kami selalu hadir di hari Sabtu di setiap minggunya ya, Seru Jakra Sabtu Bersyukur ini, dengan menu yang variannya pun juga cukup banyak, dari ayam, sayuran, ini ada. Jadi untuk anak-anak kecil juga ada, untuk yang dewasa pun yang pedes-pedes juga ada.
0: 4 sehat 5 sempurna.
1: Iya, 4 sehat 5 sempurna. Kerupuk pelengkap sebagai pelengkap makan ya, enggak bisa. Ada kan yang enggak bisa makan kalau enggak ada kerupuk. Di sini pun kami sediakan kerupuk. Mau 2 boleh, yang penting dihabiskan ya, Seru Cakra. Ini yang penting dihabiskan, mau minta kerupuk 2 juga boleh. Kemudian juga untuk tempat parkir di sini juga cukup luas ya, kalau rombongan aman saja. Silahkan mampir Seru Jakra, yang mungkin rumahnya dekat bisa langsung merapat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang beda dari yang lainnya, program Sabtu Bersyukur ini bisa dibungkus untuk dibawa pulang ya, Seru Jakra. Kenapa? Karena untuk biasanya ini ada keluarga yang berhalangan untuk hadir, mungkin sedang sakit atau mungkin sudah sepuh sehingga mau jalan jauh juga nggak kuat begitu. Oleh karena itu program sosial Sabtu Bersyukur bisa dibungkus untuk dibawa pulang agar keluarga yang di rumah yang tidak bisa hadir bisa ikut menikmati dalam program Sabtu Bersyukur. Persembahan dari Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan juga didukung penuh pastinya oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sabtu pagi ini masih berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna. Yang mau merapat silakan langsung datang seluruh cakra sebelum kehabisan di halaman studio Radio Cakra Krishna depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Program sosial yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu ini juga pastinya didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, program sosial Sabtu Bersyukur merupakan salah satu dari beberapa program sosial yang kita gelar bersama Herbalnaria, PT Bagus Pratama, dan juga UD Bagus Pratama. Ini untuk program sosial lain diselenggarakan juga, mulai dari berbagi sembako yang juga rutin kita gelar setiap akhir bulan. Kemudian juga ada donasi kepada yayasan yang terpilih dan juga program bedah rumah kepada warga atau masyarakat yang membutuhkan. Semua program sosial tersebut didukung penuh oleh Herbalnaria dan tidak lupa kita juga ucapkan banyak terima kasih kepada para konsumen setia Herbalnaria. Karena sebagian dari penjualan memang kita alokasikan kepada yang membutuhkan, salah satunya lewat beberapa program sosial tersebut.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbalnaria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbalnaria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Ya, untuk Anda yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati ya, Setelu Cakra. Beberapa titik jalur pagi hari ini tentunya juga cukup padat. Meskipun akhir pekan masih ramai untuk berangkat kerja ataupun juga berangkat sekolah di pagi hari ini, tetap hati-hati. Tadi cuaca sempat berkabut, kalau pagi ini bagaimana? Mungkin Anda yang sudah dalam perjalanan bisa ikut tambahkan. Apakah di tempat Anda masih berkabut atau mungkin sudah mulai cerah untuk kondisi cuacanya? Di 0852 9001061. Ya, kalau informasi yang masuk di pagi hari ini memang kondisi di beberapa wilayah masih lumayan mendung ya, Setru Cakra. Yang di perjalanan Anda bisa lebih tingkatkan kewaspadaan di beberapa titik pasar biasanya yang kondisinya cukup ramai karena masih pagi, pasar juga masih buka dengan banyak aktivitas jual beli. Yang melintas di pasar hati-hati, yang sempat berbelanja juga dapat tambahkan untuk harga kebutuhan pokok pagi hari ini bagaimana. Untuk program Sabtu Bersyukur Setru Cakra, saya ke jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Lilin Bayu. Selamat pagi, Lin.
1: Selamat pagi, Alvan, dan selamat pagi, Setru Cakra. Saat ini saya ada di halaman studio Radio Cakra Krishna ya. Dalam program Sabtu Bersyukur rutin digelar setiap Sabtu pagi, dari jam 5:30 dan sampai persediaannya habis. Ini masih banyak sekali persediaannya ya, tapi yang antri juga banyak sekali. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya juga sudah bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, Ibu Nur. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ibu Nur, apakah juga sering ikut program Sabtu Bersyukur ini?
2: Ya, alhamdulillah sering.
1: Oke, sering ya, setiap Sabtu pagi ya, Ibu?
2: Sering, setiap Sabtu mesti kesini.
1: Oke, baik. Ibu Nur, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti program Sabtu Bersyukur ini, selalu turut hadir di sini juga?
2: Ya, alhamdulillah senang.
1: Oke, senang. Kalau menurut Ibu, program seperti ini bermanfaat?
2: Oke.
1: Sangat bermanfaat untuk masyarakat
2: ya.
1: Oke, Bu, untuk program seperti ini kan juga diselenggarakan melalui dukungan Hirtal Naria, Naria Sigaret, kemudian juga dari Krupuk yang panjenengan bawa juga. Nah, itu produksi sendiri juga, Bu. Nah, ini kan karena ada kontribusi dari konsumen Hirtal Naria yang mencari lantaran kesembuhan melalui Hirtal Naria. Ini mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, untuk teman-teman dari konsumen Hirtal Naria sendiri.
2: Mbak.
1: Sehat, oke. Oke. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke. Monggo dilanjut. Ya, Alvan, itu tadi adalah salah satu perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur ya di Sabtu pagi kali ini. Beliau ini sebenarnya bukan warga asli Nganjuk, Alvan, tapi beliau ini tadi saya sempat berbincang merupakan warga dari Madura begitu ya.
0: Oh, pendatang.
1: Benar sekali, pendatang. Jadi kalau di program Sabtu Bersyukur ini kita mau tidak membeda-bedakan satu sama lain ya. Semuanya sama. Monggo yang mau bergabung dan mau sarapan pagi bersama kita di halaman studio Radio Jakarta dalam program Sabtu Bersyukur, kita persilahkan, kita tunggu pokoknya kedatangannya ya. Dari jam 5:30 pagi ini tadi juga antreannya sangat luar biasa sekali. Bahkan hingga saat ini masih mengekor panjang ya, Alvan, hingga sampai di depan pertigaan. Jadi harap waspada saja apabila melintas di depan halaman studio Radio Cakra Krishna. Tidak hanya bapak-bapak maupun juga ibu-ibu saja, tetapi ini juga terlihat banyak anak-anak kecil yang seperti juga mau berangkat sekolah ya, karena mengenakan seragam juga, Alvan. Jadi membawa kotak makan sendiri begitu untuk dibekal sepertinya mau dibawa ke sekolah juga, Alvan. Banyak juga masyarakat yang membawa kotak makan sendiri ini nanti bersama dengan keluarga di rumah juga atau mungkin dibawa untuk berangkat bekerja ya. Dan sekarang untuk informasi pagi hari ini, Alvan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna, Lilin Bayu. Tadi yang ada dalam program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu dulu Cakra, informasi kondisi pagi hari ini di tempat Anda ya, atau di jalur yang Anda lalui di 0852 9001061. Ya, ke gatekeeper dulu Erika.
1: Wah, sayang sekali ini tadi Mas Kopeng belum bisa ikut ini Sabtu Bersyukur karena perjalanan menuju ke wilayah Cepu, Blora, Jawa Tengah. Dan ini sudah sampai di Pasar Kadungadem Bojonegoro, Alvan. Ternyata di sana kondisinya cukup ramai sekali. Harap waspada dan hati-hati yang melintas di jalur tersebut karena sepertinya kondisinya ini banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Konsepnya seperti pasar kaget gitu loh, Van ya. Jadi cukup ramai di sana, harap waspada dan hati-hati, cuacanya pun juga cerah. Bisa ikut Sabtu Bersyukur minggu depan Mas Kopeng kalau mungkin tidak ada agenda jauh ya. Ini sebelum kirim bisa sarapan di Radio Cakra Krishna.
0: Nah, bisa mampir dulu Mas.
1: Sama Mas Azril. Iya, bawa aja ini kirimannya ke sini enggak apa-apa ya.
0: Bawa sama truk-truknya enggak apa-apa.
1: Bawa truk-truknya, semuanya dibawa enggak apa-apa. Enggak akan kita minta juga Mas Kopeng ya. Sarapan di sini tapi satu Mas tidak. Wis bawa-bawaan Mas enggak apa-apa wis semuanya ya. Bawaan semuanya ya. Hati-hati Mas Kopeng, ditunggu update-nya ya. Hari ini melintas di jalur mana saja. Terima kasih informasinya. Tetap semangat. Sudah sarapan atau belum ya? Ini tadi dari rumah. Lalu saya terima informasi disampaikan Mbak Ana. Wah, ini juga perjalanan jauh sepertinya Alvan ya. Kok di stasiun Kertosono ini? Saya lihat fotonya. Wah, ya.
0: Mau kemana Kak?
1: Ini mau kemana ini? Enggak mampir sarapan dulu ke sini Mbak Ana. Tapi rumahnya Mbak Ana kan Kertosono. Sarapannya ke sini, kemudian balik lagi ke Kertosono ya. Agak riweh. Tapi enggak apa-apa ya. Sarapan pagi ketemu sama kita di sini. Perjalanan tadi ke stasiun juga lancar, tidak ada hambatan ya. Kemudian saya juga terima pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamid. Ini tadi juga sedang pantau Radio Cakra Krishna di rumah saja. Wah, porsinya banyak juga ya Mbak, menanggapi porsi Sabtu Bersyukur yang banyak tapi dalam kurun waktu kurang dari 1 jam sudah habis. Ya,
0: kita porsinya kenyangnya sampai sore nanti Mbak.
1: Kenyangnya sampai sore. Ini nasinya bisa request Pak ya. Nasinya bisa request, dikit banyak bisa request. Jadi tidak ini ya Alvan ya, tidak dibatasi gitu loh.
0: Iya, jadi memang di kemasnya mendadak kayak.
1: Kemasnya iya.
0: Jadi kan, kalau memang nggak suka sayur nanti juga bisa request.
1: Prasmanan, betul. Konsepnya prasmanan. Jadi ada yang makannya banyak nggak apa-apa. Tetap menjadi diri sendiri saja sedulur Cakra di sini.
0: Gak usah
1: ya.
0: Malu-malu, gak usah sungkan-sungkan.
1: Gak usah sungkan-sungkan, gak mau pakai sayur Mbak atau gak pakai sayur Bu atau nasinya agak banyakin dikit ya Bu atau gimana, itu bisa request nanti ya, atau ambil sesuai dengan keinginan. Yang penting dihabiskan ya sedulur Cakra, jangan tersisa kan. Gak boleh ini ya membuang makanan, betul kan Alvan ya, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini kebetulan cuaca di depan studio saya intip dari jendela juga cerah sekali ya Alvan, sudah mulai panas. Arus lalu lintas di depan studio juga cukup ramai namun lancar. Hati-hati untuk yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari Sabtu akhir pekan pastinya juga lebih nyantai ya seluruh Cakra. Mungkin untuk Anda yang hari Sabtu sudah libur, sudah tidak berangkat bekerja. Nah, ini momen seperti akhir pekan ini bisa untuk refreshing agar persiapan di hari Senin nanti tidak terlalu terbebani begitu. Yang masih di rumah, yang sedang nyantai, mungkin sambil menyimak siaran Radio Cakra Krisna juga selamat menikmati pagi hari ini. Yang mau ke pasar, kami tunggu ya update harga kebutuhan pokok di tempat Anda bagaimana. Untuk pasar wilayah Nganjuk, Kediri Raya, Jombang, ataupun juga di Madiun, ini dapat Anda bagikan untuk harga kebutuhannya seperti apa. Kalau informasi yang kita terima, harga telur ini di tingkat peternak cukup murah, Sedulur Cakra. Jadi harganya di bawah harga pembelian produksi. Apakah di pasar harga telur juga ikut turun? Atau mungkin harga murah di peternak, tapi di pasar harganya normal? Ini dapat Anda tambahkan juga. Harga telur ayam ras lebih tepatnya. Di 0852-9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: satu komposisi lagu dari Bondan Prakoso tadi, Ya Sudahlah, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda juga dapat bergabung seluruh Cakra, sampaikan informasi dan juga cerita pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. 0852 9001061. Dari pantauan CCTV untuk pagi ini, wilayah Kediri ini masih cukup lancar. Simpang 4 Papar ini yang agak padat karena aktivitas jual beli di pasar juga cukup ramai. Jadi lebih hati-hati yang melintas di Papar, terutama yang mengarah ke arah barat, ini cukup padat di sisi sebelah selatan jalan. Ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Mendung Alvan di Simpang 4 Peloso Nganjuk. Sepertinya mengantarkan anaknya sekolah ini. Atau mungkin Pak Muhammad mau olahraga pagi.
0: Wah, tapi udaranya bikin mager kah kalau mendung kayak gitu kah?
1: Nah iya, Pak Muhammad tetap semangat kok.
0: Oh
1: Alvan.
0: Gitu. Kalau saya berarti ya.
1: Iya. Oh iya benar. Kalau nggak semangat nggak mungkin setengah 6 pagi sudah sampai sini opening ya kan. Harusnya semangat ya. Memang harus ada dorongan paksaan gitu loh Alvan. Nah. Biar tetap ini jalan ya.
0: Harus ada pemacu katanya.
1: Iya benar. Iya berarti kan ada niat nah. Gitu ya. Berarti ada niat, jadi ada dorongan sedikit ya langsung berangkat gitu.
0: Ini
1: kan.
0: Ini tempat apa kah ramai di video Pak Muhammad kah?
1: Ini
0: menit keempat, detik keempat, empat, empat lima.
1: Detik empat, empat sebentar. Ini kan videonya panjang sekali iya. Ya. Tempat ini.
0: Sarapan.
1: Apa namanya, Jada Bakar.
0: Oh itu.
1: Iya, Jada Bakar di wilayah Nganjuk Legend. Ya di situ.
0: Ramai ya?
1: Ramai Alvan, ramai. Kalau yang tempat sarapan Legend agak ke utara lagi. Tuh ya. Warnanya biru kalau gak salah ya. Ya.
0: Kalau itu sampai siang bukannya.
1: Iya sampai siang. Kalau untuk Jada Bakar ini gak lama Alvan. Gak lamanya tuh paling jam 8 udah gak ada.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi bukanya itu gak lama seperti itu.
0: Padahal rame ya.
1: Iya. Ya itu sudah habis kayak. Sudah habis jadinya sudah pulang untuk yang jualan ya.
0: Kalau yang dagang saya sampai sepi kah?
1: Sampai
0: selama
1: sepi.
0: Masih ada yang beli, saya bikin jatah lagi kah?
1: Waduh, sampai sepi ya. Sampai benar-benar gak ada yang beli
0: nah,
1: ya.
0: Baru tak tutup.
1: Baru ditutup nanti. Itu memang salah satu tempat kopak ya. Yang juga sudah legend di wilayah Nganjuk. Jadi kopi berdampingan dengan Jada Bakar. Mantap ini ya. Ini kalau mungkin seluruh Cakra pernah ngopi dan beli Jada Bakar di sini juga bisa disampaikan. Sepertinya Pak Muhammad beberapa kali juga pernah update mampir di situ ya, mampir kalau nggak salah ini ya Pak Muhammad sudah mendengarkan. Ini hati-hati arus lalu lintas di jalur Ahmad Yani Nganjuk ya. Ini tadi juga ramai lancar, sudah mulai banyak yang beraktivitas pagi hari ini, semuanya juga bersemangat sekali ya. Pakai helm semuanya kok, jadi aman ya. Untuk cuaca sepertinya agak redup karena belum ada cahaya sinar matahari pagi ini di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Udin. Ini tadi melintas di wilayah Manyaan Kediri. Kondisinya juga ramai pagi hari ini. Sudah mulai banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Cuaca disampaikan pagi ini sudah mulai cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Jada Bakar ini makanan tradisional ya, Sedro Cakra, khas Jawa yang dibuat dari beras ketan ini untuk bahan dasarnya. Biasanya dimakan langsung ditaburi kelapa parut begitu, tapi kalau sekarang juga ada yang dibakar dan dikasih bumbu-bumbu begitu. Di Nganjuk ada Nganjuk Kota yang masih menjual dan juga ramai sampai sekarang. Saya ke penelpon dulu, Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas.
2: Pagi, Mas.
0: Mas Kopeng, ya. Perjalanan dari mana ke mana agenda pagi ini?
2: Agendanya mau ke Cepu, Mas. Sampai Bojonegoro ini.
0: Kok jauh, Mas, tumben?
2: Iya, ya. Giliran, Mas, giliran.
0: Oh, gitu. Berangkat jam berapa dari Jombang?
2: Tadi setengah liman, sekitar setengah lima kurang lah.
0: Nah, terus itu kalau itunya jam berapa, Mas? Nata kendaraannya, Mas?
2: Sore, Mas, sore.
0: Oh, dari kemarin.
2: Ya, sore. Ya, kemarin.
0: Jadi pagi langsung gas gitu.
2: Ya, betul sekali.
0: Gimana, Mas, panjang jalur pagi ini?
2: Mau lancar ini?
0: Masih sepi ya? Nanti rencana, Mas, ini sudah sarapan atau masih belum?
2: Ini saya beli roti goreng saja ini, Mas.
0: Belum sarapan nasi, Mas?
2: Apa?
0: Belum sarapan nasi?
2: Belum sarapan nasi, Mas.
0: Nanti rencana mau itu apa? Mampir di mana?
2: Mampir paling ya sekitaran sini aja, Mas. Beli makan sarapan.
0: Nah, itu yang penting, Mas, biar fokus nyetirnya.
2: Ya, kalau kirim ke Ngawi sana ya mampir deh studio, Mas. Ayo, Mas.
0: Enggak searah ya?
2: Iya, enggak searah. Satu berkah.
0: Nah, itu. Sekali-kali kalau pas lewat pagi silakan mampir, Mas, hari Sabtu.
2: Oke, siap.
0: Nanti jenengan rencana lewat jalur mana saja, Mas Kopeng?
2: Tadi yang lewat alternatif saya. Lewat Pak Pul itu, Mas, kok rame.
0: Oke, nanti sampai

0: itu cor-cor.
1: Oh, coran malah.
0: Ya. Tamprek sama muat ayam itu.
1: Wah, itu kalau muat ayam kenceng-kenceng biasanya.
0: Oh iya, Mas. Kenceng-kenceng semua.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Kopeng. Hati-hati di jalan, Mas.
0: Oke, siap. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi menuju ke arah Cepu, berangkat dari Jombang lewat Sukorame katanya. Ini jalanannya agak bergelombang, agak rusak. Hati-hati yang melintas di wilayah Sukorame yang dari arah Jombang ataupun juga sebaliknya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, kalau Mas Kopeng tadi sudah berangkat kerja, sarapannya roti goreng katanya, Sidro Cakra. Kalau Anda menu pagi ini apa, dapat tambahkan juga ya, langsung makanan berat atau mungkin juga cemilan sama kayak Mas Kopeng tadi, dapat Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Saya bertugas pagi ini masih ditemani Erika Dwi dan juga ada Lilin Bayu.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Seteru Cakra untuk update pagi hari ini ya. Di tempat Anda seperti apa? 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Iya, bergabung ada Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Muhammad? Kok sudah di jalan tadi sepertinya?
1: Iya, Mas. Kalau saat ini saya sudah di jalan besar ya, Gadot Subroto ya, Mas ya. Hmm? Yang sekitaran timurnya Dongdet ya, Mas ya. Jalan besar, jalan nasional. Untuk suasana Sabtu pagi ini memang lebih santai, Mas ya. Kalau pagi karena banyak tutup ya untuk perkantoran swasta maupun negeri. Terus tadi memang lewat Jalan Ahmad Yani itu kalau pagi memang ada beberapa spot kuliner ya, Mas ya. Termasuk yang lagi ngetren sekarang kan perkopian, Mas ya. Hmm? Perkopian yang di Jalan Ahmad Yani ini banyak yang buka 24 jam.
0: Bu, khusus jadi, akhir pekan atau setiap hari, Pak?
1: Setiap hari, Mas. Wah, jadi yang hari di sebelah, ya, beberapa hari yang lalu itu kan ada yang di sebelah barat. Nah, ini ada beberapa tempat itu yang muncul di sebelah timur. Karena 24 jam, maka kadang pagi itu kita lihat juga sudah banyak yang beli gitu loh. Yang pakai kursi-kursi pendek itu loh, Mas, yang ngetren kan sekarang.
0: Kursi kecil.
1: Nah,
0: itu ya?
1: Makanya, iya, betul. Terus yang agak sedikit rebahan itu kan, Mas. Itu kayak lagi ngetren. Terus kalau yang kuliner tradisional yang legend tuh ya memang Jadah Bakar ya di sebelah utaranya Simpang Empat Peloso itu ya. Cuman memang jam bukanya juga terbatas. Itu kan mulai dini hari tuh, Mas, memang. Kadang kita ke situ jam 7 itu sudah habis
0: jadah. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak, bukanya, Pak?
1: Kayaknya mulai malam tuh, Mas. Dini hari tuh, Mas. Menjelang subuh tuh sudah buka itu.
0: Oh, sampai pagi gitu.
1: Iya, sampai pagi gitu.
0: Kalau terus malam malah nggak buka, karena, Pak?
1: Kok kayaknya belum, Mas ya. Itu kayak mulai dini hari kayaknya. Kalau malam saya juga nggak pernah keluar ya. Jadi stoknya terbatas. Ada beberapa tempat yang buka yang mirip sih, Mas, cuman ya nggak serame yang legend ini yang di deket Poso ini kan beda ya. Kan juga.
0: Terus, padahal itu rame kok nggak buka lebih lama. Apa memang strategi marketingnya begitu atau bagaimana kira-kira, Pak Muhammad?
1: Iya, mungkin mungkin khawatir juga kan, Mas, kalau mengesahkan nggak habis, kalau misalkan karena sudah mulai dini hari kan mungkin sudah capek, sudah ngantuk gitu. Kalau nasi banting di Jalan Ahmad Yani itu yang legend, yang deketnya Jaya Stamba itu, sebelah selatannya itu segala macam jenis nasi banting ada.
0: Oh, lengkap di situ?
1: Lengkap sekali, Mas, dari berbagai macam jenis banting yang dengan bungkus yang aneka macam itu kan ada gitu.
0: Itu juga pagi bukannya, Pak?
1: Ya, bukannya pagi itu. Terus kondisinya memang ramai, kadang orang bersepeda, orang jalan kaki itu banyak yang makan di situ. Aman, Mas, Nganjuk ini tidak, sepertinya tidak ada kegiatan ya untuk Sabtu pagi ini.
0: Kok nggak ke pasar nyenengan, Pak? Atau sudah tadi?
1: Sudah, Mas, tadi sudah. Pagi.
0: Gimana, iya. Harga-harga aman, Pak, ya?
1: Ya masih aman ya, Mas. Kalau kayak bawang merah tuh kemarin terakhir ya sekitar 40-an ya. Agak sedikit naik bawang merah. Terus muncul bawang merah dengan kualitas yang besar-besar loh, Mas, bulat-bulat itu ada. Tapi kalau bawang merah agak naik itu biasanya muncul. Kalau bawang putih murah, Mas, 25. Telur ini, telur ini sebenarnya kasihan ya, Mas, sama peternak telur ini.
0: Murah harga belinya, Pak.
1: Iya. Kemarin yang di lapangan parkir GOR itu kan ada kayak obral telur itu sampai 22.000 loh, Mas. Itu dari petani berapa gitu kan, juga kasihan juga ya. Apalagi kan dengar-dengar kan ada mau ada impor telur, apa nggak tambah rusak harga yang lokal gitu.
0: Padahal dulu sempat terus, mahal loh, Pak, ya telur, Pak.
1: Iya, telur sempat mahal, Mas, hampir sama dengan
0: daging.
1: Iya. Daging ayam. Ya. Betul.
0: Normalnya berapa, terus, Pak, kalau Mas, telur biasanya, Pak?
1: Yang telur yang mana?
0: Yang telur yang ras. Hari ini. Gak normalnya, harga normal?
1: Normalnya ya sekitar 27-30 ribu, Mas.
0: Turun cukup jauh berarti?
1: Iya, betul. Kasian kan pakan bener, apa dengar-dengar pakan juga mahal kan, Mas? Mm-hmm. Pakan ternak. Terus terus ini Mas, ini kan mau Idul Adha ya. Terus kemarin saya tempat sepedaan ke Patian itu loh. Patian itu memang kalau misalkan agenda tahunan kita kayak sentra jual beli kambing itu banyak yang di pinggir jalan ya. Di seputaran lampu merah Patian Godean itu Mas ya. Semalam tuh sudah ada beberapa tenda-tenda yang sudah menjajakan kambingnya. Terus ada yang baru bangun juga, baru mendirikan tenda gitu.
0: Oh alah, pedagang dadakan begitu Pak.
1: Iya, memang kalau beli di tempat-tempat yang di pinggir jalan tuh kan enaknya kita kan kayak bisa nitip gitu Mas ya.
0: Nitip gimana itu maksudnya?
1: Jadi kita beli transaksinya katakanlah kita beli sekarang gitu, nanti diantar atau diantar pada hari H gitu. Beda dengan kalau kita beli di pasar kambing. Kebetulan kan yang timur rumah itu kan pasar Berbek itu kan kalau Kliwon kan pasar kambing. Cuman kan beda lagi kalau transaksi di situ kan harus dibawa pulang Mas. Terus kita kan ngopeni ya,
0: harus merawat gitu ya.
1: Iya, enggak bisa kan ngerawat kambing itu kan. Makanya kalau yang menjelang Idul Adha ini kan rame yang di pinggir-pinggir jalan tuh, karena mereka sistemnya gitu, diantar sesuai hari yang kita pengen gitu. Katakanlah hari H mereka juga mau gitu. Enaknya seperti itu.
0: Ya enak gitu Pak, kita enggak perlu ngasih makan di rumah.
1: Iya,
0: apalagi nanti kan enggak sampai rumah langsung disembelih gitu kan.
1: Iya betul, apalagi kan kadang kambing tuh kan enggak suka aromanya yang kurang enak. Jadi praktisnya seperti itu. Makanya kalau kambing-kambing yang di pinggir jalan itu biasanya kalau Idul Adha itu ramai sekali Mas.
0: Oh, kita juga sudah mulai banyak yang bermunculan Pak ya pedagangnya.
1: Iya, sudah punya banyak bermunculan Mas.
0: Oke, baik. Setelah ini lanjut kemana Pak Muhammad?
1: Ini masih bingung Mas, mau cari makan apa ini pagi, kopi pagi di mana ini.
0: Gak di tempat biasa?
1: Iya kok, kalau yang itu aja kok bosen toh
0: bosen,
1: Mas
0: ya?
1: Suasana yang
0: oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad, nanti berkabar lagi Pak.
1: Sama-sama Mas Alvan, salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Semoga pagi ini sehat, berkah selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad tadi di wilayah Nganjuk Kota.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih kami tunggu ya untuk update situasi kondisi di sekitar Anda pagi ini 0852 9001061 ke Erika.
1: Ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Haji, rutinitas pagi mengantarkan anaknya sekolah juga ya. Seperti Pak Muhammad ini, tapi kalau untuk Pak Haji lokasinya berada di wilayah Jombang ya. Untuk arus lalu lintas di jalur Jombang ini tadi terlihat dari kiriman video yang disampaikan juga ramai lancar, sudah banyak kendaraan roda dua yang melintas, cuaca juga mendukung, mataharinya masih bobok jadi belum panas, belum ya panas. Masih mendung redup untuk wilayah Jombang dan sekitarnya. Lalu saya juga tadi dapat pesan masuk dari Pak Andi, sarapan pagi kopi, kemudian juga ada jadah, ada gorengan. Ini mantap sekali ya, akhir pekan ngopi dibersamai oleh jadah dan juga gorengan ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan?
0: Dibakar
1: gitu,
0: juga kah?
1: Enggak dibakar.
0: Oh, enggak, original.
1: Tapi original benar ya. Ini wilayah mana Pak Andi, mungkin bisa disampaikan ya cuaca maupun arus lalu lintasnya. Kemudian ini tadi Mbak Ana mau ke Surabaya. Kemudian ini tadi di stasiun Kertosono ya. Saya lihat fotonya kok ya sudah ramai ini ya di wilayah Kertosono ya, stasiun wilayah Kertosono. Hati-hati ke Ana ya, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan Pak Chandra Budi, biasanya ini orang cari air putih yang dingin kemasan 1,5 liter itu 6.000 harganya. Tapi ada yang unik dan banyak yang membantu orang. Di depan RSUD Nganjuk banyak yang jualan air putih panas pakai termos yang ukurannya sedang, itu 25.000 buat minum dan mengompres pasien. Jadi kan nggak perlu cari air panas lagi gitulah Alvan ya, karena kan sudah ada air panas, beli air putih panas pakai termos ukuran sedang itu 25.000 kalau di depan RSUD Nganjuk.
0: Iya, kalau di rumah sakit kan kita nggak bisa manasin air kah?
1: Bener. Ya kalau kita sudah punya termos ya, sudah punya alat untuk bikin air panasnya gitu ya Alvan. Kalau nggak ada ya kita kan cari di depan ya,
0: iya, itu ada mau ngambil jualan ke rumah ya jauh.
1: Mau ngambil ke rumah kadang juga jauh dan yang mengantarkan itu kadang juga nggak ada gitu loh Alvan ya mungkin. Jadi di depan RSUD Nganjuk itu banyak jualan air putih panas pakai termos ukuran sedang itu 25.000 buat minum dan juga buat ngompres pasien gitu ya. Padahal air putih yang dingin kemasan itu kan 1,5 liter 6.000. Kalau pakai termos panas 25.000.
0: Bisa berlipat-lipat harganya.
1: Iya, benar. Bu Titin, ini tadi melintas di Balai Rejo Madiun Alvan. Kok saya lihat videonya ini tidak terlalu ramai ya arus lalu lintasnya. Arus lalu lintas di sana masih cenderung lengang ya, meskipun tadi di menit-menit awal ada kendaraan truk, kendaraan mobil dan beberapa kendaraan sepeda motor. Kemudian ini tadi menit berikutnya juga termasuk lengang saja.
0: Sepi bahkan
1: ya di Balai Rejo Madiun. Cuacanya belum panas untuk pagi hari ini. Agung Resi ini juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Sudah on ya. Dari pagi sampai malam berarti ya. Jam 6 sampai jam 9 malam ini enggak pernah mati radionya Agung. Tetap pantau Radio Cakra Krisna Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.